0: Profesi lainnya. Masyarakat, terutama generasi muda, dapat memandang pengelolaan lahan pertanian sebagai investasi jo persiapan diri untuk masa mendatang.
1: Alhamdulillah, satu kopi yang ada di Kabupaten Solok kalau ada yang menemukan. Bahkan ada yang mengambil, bara yang ada diambilnya sadonya untuk ekspor. Karena memang kopi Kabupaten Solok ini sudah teruji. Yang di daerah selatan, di Lembah Gumanti, atau yang di daerah timur, seperti Sukam, Bayang, atau yang di daerah tengah, Talang, atau yang di daerah utara, Paninggahan.
0: Chandra mencatai potensi ekonomi hasil pertanian sangat gadang, sarato dapat menghasilkan labo kepada petani jika dikelola secara efektif dan produktif. Sarato didukung juga strategi pemasaran dan tape. Apalai, kopi dari Kabupaten Solo diakui luwe karena kualitasnya nan unggul. Dan sana pandaga, Kapalo Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan, bate wakatu untuk tahap pertama sertifikasi halal namun cakup makanan, minuman, produk dan hasil penyembelihan serta jasa penyembelihan dari usaha mikro jokete atau UKM ala ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2026. Bate wakatu awalnya ditetapkan pada 17 Oktober 2024 namun pemerintah magia perpanjangan hingga 17 Oktober 2026 mainnya banyak pelaku sahunan alu mendapatkan sertifikasi halal.
2: Waktu selama 2 tahun dari 2024 sampai 2026 dan pada Oktober 2026 ini sudah ditetapkan bahwa tidak ada lagi tambahan waktu. Maka oleh sebab itu BPJPA juga sudah menurunkan peraturan terkait dengan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Jadi momen di Oktober 2026 inilah pelaksanaan wajib halal pada pelaku usaha, khususnya kepada pelaku usaha makanan dan minuman, termasuk juga di situ ada barang gunaan dan jasa sembelihan, termasuk juga obat-obatan dan makanan tradisional. Dan ini sudah ditegaskan juga oleh BPJPA bahwa ini tidak ada perpanjangan lagi.
0: Ikrar Abdi meminta pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya melalui situs web resmi BPJPH sebelum bateh wakatu habi. Pelaku usaha nan gagal mendapatkan sertifikasi halal pada tanggal itu dapat menghadapi sanksi atau panggilan balik produk sesuai jo undang-undang serta peraturan nan berlaku. Dun sana pandaga, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra meminta masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatannya mengingat kualitas udara alun membaya. Beliau meminta warga untuk tarik membatasi kegiatan di luar ruangan selama kualitas udara tetap buruk. Ramadhani mengatakan langkahku sangat penting untuk mengurangi risiko masalah kesehatan dan disebabkan dek paparan udara dan indak sehat. Menurutnya, membatasi kegiatan di luar ruangan adalah langkah sadarano nan dapat diambil masyarakat untuk menjaga kesehatannya.
3: Pencemaran udara di Kota Solo sudah tidak sehat lagi berdasarkan apa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Solo, masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah ataupun masih ada aktivitas di luar rumah agar menggunakan masker.
0: Ramadhani menasihati warga nan harus melakukan kegiatan di luar ruangan untuk tarik memakai masker. Penggunaan masker diharapkan dapat membantu mengurangi paparan partikel ataupun polutan nan ado di udara. Dun sana pandaga, seniman keramik Rahmat Hafiz sedang membangkitkan baliak balango atau alat tradisional untuk memasak dalam pameran nan berjudul Ruang Jamuan di Padang. Pameran itu berfungsi sebagai palanta untuk mengunjungi baliak tradisi peralatan tanah liat Minangkabau dan ala mulai padop dek. Lamulai puda dek pergeseran fungsi. Rahmat mengatakan ruang jamuan bukan hanya sekedar ruang pameran karya-karya keramik. Kendati pameran Iko juga dirancang sebagai ruang untuk diskusi setantang tradisi juga pengetahuan nan sadang hilang dari kehidupan masyarakat.
4: Karya ini kita menampilkan balango walaupun tidak persis seperti dulu secara fungsi, kita menampilkannya kembali dalam bentuk atau wajah yang baru sehingga dia tetap bisa hidup di era sekarang kayak gitu. Ya kayak gitu sih pamerannya. Jadi nanti ada eksplorasi di materialnya, di bentuknya juga.
0: Rahman ala bau saho untuk memperkenalkan balik Balango jo bantuan jo penampilanan baru. Upaya koba tujuan untuk memastikan Balango indah hanya diingat sebagai peninggalan masa lalu, kendati mempertahankan tampe dalam kehidupan kini ko. Yolah dan sanap pandangan, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko, bisuk basuh balik jo kabar dan lain pulau pada waktu nan samo. Ambo dan membokkan kabar, Michi Ariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kaba salingkanagari hari kini. Bisua basomo malia jokaba nan lain.

0: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti pale rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa nak lalu nama lupu kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo deh, upiak, mak. Adik capek banget, mak. Manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggak sama tuang urang, pi. Awak urang Indonesia. Tuh bangga awak di rupiah.
4: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
3: Iyo tulu tuh mak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
6: Apo kabar, Mace Bice?
7: Siapa kabar?
8: Priben kabar, Ce?
9: Aisyen Raugut Kalifuse.
10: Kemana kabar, kawan?
11: Besubu sararaku, nopo karya bale?
12: Oras dongan, poha kabar muna?
13: Poha barakan rakan mendung.
14: Kuma dama.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
15: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
16: Nasaran toto ngenarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
5: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
17: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pagi kalau pukul 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Hariko dan sana sekolah diliburkan Bali ya, untuk peserta didik tingkat PAUD SD jo SMP sederajat di Kota Padang. Iko mainnya karena kualitas udara di Kota Padang nan masih buruk, bahkan kategorinya itu bahayo dan sana pandangnya. Berdasarkan sumber dari IKI Air, itu ada di angka 900 ampere. Jadi itu sangat berbahaya. Dilakukan emang libur sekolah kok, kualitas udara itu mencapai angka dan memang kategori bahaya. Jadi mari basamu dan sana pandangnya untuk selalu menjaga kesehatan, untuk tetap di rumah saja sementara dulu, kalaupun harus keluar. Protokol kesehatannya jangan lupa pakai masker. Tujuannya untuk diri kita sendiri pula, jago kebersihan, hindari aktivitas di luaran. Kalau memang paralu dan mendasak, tetap dikerajokan, tapi jangan lupa maskernya. Yalah nampasinya di semuanya pagi ini kok, dan sana pandangnya kita masih hadirkan rangkaian hiburan di pagi kok, serata informasi, nikmati burung bondo dulu dari Wita Sofia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana Padang kali ini kita ke informasi nama berikutnya dan sana. Di mana Wakil Wali Kota Elza Daswarman Malape, kontingen polisi cilik binaan Polres Payakumbuh di halaman kantor Balai Kota, tampaknya Selasa 15 September 2026. Adik-adik kecil kok dan sana pandangan mewakili Kota Payakumbuh dalam ajang Lomba Pocil tingkat Polda Sumatera Barat tahun ajaran 2026. Utusan Kota Payakumbuh itu ada 33 murid SD IT Madani, ada 4 Balai Putra, 9 Balai Putri, dijadwalkan tampil di Transmart Mall, Kota Padang, hari Kodensana, Rabu 6 Bali September 2026. Dalam arahannya, Wawako Elza Daswarman menyampaikan pesan khusus dari Wako Zulmaita dan magi apresiasi tinggi kepada para siswa, pelatih, pihak sekolah, dan orang tua. Pemko Payakumbuh menaruh perhatian dan gadang pada ajangko sebagai sarana untuk membantu karakter generasi muda. Di ajang tingkat provinsi, para peserta kubasayang juga perwakilan dari seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat. Sampai kategori penilaiannya diantaranya peraturan, baris berbaris atau PBB, variasi formasi, senam jotari. Wawako yang akrab disampo Om Z Kodensana menekankan bahasanya lomba pocil kok indah sekedar adu ketangkasan fisik, melainkan wadah edukasi lalu lintas sejak dini. Melalui variasi gerakan jo baris-baris, anak-anak dilatih fokus, patuah jo mampu jiwa kepemimpinan.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Bisnis Panaga, penyegaran struktur organisasi berlangsung di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang. Sebanyak 4 pejabat baru diperkenalkan kepada jajaran dalam apel gabungan yang diadakan di Mako Satpol PP Kota Padang, Kepatang. Apelko juga menjadi rangkaian serah terima jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Padang. 4 pejabat baru yang diperkenalkan yaitu Malizar Eso sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, Wahyu Isandi Rahmatua SST PMAP sebagai Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Sel Indra SE sebagai Kepala Sub Bagian Umum, Sarato Ronald Ihsan SSTP sebagai Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur. Kepala Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra SIP MSI mengatakan, apel gabungan yang dirangkai serah terima untuk perkenalan pejabat menjadi momentum dan penting untuk 4 kue komunikasi Sarato Solidaritas Internal. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana padanya. Prestasi membanggakan diraih Kabupaten Solok Selatan dalam ajang Lomba Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK yang berprestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Didaulat menjadi utusan daerah, Dasa Wisma Mawar Ampe Jorong Sinar Paninjauan, Nagari Sungai Kunyi Barat, Kecamatan Sangir, Balai Janggo, berhasil membawa nama Solok Selatan meraih juara 2 Lomba Kader Dasa Wisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.

0: Capaian ini kok menjadi salah satu hasil dari keikutsertaan TPPKK Solo, maksud kami Solo Selatan, di tingkat provinsi nan ala melewati penilaian yang dilakukan sejak awal 2026. Prestasi ikut diumumkan dalam puncak rangkaian peringatan HKGP KKK 54 Jawira Karya atau Jambore Kader PKK K26 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukit Tinggi pada 31 Agustus hingga 3 September 2026 lalu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
1: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Complete.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga Indah Talok dah, bukan itu judulnya, tapi Takui dan Uda, itulah judulnya. Dan sana dari Trio Tachila. Kini kok kita ke informasi dari website rri.co.id yang mengupdate informasi setiap hari. Jadi dun sana kalau nanya ketinggalan informasi bisa langsung baca di rri.co.id. Jadi ke informasinya dun sana pandangnya. Sebanyak 423 siswa SMP negeri di Kota Pariaman yang berasal dari keluarga yang kurang mampu mendapatkan seragam sekolah gratis. Bantuan Kodiagia untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus untuk memastikan kalau kebutuhan perlengkapan sekolah siswa-siswa dapat terpenuhi. Wali Kota Pariaman Yota Barat mengatakan kalau penerima bantuan seragam sekolah gratis untuk SMP itu diprioritaskan siswa dan masuk dalam desil 1 jodoh. Bantuan diantaranya ada baju, sarawa atau rok, topi, sarato dasi. Jumlahnya sampai ratui 23. Jadi diusahakan supaya pelajar SMP di Kota Pariaman yang berada di desil 1-2 itu menerima seragam sekolah gratis. Balap menyerahkan bantuan secara simbolis di SMP Negeri 7 Kota Pariaman pada hari Senin kapatangko. Di SMP 7 Kota Pariaman bantuan seragam kodiagia ke ampe puluh 7 siswa. Penyerahan secara simbolis iko dan sana pandanga didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman yaitu Hertati Taher sarato Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman Yalfi Hendri. Selanjutnya informasi iko jangan lupa dan sana baca lengkap di rri.co.id.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana Padangai, ikut teman tindak lanjuti himbauan dari Dinas Pendidikan Kota Padang terkait cuaca buruk sarato penurunan kualitas udara akibat dari asok jo abu vulkani. Sejumlah sekolah di Kota Padang itu menerapkan instruksi khusus dalam proses baraja mengaja atau PBM. Indah hanya Kota Padang termasuk Hariko dan sana Padangai. Walaupun banyak anak-anak murid tadi nan alah mulai paika sekolah, tapi manimbang kondisi udara nan alun sehat, anak-anak tak pasu dipulangkan balia. Sekolah memang mewajibkan penggunaan masker. Jadi kebijakan iko diambil untuk mencegah adonyo penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di kalangan pelajar. Selain wajib menggunakan masker kalau anak-anak beraktivitas di luar ruangan, jadi jago kesehatan pun itu patut diperhatikan. Pihak sekolah pun turut menghimbau para orang tua jo wali murid untuk selalu mengingatkan anak-anak pakai masker. Mulai dari berbagai aktivitas di luar ruangan. Jadi sama-sama saling mengingatkan untuk kesehatan anak-anak tercinta kita di sana pandangnya, sehingga pembelajaran tetap berjalan walaupun jarak jauh.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, Institusi Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang mengukuhkan 441 lulusannya dan wisuda program sarjana terapan, sarjana jo program magister periode 1 tahun akademik 2026-2027 atau penyoka patang 15 September 2026. Acara wisuda berlangsung di gedung pertunjukan Hurijah Adam. Nah, di antara wisudawan itu ada Ampe Ratu Ampe merupakan lulusan program sarjana 100 sarjana terapan, sedangkan 37 lainnya dan sana pandangnya itu lulusan program magister. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis diwakili staf ahli pemerintah hukum dan politik Dian Eka Purnama menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan Allah menyelesaikan pendidikannya di ISI. Wisuda itu bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan, melainkan awal dari para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu, pengetahuan, jo keterampilan dan ala diperoleh salamo berado di bangku perkuliahan.

Banjir tidak hanya merusak rumah atau barang-barang, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius. Untuk meminimalkan risiko,

0: Dulu saya sering khawatir.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kaba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, Bupati Pasaman Barat Yulianto meninjau kesiapan lahan salue 6,5 hektar dan disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi sekaligus untuk mematangkan berbagai persyaratan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pasaman Barat. Yulianto didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Bambang Sumarsono, Kepala Dinas Sosial Vanfoni Gorbi, serta sejumlah pejabat terkait. Lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat itu berada di UPT Baniah Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasbar. Yulianto mengatakan Pemkab Pasbar telah memaksimalkan tahapan persiapan pembangunan termasuk pemenuhan persyaratan administrasi juga kesiapan lahan. Menurutnya, kesiapan lahan itu menjadi salah satu hal yang penting dan harus dipastikan supaya pembangunan sekolah rakyat bisa berjalan sesuai jo tahapan dan ala ditetapkan. Selain meninjau lahan sekolah rakyat, Yulianto meninjau pulau lokasi rencana pembangunan jembatan penghubung Kampung Cibadak jo Kampung Sipiro. Yulianto mengatakan pembangunan jembatan itu perlu didukung peningkatan akses jalan. Pemkab Pasbar mengusulkan pembangunan jalan Kampung Sipiro sepanjang 1 km serta jalan penghubung RW KKN Kampung Cibadak. Kita beralih ke informasi selanjutnya Don Sana Pandaga. Pemerintah Kota Pemko Padang Panjang menyesuaikan kegiatan pembelajaran di sejumlah satuan pendidikan menyusul memburuknya kualitas udara di daerah itu. Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan PTK dari dampak pencemaran udara. Penyesuaian kegiatan pembelajaran itu tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Padang Panjang nomor 35 tahun 2026 tentang penyesuaian kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam rangka untuk antisipasi penurunan kualitas udara di Kota Padang Panjang. Surat edaran itu ditetapkan oleh Kota Padang Panjang Henry Arnis pada 13 September 2026 berlaku selama 3 hari, yaitu Senin hingga Rabu sampai balik hingga 16 September 2026.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Forum PTRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, jelang siang, dan sarang padangnya. Di kesempatan kali ini kita bersama dalam program Jendela Keluarga, udah di edisi 16 September 2026. Dan untuk edisi kali ini dan sarang padangnya, kita bakal ngobrolin satu topik yang berbeda tapi masih berkaitan dengan keluarga. Jadi tema kita untuk hari ini adalah menjadi mertua yang dirindukan dan menjadi menantu yang dihargai. Ini adalah sebuah hubungan yang terjadi setelah adanya proses pernikahan. Pernikahan itu seringkali dianggap sebagai penyatu dua hati, namun setelah pernikahan berlangsung, ada hubungan yang baru yang juga ikutan terbentuk ya. Salah satunya hubungan antara menantu dan mertua. Mertua mungkin punya pengalaman dan cara pandang sendiri dalam menjalani kehidupan keluarga, sementara sang menantu itu punya kebiasaan-kebiasaan, punya latar belakang, punya cara sendiri juga dalam mengelola rumah tangga, dan itu kadang-kadang berbeda, bahkan kadang-kadang menimbulkan sedikit gesekan dengan pola yang emang udah dipunya oleh orang tua atau juga mertua. Nah, jadi hubungan seperti ini dan cara pandangnya, bagaimana membentuknya supaya mertua itu menjadi orang yang dirindukan, sementara menantu menjadi orang yang bisa dihargai. Kita akan bahas bersama narasumber kita untuk hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Padang, yang selalu berbagi sharing ilmu dan pengalamannya juga bersama kita dan sana pandangan, ada Haja Fitria BASPD, atau lebih akrab kita sapa Umi Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, Umi?
1: Alhamdulillah. Selalu semangat ya.
0: Selalu semangat ya, Umi ya, berbagi cerita dan juga pengalamannya buat kita. Dan nanti untuk Dun Sana Pandangnya bisa ikut bergabung juga melalui line interaktif kita, jangan lupa di 812414, atau bisa ke telepon dan WhatsApp kita di nomor GSM 08116609240. Sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, Umi barangkali sedikit memberikan hantaran dulu terkait dengan tema kita, silakan Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini kita bisa sharing bersama lagi dengan Pro 4 dalam program Jendela Keluarga. Dan tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya, sesuai dengan tema pagi ini yang mau kita luncurkan itu tentang tema yang menarik sekali ya. Ini semua orang mengalami sepertinya nih. Yaitu bagaimana menjadi mertua yang dirindukan dan menjadi menantu yang dihargai. Wah, ini luar biasa ini ya. Ini pasti keluarga Samawa ya.
0: Okay.
1: Nah, kita coba tengok headline apa yang kita mau bahas secara detail nanti. Itu yang pertama, kita juga harus tahu itu bagaimana memahami artinya di sini peran mertua dan menantu. Nanti kita jabarkan bagaimana. Kemudian yang keduanya itu komunikasi tanpa menggurui atau menyakiti. Saling menjaga nih ya. Yang ketiga, menjaga batas dalam rumah tangga. Jadi memang ada bilik-bilik tertentu ya. Empat, menghadapi perbedaan kebiasaan dan pola pikir. Ini penting juga ini. Peran suami atau istri sebagai jembatan. Di sini yang terakhir kita akan coba lihat secara detail nanti itu membangun hubungan yang paling yang saling menghargai di dalam rumah tangga.
0: Oke, okay, baik-baik. Nah, itu barangkali akan kita kembangkan
1: lainnya nanti, kita kembangkan secara detail ya.
0: Jadi jangan lupa untuk Don Sana Padangnya yang pengen sharing juga, mungkin berbagi pengalamannya juga, nanti kita terima interaktifnya. Jangan lupa di nomor 812414 atau di 08116609240. Nah, yang pertama ini barangkali kita berbicara tentang peran dulu ya, Umi ya.
1: Iya, betul.
0: Saat sang anak dulu tinggal bersama keluarga intinya.
1: Awalnya gitu ya.
0: Begitu. Terus terbentuklah keluarga baru, dia bersama dengan keluarga kecilnya. Awal-awal menikah hanya dengan suaminya saja gitu ya, Umi ya. Yang agak sulit rasanya untuk melepas peran anak di dalam rumah itu kadang-kadang adalah mertua ya, Umi.
1: Betul.
0: Terkesan itu kadang-kadang, wah, anakku diambil, perhatiannya berkurang dan sebagainya. Betul. Nah, kalau sudah menikah itu seperti apa sih?
1: Suasana sudah berganti,
0: sudah
1: ya.
0: Sudah agak berganti ya,
1: karena bertambah anggota keluarga.
0: Betul. Ya. Nah, peran mertua gimana di sini, Umi, dan menantu juga seperti apa?
1: Ya. Jadi di sini perlu kita menyadari ya, sebagai mertua atau sebagai menantu, kita harus introspeksi diri, menyadari bahwa sesadar-sadarnya kita ini udah hijrah mau hijrah gitu, lagi berhijrah gitu. Karena apa? Sudah ada pasangan hidup. Namun kadangkala ada bisa memang persiapannya sudah sempurna ya, udah ada rumah untuk ditinggalin berdua dengan istri ya,
0: udah bisa mandiri,
1: persiapannya udah sempurna ya, tapi kadangkala masih numpang, masih di rumah PMI ya, perumahan Mertua Indah
0: PMI, baiklah.
1: Jadi disinilah perlu kekuatan mental yang dikatakan oleh Depak ya, itu semua orang merit itu harus mentalnya kuat dulu, makanya ada batas umur gitu, nggak bisa menikah dini. Yang kuat umur aja udah ada batasan dari Depak, kadang-kadang
0: enggak juga
1: galau berhasil, dan nggak berhasil juga ya. Jadi memang ini tantangan ya dalam kehidupan yang perlu kita upayakan, perlu kita usahakan mencari yang terbaik ya, the best way dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita ini masa depan kita pada keturunan kita. Jadi situasi dan kondisi kita harus bisa handle, bisa apa namanya menguasai ya. Nah, makanya di sini peran mertua menyadari aku sekarang barangkali jadi mertua pertama menantunya ya. Udah jadi mertua loh status sekarang. Nah, dari sini kita berkaca diri, kamu udah jadi mertua loh. Jadi buat sabah diri perlu nih. Setiap manusia mau dari kecil, remaja sampai udah tua, mau sabah diri nih penting banget. Itu memanggil kesadaran tadi. Karena kita tidak akan sadar dan tidak akan lupa masih seperti yang dulu juga perasaan kita. Nah, makanya kita nggak sabar diri, apalagi kalau situasi udah baru kayak gini punya menantu, apalagi sudah tinggal bersama begitu ya. Nah, jadi mertua ini sadar, oh ya gimana ya, seorang mertua itu pengenlah jadi mertua yang terbaik dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu dulu nawaitunya. Nah, setelah nawaitu kita begitu, kita harus mencari jalan. The best way-nya seperti apa ya? Sekarang mah gampang semua. Dari Google bisa dilihat ya, dari YouTube juga bisa ada percontohan yang keluarga Samawati seperti apa. Jadi tinggal kita bagaimana kita memperlakukan diri kita itu, dan sembari menggali ilmu the best way itu gimana, di mana ya, atau barangkali bertanya, atau barangkali membaca buku, banyak sekali jalan ya untuk arah ke sana, sehingga kita menciptakan referensi diri, kita mampu menyikapi bersama hidup dengan anak menantu di rumah, sehingga di situ kita juga menyadari bahwa anak kita sudah bertambah ya. Jadi kalau mertua itu misalnya anaknya 4 itu udah jadi 5 karena udah ada menantu 1. Karena kita perlakukanlah menantu kita ini seperti anak sendiri, tapi tetap selalu ada batasan-batasan. Nah, begitu juga kebalikannya si menantu ini. Bagaimana kita tadinya punya orang tua 2, sekarang 4 loh.
0: Benar. Jumlah orang tua kasih sayangnya jadi harus 4 ya, Umi ya.
1: Hati nurani kita tuh dibangun. Aduh, aku bahagia banget nih 4 nih orang tua. Nah, begitu. Jadi membangun diri dengan situasi yang baru, nah, itu tugas kita mencari gimana ya cara mengadjust diri kita, beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau kita udah mengatakan, aduh orang tua aku 4 loh sekarang. Perilaku kita secara general itu harus sama. Menghargai orang tua kita, bagaimana kita kandung orang tua kita, kita hargai, begitu juga mertua kita. Namun pastilah ada batasan-batasan ya, karena namanya mertua pasti ada di sini unsur basa-basi, menjaga hati untuk bersabar, sehingga situasi itu kita pertahankan untuk bisa selalu membaik. Karena kalau situasi yang baik itu Allah akan memberikan kepercayaan kepada kita. Alhamdulillah tidak tunggu lama dapat keturunan. Tapi seandainya konflik dulu yang muncul, nah, Allah bertanya, tanda tanya besar untuk kamu, ntar dulu deh. Ya. Nah, kalau udah menikah beberapa bulan aja kosong, kadang-kadang kita udah panik, aduh aku gak bisa-bisa ya, kayak gitu loh. Nah, itu kembali linknya gitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya diri kita, makanya kita perlu muasabah diri tadi, kata Umi. Jadi kalau dari pertamanya kita udah prepare, insya Allah kepercayaan Allah datang. Kemudian kita lebih menerima, meredoi apa yang disajikan Allah. Karena kan begini, antar dulu deh, berkarir dulu, nanti ajalah anak gitu. Kalau Umi rasa itu menurut Umi, kalau udah bersuami wajar aja kita punya anak, ngapain sih dihambat-hambat ya. Karena begini, ya, kalau dihambat begitu kadang-kala, oh lu yang ngatur ya, gue ini Allah loh, gue yang mengisi atur, mengisi, mengatur isi bumi dan langit. Nah, apa kamu gak tahu? Kamu dulu keduluan saya, ya udah deh ntar aja kamu nanti mungkin udah tua aja saya kasih anak. Bisa aja begitu.
0: Nanti gilirannya kita yang pengen malah gak dapat-dapat gitu ya,
1: Om. Akhirnya. Oke. Okay. Hal-hal begitulah yang perlu kita antisipasi lebih awal ya.
0: Baik. Nah, apalagi kalau memang sesudah menikah itu tinggal serumah. Menjadi PR-nya itu yang lebih berat rasanya emang saat kita itu di PMI tadi ya, Om ya. Jadi kalau tinggal bersama itu akan terjadi gesekan, termasuk batasan-batasannya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, seperti apa sebenarnya itu, Umi? Batasan-batasan yang memang jangan sampai dilanggar, jangan sampai kelewatan yang dilakukan antara mertua dan juga menantu gitu, Umi.
1: Ya. Jadi kalau kita cerita batasan ya, kita sadar diri dulu sebagai menantu. Kita yang menyesuaikan diri dengan mertua. Karena kenapa? Karena mertua itu udah tua ya, pasti kayak orang tua kita. Kita harus banyak mengalah. Kalau kita berangkat merit, berarti kita udah matang jiwa dan mental kita. Nah, di sini ada unsur yang harus kita wajib melakukan praktisinya juga bersabar unlimited. Jadi seandainya dapat mertua yang cerewet, ya telan aja dulu. Okay. Sembari dengan istighfar. Kalau dengan istighfar kita kuat ya. Nah, alhamdulillah kalau dapat mertua yang general, yang enak ya biasalah, enak adaptasi ya. Tapi dapat yang mertua baper, coba.
0: Iya.
1: Itu nah itu dia kita yang tugas kita itu untuk menyesuaikannya. Trik apa ya? Nah, begitu kita pikir. Okay. Sehingga kita bisa menciptakan situasi itu kondusif. Nah, jadi kita sebagai menantu yang wajib untuk dominan menyesuaikan. Karena kita masih energik, masih muda. Kalau orang tua kita sudah berumur, sudah membesarkan anaknya. Jadi banyak lupa pada ingatnya. Okay. Nah, itu kita ingat. Jadi kita banyak mengalah gitu loh. Sambil mari belajar. Kita nanti tua juga begitu loh. Okay. Nah, jadi nanti kita di hari tua kita, kalau misalnya dapat mertua yang cerewet, agak baper, segala macam ya. Kalau kita bisa sabar, unlimited, insya Allah di hari tua kita, kita bisa tenang, adem dengan siapapun, dengan anak, cucu. Jadi kehidupan kita itu indah. Nah, menciptakan kehidupan indah itu persiapannya dari sekarang. Okay. Pas kita bergabung dengan mertua, atau sudah sadar kita udah punya suami. Nah, itu persiapan itu berkelanjutan terus. Apalagi ya, gak bisa diem saja.
0: Atau memang pendekatan itu dilakukan hubungannya itu sebelum menikah, Umi?
1: Bisa jadi. Karena kan kalau zaman dahulu orang berkiri nih ya, oh mau cari jodoh, lihat dulu bibit bobot bebet. Nah itu waktu kita adaptasi. Bibit bobot bebet, apa itu? Kalau bibit anak siapa ya, keturunannya siapa ya? Kalau bobot pendidikannya di mana? Kalau bebetnya perilaku kesehariannya seperti apa? Cerewet kah, apakah gitu? Jadi kalau orang zaman dahulu tuh benar dan betul itu fakta itu bicara. Kalau kita hanya aduh naksir lo, tajir lo, ganteng lo, terus kita berangkat aja merit gitu ya, nggak melihat bibit bobot bebet dari background calon suami kita. Nah, disitulah muncul masalah yang awet, yang kita tidak tahu, kaget ya, aduh ternyata. Nah, jadi kita memang harus super hati-hati ya. Makanya kalau orang persiapan menikah itu kan ya wajiblah istiqoroh dulu ya. Kita wajibkan aja biar kita selamat gitu. Istiqoroh minta kepada Allah. Ya Allah, calon suamiku begini, ketemu cocok gak ya kira-kira gitu. Gak usah buru-buru. Apalagi arah untuk cari jodoh ya. Kalau buru-buru itu pekerjaan setan. Apapun.
0: Iya.
1: Dari jodoh pun apapun pekerjaan buru-buru itu udah disertai setan aktivitas kita. Nah, itu harus kita ingat. Jadi kalau kita mau no setan di sini ya tenang, minta petunjuk Allah, berserah diri dulu, persiapan dulu. Akhirnya pasti bagus ya. Dan sesuai target yang kita inginkan.
0: Baik, baik. Jadi kalau emang tenang, dapatnya nanti bakal yang
1: adem juga.
0: Terbaik gitu terbaik, ya Umi ya. Udah berdasarkan hasil seleksi lah ya. Betul. Memenuhi beberapa kriteria. Ya. Salah satunya yang terbaik adalah agamanya gitu ya Umi ya.
1: Pasti itu basic ya. Kalau dalam kehidupan ini mau kita menuntut ilmu akademis untuk mengusahakan dunia, mau kita hidup nyaman, itu memang keselarasan basic agama dan ilmu dunia itu harus seiring sejalan. Tidak bisa hanya agama aja dalam atau akademis saja tinggi sampai profesor tapi nggak tahu agama. Kesian banget. Jadi jadi ketimpang-ketimpang dan akan muncul masalah-masalah yang kita tidak inginkan. Betul. Jadi ada semacam apa ya, adanya ketidakseimbangan dalam hidup. Sehingga kadangkala kita dilecehkan, diremehkan, padahal kita sudah petinggi ilmiah nih ceritanya begitu, iya, ya. Atau barangkali kita udah dalam agamanya, tapi akademisnya jauh juga. Jadi kesetimpangan ini harus kita jaga. Kapan perlu kita selaras terus berjalan begitu.
0: Jadi biar adem gitu semuanya, ya. Oke, kalau begitu. Baik, Dun Sana Pandangan, nanti jangan lupa ikut bergabung. Kita akan tunggu atensinya. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu sejenak, Umi, sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita untuk hari ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang di program Jendela Keluarga.
2: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kembali di program Jendela Keluarga dan Sarana Padanga. Dan kita masih berbincang mengenai tema kita untuk hari ini adalah bagaimana menjadi mertua yang dirindukan dan menantu yang dihargai. Walaupun sebenarnya tadi tuntutannya Umi bilang kayaknya yang muda harus lebih ngalah nih Umi, karena memang lebih seharusnya bisa mengerti gitu dengan perasaan sang mertua, karena pastinya lebih tua, lebih berpengalaman gitu, lebih sensitif juga ya Umi ya. Makanya segala-segalanya itu kalau dapat ditahan-tahan dulu lah sedikit gitu ya Umi ya. Baik, nah ini Umi berkaitan juga dengan komunikasi antara mertua dan menantu. Okay. Gimana menghindari supaya tidak menggurui dan juga tidak menyakiti gitu Umi kata-katanya.
2: Jadi memang dalam bersosialisasi kita hidup itu kebutuhan manusia ya. Mm-mm. Secara general aja menggurui dan menyakiti itu dosa untuk kita.
3: Iya, apalagi sebaya ya Umi ya.
2: Terhadap orang tua. Mm-hmm. Nah, kalau kita tadi ceritanya Umi kasih tahu ya, orang tua kita udah 4 loh, udah menikah ya. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kita mau jadi anak solehah lah ya, atau saleh gitu ya, kita harus mempersiapkan diri. Nah, ini sini ada ladang amal nih dalam rumah tangga ini. Nah, siapa yang dihadapi? Ada mertua, ada ibu kandung, jadi 4 gitu kan. Nah, jadi perilaku kita itu kenapa yang muda yang harus mengalah? Karena yang muda harus berpikir gini. Jadi aduh, ini ladang amal nih, luas nih, aku ngalah deh gitu loh. Karena mengalah ini gampang ya bicaranya ya, tapi untuk mempraktekannya itu jadi kita makanya perlu persiapan. Gimana ya cara mengalah dengan orang tua? Nah, itu dia. Kalau kita mendengar kata-kata yang seperti dia menggurui kita atau menyakiti kita, itu mudah ya dalam kita beragama. Istighfar. Okay. Sekali sakit istighfar, sering-sering istighfar. Itu membuat mental kita kuat dan hati kita tenang. Dan pikiran kita jernih untuk bagaimana kita berpikir, menjawab, merespon hal-hal yang menyakiti kita tadi, yang menggurui kita tadi. Akhirnya kita memberi respon yang terbaik, mengalah untuk menang. Okay. Jadi mengalah itu bukan kalah. Nah, sifatnya kita yang kecil, bagaimana ya kita bisa mengalah untuk menang. Nah, trik-trik itu yang kita harus pelajari. Karena kita udah menjadi satu keluarga besar, nggak mungkin kita menang terus.
3: Ya? Tapi kalau orang tua yang ngasih tahu, kayaknya bukan menggurui tapi nasihat kali ya Umi ya.
2: Jadi kita jadi menantu kalau bisa ya positive thinking selalu. Mau negatif dia paparkan, mau dengan baper atau mau dengan kemarahan, mau dengan cerewetnya gitu ya. Nah, kita sebagai yang muda harus mampu ya untuk menetralisir, menjaga hati kita. Nah, itu Umi bilang tadi. Jawabnya dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tolonglah keluarkan hati ini, astaghfirullahaladzim. Iya, jawab aja, iya mama, iya. Atau enggak mau jawab, saya tersenyum, diam aja, nunduk aja. Nah, kalau mau pergi, bilang dulu. Sudah mama, dengarkan dia dulu bicara. Udah selesai belum, baru kita pergi.
3: Eh, tambah marah nanti.
2: Nah, nanti kalau misal kita pergi diam-diam, belum selesai ngomong dia udah pergi. Coba, masalah baru lagi. Jadi kita harus tahu memposisikan diri kita, pembicaraan, respon dari mertua kita. Trik-trik begitu yang harus kita pelajari. Tapi kalau kita sudah punya niat, ya Allah, aku mau menang, mau punya keluarga samawa, begitu. Pastilah di sini sisi yang muda harus mengalah. Nah, bagaimana kita bisa untuk mengalah full ya? Kita jadikan, ya Allah, semoga ini jadi ladang amalku. Nah, mengalah itu kan gak mudah ya. Nah, itulah tadi udah dibilang istighfar. Istighfar, minta langsung pertolongan Allah. Sehingga Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan malah melihat, mendengar, dan tidak tidur. Yakinlah kita itu. Nah, kalau kita yakin di situ pasti kita merasa enteng gitu loh. Baik. Ya deh, namanya orang tua biasalah begitu. Hati kita bicara begitu, akhirnya kita ngalah. Seberat apapun dia serang kita, akhirnya kita ya udah kita jadikan lawakan aja, humor aja. Barangkali kasihan deh kamu udah tua, mertuaku gitu loh. Istighfar dijawab. Nah, akhirnya kita bisa menenangkan hati sendiri. Nah,
3: balik lagi anggapnya adalah orang tua.
2: Ya,
3: pasti semua yang diomelin itu.
2: Kasihan deh orang tua ini udah membesarkan anaknya, pasti banyak masalah. Sehingga kita harus paham itu. Kalau kita paham backgroundnya, kita pasti berangkat, ya Allah makasih banyak, ya Allah ladang amalku luas.
3: Oke, baik-baik. Karena setiap orang tua itu punya cara yang berbeda-beda dan menyampaikan kasih sayangnya gitu ya Umi ya.
2: Betul.
3: Kadang bawelnya mertua itu ya, supaya mentreatment anaknya dengan baik.
2: Betul, niatnya pasti baik.
3: Niatnya pasti baik. Walaupun mungkin kata-kata yang dipilihnya beberapa nyangkut di hati.
2: Ada gitu, moto ya, apa dari zaman dahulu sampai sekarang itu memang terpakaikan itu. Sayang anak dilecuti, sayang kampung ditinggalkan. Nah kayak gitu. Lucu ya. Masa sayangannya dilecuti sih? Itu kata-kata bias. Yang mana dilecuti ini diberi pembelajaran, diberi info. Bukan benar-benar dilecuti pakai lidi atau pakai apa, fisik gitu, enggak ya. Nah tinggal apa, sayang kampung ditinggalkan. Bukan begitu. Kita berpikir nih, udah tamat kuliah nih, aduh belum dapat kerjaan nih, belum berguna nih diri ini di kampung atau apa. Ya udah deh hijrah dulu, cari kerjaan, merantau apply dulu, kemana-mana ya, atau barangkali mau keluar negeri dulu atau apa. Nah begitu. Karena apa, ada petua Minang juga mengatakan gini, badan bujang ketek alun paguno di kampung. Makanya ditinggalkan kampung. Jadi sayang anak dia cuti, sayang kampung ditinggalkan. Itu masalahnya. Jadi sinkron banget ya dengan ASBK ya. Adat besandi sarak, sarak besandi kita pula. Nah itu yang harus kita pahami. Ya, tapi kalau kita cuek-cuek dengan hal itu, wah banyak sekali tantangan hidup. Aduh kok begini ya, ternyata berat ya rumah tangga ya. Nah akhirnya komplain. Komplain kepada siapa? Ya diri sendiri, ya kepada Allah, kepada lingkungan. Akhirnya kita mencetak dosa, bukan mengerjakan ladang amal gitu loh.
3: Baik. Nah sebenarnya rekomendasi Umi sendiri, kalau kita sudah berumah tangga itu Mi, sebaiknya memang tinggal bersama dulu untuk menciptakan ikatan, atau sebaiknya kita langsung mandiri? Walaupun mungkin banyak lebih memilih, walaupun sebenarnya belum punya rumah ya, lebih milih buat kontrak di luar. Lebih better yang mana sih Mi?
2: Jadi sebenarnya kehidupan ini seperti sudah dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran ya, isi bumi dan langit saya yang mengatur, kata Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita harus menyadari itu dulu. Ya Allah yang terbaik yang mana ya. Misalnya rezekinya alhamdulillah, kerjanya bagus, karirnya bagus, dia bisa beli rumah, alhamdulillah. Jadi nanti udah married dia tinggal pindah ke rumah baru. Tapi kalau situasinya padahal dia udah hebat juga, udah ada lah penghasilan segala macam, tapi tetap diuji oleh Allah. Karena apa? Nilai-nilai manusia itu bukan simbol daripada banyak duit, ganteng, atau hebat, profesinya luar biasa, kerja. Bukan itu ukurannya ya. Ukurannya itu bagaimana Allah memberi judul untuk hambanya. Ini hamba pilihanku, kata Allah. Bisa jadi ilmunya hebat tapi cobaannya hebat. Bisa jadi duitnya banyak, cobaannya juga banyak. Jadi itu semua keadilan Allah yang disajikan. Kenapa? Setiap manusia itu pasti penyajian Allah itu adil. Nah bagaimana adil ini bisa kita akui? Keadilan Allah kita bisa akui, kita bisa apa ya, yakin ya bahwa itu keadilan Allah. Kita harus belajar membaca hikmah kehidupan. Ada apa ya di balik ini ya? Ya Allah, padahal aku udah baik-baik aja kok, cobanya berat juga begini. Nah, Allah itu tidak langsung memberi. Allah yang tahu terbaik waktunya kita diberi yang terbaik juga, bukan kita. Jadi kita selalu aja berbuat baik dulu, berbuat baik. Tunggu saja, yakin dan percaya. Ada di dalam Al-Quran juga ketemu sama Umi. Katanya begini, yakin dan percaya sajalah, apa yang kamu minta akan saya kasih, kata Allah. Tapi waktunya itu Allah yang menentukan. Nah jadi disinilah kita sebagai berperan sebagai manusia ya. Entar aja dulu, gak apa-apa, mungkin nanti terbaik kali. Mungkin kalau dikasih sekarang rezeki banyak, barangkali kita lalai, tidak dekat dengan Allah begitu. Itu kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Jadi Allah tidak mau, dia Allah ini mau pasti. kun fayakun, dia maunya pasti semua ya terjadi gitu ya. Sehingga kita yang memprediksikan segala kejadian yang diberikan, disajikan oleh Allah itu, kita positive thinking.
3: Baik, tapi kita boleh berencana juga kan Mi?
2: Oh iya dong, ikhtiar. Kan kita hidup tuh usaha, ikhtiar, usaha, dan doa. Ya, baru kita berserah diri kepada Allah. Itu wajib semua ikhtiar itu kan, usaha itu. Nah mungkin dong, makanya kita butuh ilmu dalam mempraktekkan kehidupan. Karena dunia ini harus dikerjakan, harus dilakukan, harus action gitu ya. Nah kalau untuk mempersiapkan hari akhir, kita pulang kampung. Jadi kita harus tahu loh, kita ini merantau nih sekarang nih. Ya. Nah, jadi harus persiapan juga. Untuk kira jangan asik di karir aja lupa. Kamu bilang tadi sejalan loh, selaras sendiri. Sehingga persiapan kita itu komplit. Tidak ada penyesalan di hari tua, di hari akhir. Ya, insyaallah ya, kata orang kata ulama-ulama yang dalam pendalam agama ya, katanya begini. Cerminan hidup di akhirat itu cerminannya waktu di dunia.
3: Oh, iya.
2: Susah baik, kita di dunia, susah kita di akhirat. Jadi sesusah apapun hidup di dunia itu, jangan diperlihatkan sama orang. Nah itulah, kita adu dengan keimanan kita.
3: Oke, baik-baik Umi. Oke, ini balik lagi kita ke topik kita untuk hari ini ya Umi, berkaitan dengan
2: kemana-mana ya.
3: Berkaitan dengan menantu dan juga mertua ini. Kadang ada situasi-situasi tertentu Umi yang membuat kita itu mungkin tidak setuju dengan beberapa pemikiran atau statement yang disampaikan oleh sang mertua. Ada ketidaksetujuan di diri kita. Gimana cara menyampaikannya supaya mertua kita ini merasa tetap dihormati, tapi kita menyampaikan ketidaksetujuan kita gitu.
2: Jadi begini, itu dalam biasanya forum-forum diskusi itu ya, sehingga orang tidak tersinggung. Nah gitu juga dengan mertua kita. Jadi kembali kita kepada saling menjaga hati tadi ya, antara menantu dan mertua. Bagaimana kita menjaga hati mertua dan kita, sehingga dalam berkomunikasi itu kondusif selalu ya. Jadi pertanyaan siapa tadi tuh?
3: Gimana cara kita menyampaikan kalau misalnya dia
2: begini,
3: kita nggak setuju gitu Umi.
2: Dikatakan juga begini, kepala sama hitam pendapat beda-beda. Itu alamnya, kita harus tahu hukum alam begitu. Nah kalau hukum alam, kita harus tunduk ke hukum alam. Jangan dijadikan perbedaan pikiran itu suatu yang frontal atau suatu yang menyakitkan. Tidak boleh. Biasa saja. Perbedaan pendapat itu biasa saja. Karena apa, kepala sama hitam pendapat lain-lain itu semua karunia Allah. Nah menyampaikannya gimana kan begitu ya, pertanyaannya.
3: Supaya tidak menyakiti hati orang.
2: Jadi
3: tua.
2: Jadi dialas-alas lah bicara kita itu. Jangan langsung, oh gak bisa. Gak bisa begitu. Jadi biasanya kalau dalam diskusi kan juga kita biasa ya, oh iya bagus pendapat, pendapatnya ada ide yang bagus. Walaupun kita tidak setuju nih, di dibuati nih
3: dulu,
2: ya dialas dulu. Ya gak apa-apa. Aduh, tapi maaf ya, kalau kira-kira ide begini, kira-kira lebih baik nah ya. Jadi kita discuss lah. Tapi ada pula mertua yang tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego ya. Jadi kita bisa menilai kan mertuaku jenisnya apa ya gitu loh.
3: Oke, tipe-tipenya.
2: Tipe-tipenya
3: mungkin
2: apa
3: bisa
2: ya?
3: Bisa dicari tahu ke suami barangkali ya Mia, atau ke istri, ke pasangan gitu.
2: Kalau udah berbaur hidup pasti tidak lama itu kita tahu ya. Oh ternyata karakter mertuaku begini.
3: Iya, gimana mentreatmentnya supaya tetap happy dengan kita kan bisa dicari tahu.
2: Nah itu juga, gitu kalo, ya. Tadi Mia udah bilang dari awal ya, apa yang tidak menyenangkan datang. Ya apalagi dari mertua sendiri. Istighfar cepat. Istighfar dalam hati kita kan bisa bicara, astagfirullahaladzim, ya Allah bantu aku ya Allah, aduh kok ngekick banget nih orang tua gitu, bisa ya, aduh sakit banget gitu kan, ya Allah. Jadi dengan kita beristighfar, berserah diri pada Allah, sesaat itu juga Allah akan memunculkan apa yang mau dibicarakan, atau barangkali dipending dulu, jadi pendengar yang baik dulu.
3: Jangan disela gitu,
2: jangan
3: dulu ya,
2: dengarkan sampai dia habis bicara, poin-poinnya diingat. Nah kalau agak berat rasanya bilang gini, iya mama, kata mama benar semua, tapi saya pada menghindar nih, saya sedikit agak buru-buru ke kantor mama, lain waktu aja boleh ma nanti ya ma, padahal kita mau cari jawaban nih, aduh gimana menghadapinya ini gitu loh. Jadi menghindar dulu, jadi kita cari persiapan dulu. Jadi dia tidak tersinggung, maaf ya mama karena waktu gitu. Bisa jadi kita mengalihkan di dalam rumah, kita udah pulang kerjaan, diajak bicara gini-gini, iya mama sebentar mama, saya ganti baju dulu atau apa, apalah istilahnya, di dalam tadi laptop hidup mama entah apa, menghindar dulu. Sembari kita mempersiapkan, aduh apa nih jawabannya ya, gimana ya, atau bisa jadi kamar dikunci, telepon suami,
3: diskusi dulu,
2: gimana ya, nih menghadapi mama ini nanya ini, aku bingung gitu,
3: ya. Oke, daripada spontan tapi nyakitin nanti.
2: Nah itu dia, ya. Kalau spontan nanti seperti apa ya, berbalas-balasan pantun tapi tidak kondusif menciptakan masalah baru, nah, itu lebih ribet lagi ya.
3: Baik-baik Umi, tapi saat memang tinggal serumah antara menantu dengan mertua, apakah menantu itu seharusnya memang mengikuti kebiasaan dari keluarga mertua itu sendiri?
2: Ya, jadi sebagai menantu, orang yang masuk ya ke tempat mertua, baik laki-laki maupun perempuan, untuk kita beradaptasi kan memang mempelajari situasi. Jadi pengamat, pendengar yang baik, jadi penonton yang baik. Ya, ada yang gak suka pasti ya. Ya kita simpan-simpan aja dulu, nanti kita diskusikan dengan istri kita atau dengan suami kita. Oh begitu ya, aduh ya kurang nyaman di rumah, biasanya begini lah. Ya ya kita sesuaikan aja lah.
3: Mulai dari bangun pagi aja itu udah ini ya Om ya. Apalagi dia biasa bangun kesiangan di rumahnya. Sampai rumah mertua, semua pagi-pagi udah sholat jamaah, udah makan bareng-bareng gitu ya Om ya.
2: Misalnya,
3: itu kan butuh adaptasi yang luar biasa ya Om ya.
2: Jadi memang dibutuhkan timbal balik, maklumat timbal balik nih, dari yang masuk maupun yang tempat kita hijrah
3: menyambutnya
2: itu. Ya artinya misalnya menantu nih, kalau zaman dahulu orang kalau menantunya di rumah tuh jangan ribut, ada menantu gitu. Nah itu juga nggak boleh ngatur, nggak boleh ngatur, biarin aja lah menantu suka apa terserah dia deh, kita nggak ikut campur. Nah begitu
3: kalau dapat mertua yang kayak gitu,
2: nah itulah ya, adabnya jadi mertua walaupun dia tinggal di rumah kita. Kita toleran, karena dia pengantin baru. Biar aja dulu. Nah itu harus punya seorang orang tua itu. Jangan langsung aturan di rumah sini begini ya.
3: Begitu telat juga dikit keluar, tung. Sarapan dulu, sarapan
2: nah,
3: dulu.
2: Nah, gitu, nah, ya, begitu. Ya. Itu memangnya pendidikan militer di sana ya lah ya. Ini rumah tangga, bagaimana kita menuju rumah tangga yang sama. Wah, disitulah kita mencari the best way-nya gimana. Jadi memang kita akhlak ya. Jadi akhlak itu kan ada unsur mengalah, toleransi, segala macam itu ada. Dan sesaat dibutuhkan kita munculkan gitu. Jadi kita apa ya di sini ya, selalu belajar di dalam hidup itu. Waktu kita single, kita belajar gimana ya punya akhlak yang disenangi semua orang. Nah, udah jadi menantu gimana ya bisa adaptasi disenangi keluarga mertua gitu loh. Nah si menantu juga wajib belajar seperti itu. Nah mertua juga harus sadar diri, karena ada juga loh mertua ini yang punya dosa terhadap menantu.
3: Iya ada. Namanya juga manusia ya, nah, pas tempatnya khilaf
2: ya. Jadi menantu dan mertua tuh wajib belajar. Aku sebagai mertua belajar gimana ya, udah ada menantu di rumah lagi. Nah, belajar dong gimana untuk lebih kondusif ya, menjaga, saling menjaga hati gitu. Karena kan kita pasti takut dengan dosa ya. Kalau kita tidak takut dengan dosa, enggak taunya dosa kita udah membengkak aja. Capek nih malaikat mencatat nih. Aduh, tiap detik nih.
3: Iya, masa salah satu malaikat aja yang nyatat ya Om ya.
2: Iya, kata aduh, enggak balance nih katanya. Jadinya gitulah kira-kira ya. Kita harus pandai membaca situasi yang seperti itu.
3: Oke, tapi tidak terelakkan juga pasti pernah juga ada konflik nantinya. Ada gesekan, ada perbedaan pendapat. Gimana menempatkan diri sebagai suami atau istri? Ngambil posisi saat ada yang sedang konflik gitu Umi. Pasangan kita lagi konflik sama jadi orang tua kita misalnya.
2: Ada juga motto yang mengatakan life is problem ya. Jadi dalam hidup ini mau ada menantu, mau enggak, anak aja sama kita juga pernah konflik, biasa aja. Jadi masalah itu biasa aja kita anggap. Namanya hidup.
3: Iya.
2: Ya masalah lah, itu dulu kita punya konsep diri ya. Jangan kaget, aduh kenapa sih ada masalah. Biasa, masalah itu biasa. Nah dinginkan kepala kita, mari kita cari solusinya bersama.
3: Di mana kita menempatkan diri gitu Umi?
2: Nah, kita sebagai orang yang masuk ke rumah itu ya,
3: atau pasangan kita gitu Umi?
2: Kita pura-pura tidak tahu saja kalau kita orang masuk ya. Atau kita jadi menantu nih. Gak usah masuk deh ke ranah keluarga dia yang konflik, jangan. Nah itu yang pertama. Karena kita orang masuk nih. Tapi kalau seandainya mertua kita melibatkan kita, itu suatu penghargaan untuk kita. Nah, berpikir juga kira-kira bagaimana gesekan mereka itu bisa menyatu baik, kita sebagai pendamai, tidak ada pro kontra, kita berdiri di tengah, tidak berpihak. Nah, begitu. Jadi banyak sekali unsur pembelajaran di rumah tangga ini. Belajar selalu. Dari ada konflik, ya belajar. Yang biasa-biasa juga belajar. Jadi saling menjaga hati. Itu setiap manusia begitu. Nah, apalagi proses kehidupan itu ya anak, ya cucu. Dari kecil tuh udah dididik ya. Zaman sekarang apalagi ya, zaman apa nih, alfa ya, kaum alfa.
3: Gen alfa.
2: Gen Z, gen alfa ya. Nah, anak gen alfa itu metode mendidiknya beda loh. Kalau kita tidak pandai-pandai update ya untuk melihat situasi anak zaman alfa nih, kita bentrok terus.
3: Iya betul. Nah, mereka lebih kritis juga sih.
2: Ya. Jadi ada secara general itu dipaparkan juga di YouTube, ada di Google juga ada. Zaman sekarang tidak berbeda banget dengan zaman dahulu. Zaman dahulu kita sedikit-sedikit pendidikan militer ada, menonton rutinitas, tegas, dijaga disiplin, ya. Kalau zaman sekarang tidak begitu. Suka-suka deh apa aja gitu. Tapi yang penting positif. Nah, contohnya di sekolah belajar. Belajar juga udah sistem merdeka apa katanya di sekolahan. Jadi kita enggak boleh marahin anak. Nah, jadi kalau marah itu sesuai penelitian ilmiah kan tidak boleh. Saraf-sarafnya bisa putus-putus. Nah, kalau dulu kan belum survei seperti itu orang. Nah, jadi kita harus update juga tentang hal itu. Jadi kita, oh ternyata anak sekarang gak bisa dimarahin ya. Bukan gak bisa, boleh juga marah, tapi pakai cara komunikasi yang baik, komunikasi yang menyenangkan, baik, yang seolah-olah dia bisa terima gitu.
3: Baik-baik. Jadi okay, kita balik lagi nih Umi, terkait dengan tema kita untuk hari ini ya Umi ya, bagaimana menjadi mertua yang dirindukan dan juga menantu yang dihargai gitu. Nah, saat situasi yang Ce bilang tadi itu yang lagi berkonflik itu adalah menantu dan mertua. Nah, kita begitu, sebagai pasangan gimana menempatkan diri kita di kubu si orang tua kita kah, atau sebenarnya di pasangan kita
2: sama
3: gitu?
2: Sama aja sih sebenarnya ya, mau perempuan sebagai anak atau laki-laki sebagai anak itu sama aja mengenai adaptasinya. Ya karena kita udah berumah tangga, tidak sendiri lagi ya, udah ada pasangan. Jadi di dalam pasangan ini kita membina, bertekad ya, sama-sama ikhlas berangkat menuju rumah tangga. Nah, kalau udah sama-sama itu semua open, tidak ada yang disembunyikan. Jadi kalau ada terjadi masalah, ya kita discuss dengan suami saya. Aduh gimana ya, untuk ininya kamu yang biasa ya sama orang tua kamu, kira-kira dia kebiasaannya gimana, kalau kamu masuk gimana. Nah, didiskusikan. Jadi kita harus tahu dulu cara memposisikan diri. Kadang-kala orang, suami bilang gini, misalnya di rumah perempuan ya, udahlah aku gak ikut lah, kamu aja. Nah, jadi seolah-olah suami udah masa bodoh, pura-pura gak tahu aja lah. Jadi aman untuk keluar rumah atau apa gitu. Nah, kalau perempuan yang di rumah nih, dia gak kerja, suaminya kerja. Nah, sementara yang di rumah nih perempuan jadi menantu gitu ya. Nah, ada konflik gitu ya. Nah, gimana itu memposisikan diri kita begitu ya, kira-kira ya. Ya, barangkali kita cari kesibukan. Bisa jadi apa yang bisa kita berpartisipasi dulu di rumah itu. Ya, kita tinggal di rumah, mertua sadar diri dong. Ya, kita ikut juga dong. Bantu nyapu lah, kok di halaman, kok di apa, kok nyiram bunga. Partisipasi sedikit dong untuk penyesuaian adaptasi. Nah, itu kan penting. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, pasti orang di dalam itu merasa baik ya, pandai dia menyesuaikan diri, menyenangkan kita untuk dia. Tapi kalau terjadi konflik, ya kita menghindar dulu, cari kesibukan, pura-pura kita tidak tahu aja. Itu lebih aman.
3: Nah,
2: jadi nanti kalau dia udah libatkan kita, dipanggil, kita mikir gimana ya, ya kita take time lah untuk berpikir dulu, wajib nggak, bisa nggak kita masuk. Nanti takutnya kalau kita masuk, adik ipar ngamuk lagi, kakak ipar ngamuk, misalnya kayak gitu kan. Jadi kita itu kalau ikut tuh dalam general tidak memenangkan sepihak. Nah, itu yang harus kita cari cara. Jadi kita rada-rada saja begitu, tidak menyalahkan siapapun gitu ya, menerima semua keadaan dengan lapang dada dan tidak menghujat ya orang yang bermasalah kalau kita dilibatkan.
3: Jadi berusaha netral gitu ya Umi ya. Tapi kadang-kadang ada situasi juga Umi yang membuat misalnya sang anak ini sayang banget sama orang tuanya. Pas lagi ada konflik kayaknya pro banget gitu. Dengan semua kata-kata, dengan semua kebijakan orang tuanya. Itu pasti sedih banget kan jadi pasangan.
2: Pasti tersudut ya.
3: Jadi
2: pasangannya
3: kayak merasa gak ada nih, aku sendiri nih. Pasti ada situasi kadang seperti itu. Nah, menetralkan situasi seperti ini gimana caranya?
2: Jadi ada ketegangan ya hubungan rasanya situasinya begitu. Mm-hmm. Sementara kita dicuekin, mm-hmm. dia pro dengan keluarga besarnya. Yeah. Sementara kita pendatang ke sana ya, yeah. hijrah ke sana ya. Mm-hmm. Jadi itu sebenarnya tugas laki-laki ya. Laki-laki ini adalah khalifah dalam keluarga, mm-hmm. presiden rumah tangga lah istilahnya ya. Mm-hmm. Dalam artian mm-hmm. dominan, mm-hmm. mengurus segala hal yang terjadi. Ya juga. Tugas utamanya pastilah ya jemput rezeki laki-laki. Hmm. Tapi untuk pengurusan hal-hal kedamaian dalam rumah tangga itu ya. Laki-laki wajib ikut. Artinya di sini bisa jadi mengingatkan istrinya ya, kamu karena kita udah rumah tangga, kamu harus mampu loh menyesuaikan diri di sini begini. Kamu enggak boleh frontal gitu. Dinasihati. Suami menasihati istri karena dia sayang istrinya. Begitu kan. Mm-hmm. Nah, tapi kalau istri itu kalau sadar diri ya sebagai mm-hmm. istri, mm-hmm. Ladang amal yang paling luas itu rumah tangga. Jadi kalau okay. seorang istri itu sabar mm-hmm. unlimited, oh itu luar biasa. Akan tercipta nanti rumah tangga yang samawa. Mm-hmm. Tapi itu tidak mudah ya. Mm-hmm. Nah, sehingga di sini suaminya itu betul-betul sayang tuh ikhlas. Ya kalau salah istrinya ya dengan kata-kata yang bijak, yang santun, yang mesra, yang hmm. tidak tersinggung lah istrinya disampaikan. Oh, enggak okay. boleh begitu, harusnya kamu begini ya. Hmm. Sehingga mereka tuh ada kelembutan menyampaikannya, sehingga si istri hmm. wajib menerima, bersyukur gitu. Hmm. Nah, kadang-kadang kan istri pula yang keras, aku udah capek kerja nih, dikatain lagi ini lagi, bisa juga begitu ya. Yeah. Jadi kalau istri yang ini, jadi makanya rumah tangga tuh tergantung hmm. perempuan. Mm-hmm. Hancur negara juga perempuan. Jadi ibaratnya rumah tangga ini negara kecil loh. Yeah, nah jadi negara mm-hmm. kecil ngumpul jadi satu negara. Ini mm-hmm. kalau perempuan yang tidak bagus ya negara hancur juga.
3: Iya yeah, betul-betul. Nah,
2: gitu. Jadi okay. di sini dituntut lah ya mm-hmm. untuk keluarga samawa itu betul-betul dituntut ke semua pihak.
3: Iya. Yeah.
2: Hmm, okay. Sadar diri bahwa kita di dunia ini merantau mm-hmm. mencari amal untuk membela diri kita nanti pulang kampung. Baik. Nah kalau udah sepakat kita suami istri begitu pasti kita saling mengalah, toleran, itu udah biasa.
3: Baik, nah. baik. Oke, okay, kalau gitu Umi, saat ini pukul 9 lewat 56 menit waktu Indonesia.
2: Cepat ya Barat. Waktu berlalu ya.
3: Jadi kayaknya kita udah harus menyimpulkan kira-kira apa nih conclusionnya Umi ya. Dari perbincangan kita hari ini. Jadi
2: ini topik bagus sekali ya, dalam artian semua orang menjalani, tapi ada yang menjadi konflik berat, ada yang nyaman damai-damai saja karena ada kesadarannya selalu belajar ya dalam rumah tangga gitu. Jadi menjadi mertua yang dirindukan. Aduh, kalau dirindukan nih pasti sehari aja gak ketemu gimana. Karena kelembutan mertua gitu loh. Mertuanya lembut, wajahnya selalu happy, menyenangkan, komen-komennya pun selalu sini, menyenangkan hati. Nah makanya begitulah mertua yang dirindukan. Dan begitu juga menantu yang dihargai. Artinya siapa sih yang gak perlu dihargai dalam hidup ya. Nah apalagi kalau menantu itu dihargai, kita sebagai menantu pasti berpikir gini ya, aduh mertuaku lembut banget, ini banget rasa di ini. Tapi kita jangan GR dulu. Kita harus tahu juga posisi kita sebagai menantu. Jadi kesimpulan di sini, bagaimana kita memahami peran mertua dan menantu. Disitulah kita mengolah diri kita, mengejas, menyesuaikan ya di dalam suasana yang baru. Karena tadinya kita belum rumah tangga, sekarang udah rumah tangga, berarti udah kita hijrah barangkali, tambah anggota keluarga atau gimana gitu ya. Nah, itulah adaptasi kita ya. Dan juga dalam sembari beradaptasi, bagaimana juga kita meningkatkan kualitas diri. Okay. Artinya kita bertambah umur nih, ya kualitas diri kita makin berjiwa besar, sabarnya makin meningkat gitu. Kemudian juga komunikasi tanpa menggurui dan menyakiti itu penting ya, seperti dijabarkan tadi. Kemudian menjaga batas dalam rumah tangga. Jadi memang kita bicara nih, ini pantas gak ya bicara, pantas gak ya dibalas. Nah itu, membatasi. Jangan kita apa aja semua kita respon.

0: rumah tangga pun kalau kita tidak menghargai orang pasti orang marahin kita ya.
1: Betul.
0: Jadi secara keseluruhan memang poin-poin yang tadi itu penting kita sikapi dan pembelajaran unlimited ya, sehingga semua orang pasti punya tujuan, punya keluarga yang sama. Wah, jadikanlah keluarga itu ladang amal di sana, sehingga anak cucu keturunan kita itu soleh dan soleha. Itu disembari doa ya, ikhtiar, usaha dan doa.
1: Baik,
0: ya, barangkali kesimpulannya seperti itu. Kita sudahi saja ya, kalau ada salah-salah sampai khilaf ya, mohon dimaafkan dan kita sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Don Sana Pandangan program Jendela Keluarga kita untuk hari ini. Jadi ketika mertua itu mampu memberikan ruang dan menantu mampu memberikan penghormatan, hubungan yang awalnya mungkin terasa asing perlahan-lahan nanti akan berubah menjadi hubungan yang penuh dengan kehangatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insyaallah kita ketemu dengan program Jendela Keluarga dengan topik yang berbeda. 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

dan sana pandangan. Sebanyak 47 siswa SMP Negeri 7 Kota Pariaman menerima seragam sekolah gratis putih biru berlokasi di SMP Negeri 7 Kota Pariaman. Penyerahan seragam sekolah gratis itu dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balat, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Herta Tita Her, serta Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman, Yelvi Andri. Dalam sambutannya, Yota Balat mengatakan bahasanya, kapatang disarahkan seragam sekolah gratis pada 47 siswa di SMP Negeri 7 Kota Pariaman. Yota Balat menjalankan bahasanya bantuan itu

0: merupakan bantuan perhatian Pemko Pariaman untuk meringankan beban masyarakat khususnya ekonomi lemah. Pihaknya pun memotivasi seluruh siswa SMP Negeri 7 Kota Pariaman wakatu menyerahkan seragam sekolah tuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana itulah dimulai pada awal bulan. Untuk tahap pertama, sasaran edukasi diajarkan kepada murid sekolah dasar di Kota Padang. Untuk itu, Dinas Sosial menggandeng Insan Kebencanaan Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi ikut dirangkum dalam program Tagana Masuk Sekolah. Pekerja sosial ahli muda Dinas Sosial Kota Padang Budi Satrialdi kepada RRI usai magi arahan pada edukasi di Sekolah Dasar 22 Daerah Padang Timur Kota Padang kepada mengatakan program Tagana Masuk Sekolah itu merupakan program dari pemerintah Kota Padang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Alhamdulillah, Allah pulang puluh sama awak dari Makkah.
5: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mah kalau nama lupu kau, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
4: Jadi mak ke money changer, wak yo.
5: Mangga lo harus ke money changer, banap.
4: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
5: Mangga lo awak ke mama enggak mata uang murang, piya. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga di rupiah, kok enggak sial.
4: Iyo pulo tuh mak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 4 RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Prum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya pernah dengar makanan-makanan ekstrim ada di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan salah satunya dan sana pandangnya makanan Iko ada kuliner khas dari Dayak. Bagi mereka sih tidak ekstrim, tapi untuk awak nan baru sekali mancalianyo, kayaknya agak baa gitu untuk maluluannya dan sana. Ada di situ namanya tembilu, yaitu cacing lawi yang jadi kuliner khas Dayak. Jadi bantoknya itu panjang, berlendir, mirip cacing. Nan membuat tembilu kota liap cukup ekstrim untuk sebagian orang, apalagi dikonsumsi dalam keadaan masih bentuk aslinya bantok itu dan sana. Hewan kom menjadi makanan tradisional Kalimantan Utara yang sebenarnya bukan cacing, melainkan masih kerabat lah jo kerang-kerangan. Secara ilmiah, tembiluko termasuk kelompok sipworm atau cacing kapa dari keluarga Teredinidae. Hewan kom masuk moluska bentuk kerang, tapi badannya panjang, serta punya kemampuan untuk mengebor kayu. Cacing kapa kom menggali terowongan di dalam kayu yang terendam air untuk hidup jom memperoleh makanan. Pada penelitian dari Applied and Environmental Microbiology, kayu ko menjadi tampe balindo sekaligus sumber makanan untuk hewan ko. Menariknya dan cara pandangan cacing kapal ko dapat memanfaatkan kayu sebagai makanan jo bantuan bakteri dan hidup di dalam tubuhnya. Bakteri ko membantu memecah selulosa pada kayu sehingga bisa digunakan sebagai sumber nutrisi. Kalau di Indonesia, tembilu ko dikenal sebagai makanan tradisional Kalimantan Utara. Tapenyo makanan khas Sembakung jo suku Dayak Bulusu. Tembiluk biasanya ditemukan dalam kayu dan alat terendam lamo di kawasan Bakau Jorawa. Masyarakat suku Tidung di Sembakung itu punya kebiasaan mencari tembiluk bersama-sama waktu musim kemarau. Kayu yang menjadi tampe iduk tembiluk tu biasanya ada di perairan. Tembiluk dikeluarkan dari dalam kayu, sudah tu dan sana pandangnya dimakan. Dimakannya itu diagia jeruk nipis dulu, boleh diagia penyedap rasa, diagia lado kutu. Jadi katonyo rasanya segar pade, teksturnya kenyal, aromanya pun khas.

rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World's 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi, merupakan lambang dari Ninyak Mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa, merupakan lambang Candiak Pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabai, merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
3: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol.
1: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Forum PT Riri Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, makanan dan pade itu jadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat orang Indonesia. Sambal itu hampir selalu ado jadi pelengkap berbagai hidangan di sejumlah daerah. Kebiasaan menikmati raso padeh ko dun sana pandangnya itu bisa terbentuk sejak seorang itu mengenal makanannya. Paparan sambal atau lado sajak kete itu membuat raso itu semakin familiar. Jadi keragaman kuliner Indonesia ko turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk. Setiap daerah punya sambal jo bahan tingkat kepedasan sarato karakter dan berbeda-beda. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Ethnic Food menemukan bahasanya sekitar 110 jenis sambal ado di Indonesia. Keragaman ini menunjukkan banyaknya variasi sambal yang berkembang berdasarkan tradisi kuliner daerah. Nah, lebih menariknya dun sana pandangnya, ladoko bukan tanaman asli Indonesia loh. Subhananya ini berasal dari kawasan Amerika. Sudah itu menyebar ke berbagai wilayah Indonesia melalui pedagangan jo pelayaran. Selain sebelum cabai ko dikenal lue, masyarakat Nusantara menggunakan bahan lain untuk raso pade. Beberapa di antaranya adalah si pade, lado, sarato, lado ko maksudnya lada, sarato cabia.

0: Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.

0: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapan Naga, Kabui Asona menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas Ambacang, Kecamatan Kuranji, mencatat adanya peningkatan jumlah pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut ISPA dalam beberapa hari terakhir. Kepala Puskesmas Ambacang, Dr. Gigi Yeni, mengatakan peningkatan kasus ISPA diduga turut dipengaruhi kondisi kualitas udara akibat dari kabut asap. Pasien yang datang umumnya mengalami keluhan batuk dan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Menurutnya, aktivitas pelayanan di Puskesmas Ambacang tetap berjalan, namun kegiatan posyandu yang sebelumnya masih berlangsung kini untuk sementara dihentikan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak paparan asap. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas pada sejumlah terminal regional di Sumatera Barat. Kepala BPTD Kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman, pada RRI mengatakan perbaikan dilakukan di antaranya di Terminal Jati Pariaman, Terminal Kiliran Jauh, dan Terminal Anak Aya. Dedi Gusman mengungkapkan perbaikan dan peningkatan fasilitas terminal itu dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan terhadap aktivitas di lingkungan transportasi darat, baik bagi penyedia ataupun pengguna jasa transportasi. Selain perbaikan terminal, untuk memastikan keamanan dan keselamatan transportasi darat, perbaikan dilakukan pada fasilitas keamanan, keselamatan, di antaranya lampu pengatur lalu lintas hingga rambu-rambu.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Prum, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang Lutsana Pandanga. Siang hari ini walaupun cuaca berkabut di luar sana, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Protokol kesehatan harus dijaga untuk keselamatan diri kita sendiri. Dan kali ini Lutsana Pandanga, kita bakal berbincang-bincang lagi dengan pelaku UMKM. Dan untuk edisi hari ini sudah hadir kembali di studio Pro 4 RRI Padang narasumber yang akan kita ajak berbincang hingga nanti pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ada Ibu Zulfayani yang merupakan owner dari Neva Bedsheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Halo, Eva. Bu ya. Eva. Jadi panggilannya Bu Eva.
1: Iya.
0: Oke. Zulfayani. Tapi panggilannya Bu Eva.
1: Iya.
0: Di mana E-nya, Bu?
1: Fa-nya.
0: Oh, Fa-nya. Jadi kalau Fa nanggung ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Dipanggil Eva kesehariannya.
1: Iya.
0: Baik. Ibu Eva ini memang Lutsana Pandanga berbisnis atau membuka usaha menjahit spray, iya Bu ya?
1: Iya, spray.
0: Khusus
1: dan
0: spray
1: bed
0: aja.
1: Cover, iya.
0: Dan bed cover. Nah, untuk usaha ini sendiri sudah sejak kapan sih Bu
1: Eva?
0: Tahun
1: 2013.
0: 2013.
1: Iya.
0: Udah lebih 10 tahun ya, Bu. Udah
1: iya.
0: Hampir 11 tahun sampai sekarang
1: iya.
0: Buka usaha ini. Dulu dengan nama yang sama?
1: Kalau nama mungkin udah baru 4 tahun.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ada yang Neva Bedsheet-nya ya.
0: Nah, kalau dulu awal-awal buka usaha itu gimana?
1: Kenal dari teman-teman aja. Nah, jadi,
0: jadi
1: promonya dari mulut ke mulut.
0: Oke. Okay.
1: Jadi insyaallah sesudah pakai produk kita, ada yang makai terus gitu.
0: Oh gitu, iya. Pesan lagi gitu ya.
1: Iya, pesan lagi.
0: Oke, jadi awal-awalnya itu benar-benar hanya menjual bed cover atau spray aja tanpa nama dulu gitu.
1: Iya.
0: Yang penting jual produk dari mulut ke mulut, tahu-tahu gitu ya Bu.
1: Iya, dan kita nerima jasa jahitan juga.
0: Oh, jahitan baju?
1: Enggak, jasa jahitan bedsheet dari toko.
0: Oke. Oh, jadi kalau ada pemesanan di toko itu
1: ya,
0: bisa
1: ada teman yang jualan spray kan.
0: Nah,
1: jadi dia ngasih jasa bawa bahan, kita yang nyiapin.
0: Oh gitu, selain produksi sendiri
1: ya,
0: juga bantu jasa menjahitkannya gitu
1: ya.
0: Terima bahan dari luar
1: ya,
0: gitu ya Bu ya. Oke, tapi sebenarnya untuk kemampuan bisa membuat bed cover ini butuh latihan sendiri atau otodidak aja nih Bu? Ada kursus atau gimana?
1: Kalau ini mungkin karena kebutuhan ya.
0: Karena kebutuhan, jadi karena punya kemauan untuk belajar.
1: Karena kebutuhan, anak-anak pada sekolah. Jadi waktu itu kita juga jualan. Jualan, terus
0: aduh,
1: kebetulan
0: jualan, apa?
1: Jualan makanan, sarapan pagi.
0: Oh, sarapan pagi kayak lontong gitu ya.
1: Karena ya mungkin Tuhan itu pun memberikan
0: jalan.
1: Ada jalan, dan kita juga ada punya kemauan. Jadi awalnya hanya mesin jahit hitam satu buah, itu pun peninggalan orang tua.
0: Oke, jadi berangkat dari mesin jahit peninggalan orang tua.
1: Iya. Terus ya namanya hidup, jualannya ada naik turun. Kebutuhan malah naik kan. Anak
0: kebutuhan
1: makin besar
0: mau turun, ya?
1: Anak tambah makin sekolah dia kan. Nah, jadi ada teman, karena dia ada lihat mesin jahit, ini mau gak jahitin saya ini katanya. Kita
0: itu tawaran pertama.
1: Tawaran pertama. Kita gak mau menolak, enggak itu gak mau. Dari dulunya kita kalau ada untuk belajar, kita harus belajar gitu. Oke. Saya bilang, saya
0: langsung
1: jahitin.
0: Okein.
1: Langsung
0: oke. Padahal itu pengalaman pertama?
1: Belum kita ada.
0: Pernah jahit
1: belum
0: itu.
1: Pernah jahit. Jadi cuma karena orang tua kita dulu pernah menjahit, mungkin darahnya ada ya, keturunannya itu. Dan saya memang hobi menjahit.
0: Oke, tapi setidaknya ada dasarnya lah ya, bukan
1: terus,
0: yang nggak ngerti juga.
1: Jadi memang otodidak, belajarnya dari situ, melipat-lipat rimpel dulu, terus diajarin lagi, jahitan Uni bagus katanya kan.
0: Diajarin
1: lagi, Uni kayak gini, masangnya, masang busanya, jahitnya, sekedar itu. Terus bekerja sama temen dulu, kita liatin dia gimana guntingnya, terus ukurannya, dan kita belajar juga di YouTube.
0: Oh gitu.
1: Setiap model, baik itu, apa namanya ya, sarung bed cover, duvet, duvet cover.
0: Duvet cover ini apa nih?
1: Ini bed cover ini biar kita nggak terlalu banyak bed covernya. Kita pakai kayak sarung bantal.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi sarungnya itu namanya duvet, duvet cover. Jadi itu udah sampai ke Australia itu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow.
1: Alhamdulillah jahitannya udah sampai ke Mataram.
0: Ya. Oh, jahitannya udah jalan-jalan, orangnya belum ya?
1: Orang-orangnya belum.
0: Orangnya masih stay di Padang ya.
1: Okay. Kita stay di Padang, barangnya udah kemana-mana.
0: Udah kemana-mana.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Berarti ini peluangnya kebuka dari yang satu orderan itu dulu ya? Bahkan sempat diajarin juga. Berarti yang order ini sebenarnya orang yang bikin spray juga?
1: Iya.
0: Jadi dia nge-request supaya Bu Eva bisa juga ngejahit spray gitu ya?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Ilmu pertamanya di sana dulu ya?
1: Oh iya.
0: Di itu luar itu baru deh belajar melalui YouTube dan lain-lain gitu ya.
1: Yang penting dia bilang, Uni bisa ini enggak? Saya enggak mau enggak. Enggak mau bilang enggak. Bisa.
0: Berani berarti ya?
1: Iya. Kalau memang ingin bisa tampil lebih, bisa bertahan, memang harus berani. Okay. Kalau dari awal kita bilang enggak, orang itu enggak akan ngasih itu lagi kan?
0: Iya. So, coba bilang enggak waktu itu, enggak sampai ke Australia sekarang
1: enggak,
0: ya? Enggak kemana-mana ya?
1: Dan lagian, bukannya enggak ada kesalahan kita.
0: Awal-awal pasti
1: awal-awal ada salah.
0: Apalagi yang pertama,
1: ada salah sudut. Kadang enggak bagus itu sudut tempat tidurnya, lari-lari gitu. Kita ganti resikonya.
0: Ganti kain?
1: Ganti kain.
0: Upahnya, oh, enggak bisa diperbaiki gitu?
1: Upahnya mungkin palingan berapa. Sementara modalnya ratusan itu.
0: Jadi 150,
1: nombok dong. Itulah ilmu. Memang mahal tapi lama kepakainya kan.
0: Jadi itu berprosesnya waktu jahitan pertama itu ada kesalahan nggak?
1: Waktu pertama nggak sih, cuma mungkin kurang rapi
0: kurang
1: ya.
0: Rapi, tapi kepake lah ya.
1: Ya, memang kepake. Belum ada yang dipulangin. Ini nggak, belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Insya Allah kalau misalnya ada yang ini, Uni, ini adanya kurang apa, perbaikan-perbaikan gitu, adalah.
0: Oh ya, gitu.
1: Cuma
0: bisa.
1: Bukan tanpa ada kesalahan ya gitu.
0: Kirain cuma baju aja tuh yang dicoba, abis itu ada kurang sini, kurang situ baru diperbaiki.
1: Enggak.
0: Ternyata di bed cover sama spray sama juga.
1: Iya, jadi kadang-kadang kan kita beli spray itu kan ada ukurannya nggak pas ya yang di pasar. Bisa kita request misalnya ukurannya kita beli kan 180 cuma nggak cukup ya di kasurnya. Kita turunkan ke ukuran ke tempat tidur yang lebih kecil. Jadi nggak ada yang namanya spray itu yang nggak kepake.
0: Okay.
1: Jadi ada juga teman tuh dekat tetangga ya. Uni, saya spraynya ini tapi nggak pas. Ya kita beli 1 meter kain yang sama. Nanti nyaman dia makainya kalau udah dijahitkan lagi.
0: Oh gitu. Vermak lah gitu ya jatuhnya ya.
1: Ada yang nggak bisa, nggak ada.
0: Wah, luar biasa. Ini nih spesialnya Bu Eva, nggak ada yang nggak bisa ya.
1: Yang penting belajar, yang ada kemauan.
0: Iya. Dan yang pasti itu nggak buta-buta juga masalah jahitan, emang udah tahu juga, tinggal memperlancarnya. Tapi beda ya, tidak dengan menjahit baju. Bu Eva nggak kesana arahnya.
1: Enggak. Soalnya kalau menjahit baju itu memang
0: ilmunya ya, agak beda ya.
1: Juga ilmunya itu.
0: Apalagi perkembangannya cepat ya kalau masalah fashion ya.
1: Iya.
0: Dari model ini nanti ke yang ini itu
1: lagi,
0: gitu.
1: Iya. Kalau tempat tidur kan dari zaman dulu ukurannya itu aja.
0: Itu aja.
1: Tapi modelnya itu tergantung orangnya. Tengok kan sekarang apalagi zaman digital ya.
0: Udah ada preferensi.
1: Itu i bagus. Uni bisa bikinin gitu enggak? Oh iya.
0: Enggak bisa, enggak. Langsung iya. Kalau untuk modifikasi yang seperti itu mah ayu-ayu aja ya sama Bu Eva ya.
1: Yang penting orang itu juga bisa kepake katanya. Akhirnya bagus ya katanya.
0: Okay. Nah, berarti udah berjalan hampir 11 tahun ini ada naik turunnya juga usahanya ya.
1: Iya. Tapi alhamdulillah seiring waktu ya. Memang harus jalan, usaha dan doa memang harus jalan. Teman-teman ada juga yang itu yang beralih profesi. Dari menjahit ya ke jualan. Kadang ya enggak semua memang.
0: Tapi ada beberapa.
1: Ada beberapa.
0: Nah, tapi kalau Bu Eva sendiri bisa tetap bertahan di udah ke 11 tahunnya ini apa nih?
1: Kiatnya kalau orang itu minta waktunya harus gitu, kita harus
0: dan nah, harus selalu belajar
1: ya, kita harus berusaha tepat waktu, jujur, itu tiangnya.
0: Oke. Soalnya banyak juga jahit-menjahit ini kalau udah deadline-nya aja baru dikerjain. Biasanya kan gitu ya, Bu ya.
1: Kalau kita enggak. Siapa yang duluan? Nah, itu kita kerjain dulu.
0: Berarti berapa ya butuh waktu untuk menjahit sebuah spray dan bed cover?
1: Sebenarnya kalau dikerjain aja ya,
0: serius
1: satu
0: ngerjain
1: bed
0: itu?
1: Cover serius tuh 6 jam siap.
0: Oh, sehari satu set.
1: Hai.
0: Ya. Satu set?
1: Ya.
0: Dua bantal, dua guling?
1: Satu bed cover.
0: Satu bed cover?
1: Ya.
0: Wah, selesai ya 6 jam ya, kalau emang serius itu ya?
1: Iya, itu aja yang dipegang.
0: Kalau spray, di bawah itu lagi ya?
1: Itu kan berapa? Satu set, 3 jam lah.
0: 3 jam?
1: Iya, kalau bed cover itu pengerjaannya 3 jam.
0: Berarti ini ya, bisa pesen pagi ini nanti malam dijemput bisa ya?
1: Ya, kalau cuma jahitannya kalau jarang sih yang kosong. Kita tentu
0: ada orderan yang lebih
1: duluan. Jadi kita kan ngasih tahu ya, kalau tanggal segitu kita agak tanya perlunya, butuhnya tanggal berapa. Nah, kita usahakan.
0: Jadi bisa diatur lah nanti ya seperti apa. Setidaknya sesuai dengan perjanjian kita di awal. Butuhnya tanggal 11 sih, jatuhnya tanggal 11 gitu ya. Jarang-jarang juga orang seperti kalau makanan, iya ya, orang pengen hangat, pengen ini. Tapi kalau bed cover mah, mending tenang lah yang jahit supaya hasilnya maksimal ya. Oke. Nah, kalau untuk perkembangan dari bed cover sendiri harus diikuti terus gak sih model-modelnya?
1: Iya.
0: Sekarang itu udah jenis apa yang paling disukai sama ini?
1: Kalau untuk ini ya, untuk pesta ya, untuk pesta perkawin takado itu, bed covernya itu pakai borkat dan pakai renda. Enggak, baju aja pakai borkat.
0: Pakai borkat?
1: Iya.
0: Pakai borkat, pakai renda?
1: Iya, biasanya kan kalau bed cover itu kan segi empat.
0: Iya.
1: Kalau ini enggak, gelombang dia. Gelombang.
0: Oh, nah, di pinggirnya?
1: Iya, dikasih borkat, dikasih renda.
0: Oke. Itu memang untuk orang ini ya, barale ya.
1: Iya, barale.
0: Itu biasanya pelaminan yang ini atau pribadi?
1: Bukan pribadi, ada yang pribadi.
0: Oh, ada yang pribadi. Biar lebih wow aja gitu tempat tidurnya.
1: Gitu. Jadi mungkin ya pikirannya kan nanti kalau spraynya udah diambil pelaminan kan gak sepi kamarnya.
0: Iya, langsung jadi gak kamar biasa. Masih berasa itu kamar pengantinnya gitu. Wah, itu pasti beda ya.
1: Iya.
0: Untuk harga ininya.
1: Oh iyalah.
0: Tapi spray ya jatuhnya ya?
1: Iya, sebagai spray semuanya kan penambahan renda, terus jahitannya juga kan agak ribet juga kan.
0: Kalau itu berapa biayanya biasanya?
1: Kalau biayanya kalau
0: biasanya
1: beda-beda.
0: Pakai langsung jasanya atau memang Bu Eva bisa nyediain bahan juga?
1: Kita jarang nyediain bahan.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Jadi customernya yang bawa bahan.
1: Jadi customernya nanyain, Uni bahannya ini berapa meter butuhnya, terus rendanya gimana. Terus saya bilang kalau rendanya nggak ketemu dicari di pasar, kita bisa cari online. Jadi kemarin itu kita konfirmasi kan kalau warnanya kainnya ini, rendanya yang ini gitu. Ambil kita ngambil online.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi bisa konsultasi dulu lah ya,
1: ngobrol-ngobrol
0: dulu.
1: Iya, kita fotonya juga orang itu unik bikinan yang kayak gini ya katanya.
0: Oh, butuhnya berapa meter ini gitu ya.
1: Iya, jadi dia udah beli bahan, beli bahan nanti diantar ke rumah.
0: Oh gitu. Jadi bahannya itu ya tergantung masing-masing ya.
1: Iya,
0: mau jenis bahan apa.
1: Jadi lebih puasnya saya memang lebih seneng juga orang itu beli bahan sendiri. Jadi kan kadang-kadang kalau kita yang beliin, katanya nantinya kok gini ya, kok gini ya, resiko
0: ini
1: yang
0: panas,
1: itu kita kurang
0: ini
1: enak
0: tipis,
1: juga,
0: gitu ya.
1: Jadi kita menganjurkan kalau mau itu tokonya di sana ya. Nah, nanti pilih seleranya yang mana, harganya yang mana.
0: Oke. Direkomendasiin ya. Oke. Jadi mereka bisa pilih yang nyamannya di mana.
1: Iya.
0: Kalau mau wujudkan yang jadi spray bawa sini, gitu ya.
1: Ya,
0: biar saya mewujudkannya. Tinggal, tapi pernah nggak sih orang ngasih model contoh, wah ini rumit nih, aduh kalau yang ini belum bisa gitu, nggak pernah ya?
1: Enggak.
0: Iya, namanya Bu Eva, lupa tadi. Bu Eva jarang nolak, apalagi itu untuk kepuasan konsumen ya.
1: Iya, kita belajar.
0: Tapi yang paling rumit yang untuk orang berala itu nggak sih?
1: Iya.
0: Itu butuh waktu juga belajarnya.
1: Iya. Ya awalnya kan kita tengok-tengok di ini kan di online kan fotonya kayak gitu. Tapi kalau kayak spray ini kan kitanya jahitan awalnya itu kan rada-rada sama.
0: Oke.
1: Jadi
0: oh, dasarnya
1: paling
0: sama
1: nambah-nambahan.
0: Ya?
1: Iya, nambah-nambahan modelnya gimana gitu kan. Enggak terlalu inilah. Kalau memang orang dunianya udah menjahit, dia udah
0: Udah dapat triknya, udah dapat ilmunya, udah terbiasa juga ya.
1: Iya.
0: Gitu. Dan juga ini yang paling lama itu apa sih proses menjahitnya itu, ngikutin pola-pola itu enggak sih? Seperti yang ungu ini, mungkin bisa Bu Eva lihatkan juga ke kamera kita ya.
1: Iya.
0: Nah, ini itu juga kalau dia pakai busa, itu kan biar dia agak timbul itu, dia ada motifnya gitu ya Bu Eva ya.
1: Oh iya.
0: Kalau bahannya kan aslinya polos nih.
1: Iya.
0: Nah, jadi dia bermotif-motif begini itu gimana?
1: Sebenarnya ini ada motifnya ini.
0: Oh, memang
1: cuma
0: ada motif.
1: Enggak kelihatan. Nah, ini kan motif bunga ini kan?
0: Iya.
1: Nah,
0: oh,
1: jadi
0: ada.
1: Ada. Cuma karena polos dia enggak kelihatan.
0: Oh, iya ada.
1: Ada.
0: Wah, ini udah seperti yang dijual di toko itu ya, yang warna oranye itu ya. Jadi ini coba boleh saya lihat Bu Eva, itu memang ini ya, jadi ngikutin bunganya. Rata-rata kalau bikin bed cover itu memang ini ya, ngikutin polanya.
1: Ada.
0: Ini yang lama gak sih Bu Eva ngikutin ini?
1: Kalau bagi tukang jahit itu udah sebentar aja dia.
0: Oh, bisa sampai tutup mata gitu, enggak?
1: Oh, tutup mata enggak ketemu kan. Jadi bagi kami tukang jahit, mata itu enggak bisa dibagi.
0: Emang fokus ke situ.
1: Telinga boleh.
0: Telinga boleh.
1: Nah, apa aja kita sambil kerja bisa dengar-dengar apa-apa aja kan. Tapi kalau mata harus fokus.
0: Harus fokus. Nanti yang kejahit malah tangan ya. Oh, ada sedikit ini ya, glowing-glowing yang mengkilat gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata itu adalah motifnya. Ini udah orderan orang ya?
1: Ini stok.
0: Oh, stok. Nah, jadi sebenarnya Bu ini Bu Eva ada yang nge-stok gitu ya?
1: Ada juga. Kadang-kadang kan orang ada buru-buru, "Umi, aku mau beralih gitu, ada enggak?" Ah, ini yang ada stok.
0: Gitu.
1: Ah, jadi kalau dia buru-buru enggak bisa nunggu satu hari atau dua hari, ya udah ambil yang apa yang ada aja.
0: Kalau itu bahannya apa sih itu namanya?
1: Ini namanya emboss.
0: Oh, itu emboss.
1: Iya.
0: Nah, yang paling banyak itu bahan apa yang sering dijadiin untuk spray atau bed cover?
1: Ya kalau sekarang itu udah merata katun lokal seperti Star, Esra, tapi katun Jepang nggak kalah juga.
0: Katun Jepang ya, kalau itu lebih dingin ya kalau katun-katun itu ya.
1: Ya.
0: Karena buat tidur ini butuh yang nyaman, nggak panas. Ya, gitu
1: yang
0: kan.
1: Paling nyaman itu yang sutra.
0: Wah, emang harganya juga sutra.
1: Sutra.
0: Itu berapa sih kalau sutra itu bahannya ibu sampai jadi spraynya?
1: 3,5 juta.
0: Ya. Wah, itu udah sama ini ya. Tapi Bu Eva pernah jahit
1: itu,
0: yang sutra?
1: Yang di rumah itu ada 2 set dari pesisir selatan. Nah, nanti untuk bulan Desember kali ya siapnya.
0: Oh, kok lama? Emang orang tuh maunya bulan Desember.
1: Yang suruh aja dulu ya, nih dia takutnya nggak keburu gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu sutra itu. Sutra.
0: Spray sultan itu namanya ya. Tapi beda bahan. Ada tingkat kesulitan yang berbeda juga nggak?
1: Iya, itu agak sulit.
0: Sutra
1: juga.
0: Agak ini nggak sih, agak risken, iya, kayak licin gitu ya. Jadi emang harus pelan-pelan ya. Untung Desember ambilnya ya. Akhirnya. Nah sekarang juga Bu Eva juga sudah di bawah binaan dinas ya. Nah itu prosesnya gimana waktu itu? Kan berawal dari sendiri, mandiri-mandiri, gimana bisa gabung ceritanya?
1: Ya kebetulan gabungnya Bu. Amak Teti sama Donald itu sering ke rumah kan ya.
0: Oh iya Kak Teti ya. Jadi emang salah satu konsumen juga dulunya?
1: Oh enggak, sering ngeliatin status ya status. Jadi
0: direkomendasikan.
1: Ngeliat rumah, lihat. Jadi ada belanja juga.
0: Oh gitu. Akhirnya memang ikut beberapa kali pelatihan juga nggak sih?
1: Belum ada.
0: Oh belum ada.
1: Ada.
0: Bu Teti sejak kapan sih gabungnya di bawah dinas ini?
1: Baru berapa ini ya? Dalam bulan ini.
0: Oh gitu, baru hitungan baru gabung.
1: Iya, gabungnya baru. Cuma kalau usahanya yang udah lama.
0: Usahanya udah lama. Oh gitu, karena cerita dari teman-teman UMKM lain tuh gabungnya udah lama, nanti dapat pelatihan, dapat sertifikasi dan sebagainya gitu. Termasuk apa tenama. Kalau sekarang prosesnya udah ada yang Ibu Eva jalani?
1: ini mau dijalani.
0: Baru mau, nanti ya, didampingi sama tenaga ya, pendamping dari ya, dinas ya. Ya. Apalagi semua dipermudah kalau memang sudah di bawah naungan dinas ya, itu ya. Ya. Oke. Nah, balik lagi untuk harga yang mungkin penasaran juga nih para pendengar kita mengetahuinya. Untuk satu set spray berapa, yang single, yang double berapa, bed covernya berapa?
1: Kalau harga itu mungkin masing-masing ini ada beda-beda ya. Soalnya kita kan jasa pertama tukang jahit istilahnya, jadi nggak sama-sama toko.
0: Nah ya, betul.
1: Kalau kita, kalau dibilang harga, ini jangan mahal-mahal, jangan terlalu murah lah gitu kan. Kadang-kadang pasaran kan ada yang mahal, ada yang jualnya lebih di atas 300. Kalau kita yang dari katun lokal, kita jual 300. Kalau single 180. Kalau rimpel lebih 400. Kalau rimpel 3 sisi. Nah, kalau satu setnya ada yang 950 satu set yang katun lokal. Kalau Jepang 1.500.
0: Ya. Kalau yang ungu emboss tadi?
1: Kalau yang emboss ini 250 yang biasa. Soalnya bahannya juga agak masih di bawah yang katun lokal. Tapi padahal emboss ini enak loh, dia nggak luntur.
0: Tapi itu untuk size berapa itu?
1: Untuk yang mana?
0: Yang ungu ini.
1: Iya. Untuk
0: ukuran berapa?
1: Ini yang 160.
0: Oh, 160
1: ya?
0: Iya,
1: 160.
0: 160. Oh, 160 lagi.
1: Kalau 160 ini 400 ribu.
0: Oh.
1: Ukurannya yang 160, kalau yang single ini kan ukuran 120.
0: Iya.
1: Nah, jualnya 180 ribu.
0: Berarti yang ungu ini 400 ribu?
1: Iya.
0: Oh, yang itu yang gambar bunga-bunganya lagi?
1: Yang ini 300.
0: Oh, 300. Jadi emang beda bahan, beda size, akan beda ukurannya.
1: Iya, beda ukuran. Misalnya kan ada juga rimpel tuh, rimpel 3 sisi katanya. Nanti beda lagi harganya kan. Kita nambah modal, nambah kain.
0: Iya, otomatis.
1: Nambah jahit pinggirnya.
0: Tapi itu sekarang yang lebih nyaman dan banyak dipesan itu yang karet semua sudutnya, atau ada lagi yang sekarang ada tambahan karet lagi di bawahnya?
1: Ya, kita double karet.
0: Oh, double karet.
1: Ya, double karet.
0: Jadi dipasang,
1: jadi
0: itu
1: memang nyaman, dia memang gak lari-lari.
0: Gak lari-lari
1: dia.
0: Gitu. Ini bangun tidur
1: rapi terus.
0: Rapi terus ya. Walaupun memang pemasangannya harus butuh effort ya, diangkat dulu sedikit ya. Tapi regangnya itu bertahan ya.
1: Iya, bertahan.
0: Jadi gak, orang yang agak malas bersihin kasur tinggal gini-gini dikit aja.
1: Itu jahitan kayak gitu juga ini karena kita dapat orderan dari Homade. Nah, ini saya mau model jahitannya kayak gini ya, karetnya kayak gini.
0: Oh, dari Homemade. Oh, Bu Eva ngerjain yang buat di situ juga.
1: Iya.
0: Jadi jadi standarnya di situ udah Bu Eva udah punya juga.
1: Iya, jadi kan baguslah. Jadi saya bikin kita bilang nyaman, orang lain pasti bilang nyaman kan. Nah, jadi dari situ aja mungkin daya tarik orang lain nggak sama kayak di pasar kan, hanya sekedar sudut aja, kita nggak kelihatan jahit ininya, jahitan resletingnya itu nggak apa, karetnya itu nggak kelihatan, jadi nyaman orang.
0: Karet yang di bagian bawahnya,
1: bagian
0: itu
1: spray, iya. Kan orang ada itu yang gak tertutup katanya. Nah, kita ini nih. Nah, kan double nih.
0: Iya, itu benar-benar.
1: Jadi ada itu yang jahitan lama itu kan dia ininya aja yang ketutup. Kalau ini kan sekalian nih.
0: Iya.
1: Sekalian nih semuanya, sekali jahit gitu. Jadi kan rapi dia, enggak.
0: Jadi dia nggak lari, karena ada tekanan juga dari kasur, terus sampingnya juga ada karetnya, gitu ya.
1: Ini juga belajarnya dari, yang ngasih, ini saya pengennya kayak gini modelnya, gitu. Karena nyamannya, jadi saya pengen gitu aja, gitu.
0: Gitu, jadi berarti standarnya udah begini sekarang, spray yang Bu Eva bikin
1: terbaik,
0: ya. Nah, pemesanan tadi katanya nggak cuma di Sumatera Barat, ada udah kemana-mana, itu gimana ceritanya?
1: Ada juga itu teman saya, bapak itu pensiunan Bang Nagari. Jadi dia jual-jual spray juga.
0: Jadi
1: katanya,
0: tapi jual aja, enggak menjahitnya.
1: Dia menjahit juga.
0: Oh, menjahit juga.
1: Tapi bagian bercover, dia mungkin entah nggak tahu lah. Jadi Eva, ini ya tolong bikinin bed cover sama duvet cover katanya. Mau dikirim kemana Pak? Mau ke Australia.
0: Katanya. Wah, itulah perdana ke luar negeri ya. Gitu. Oke. Nah kalau ke Makassar dan itu sama?
1: Reseller yang lain. Ini tolong ya, ini mau dikirim ke Jayapura, ke Makassar katanya.
0: Jadi Bu Eva udah ada beberapa resellernya juga?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Itu perkembangannya lumayan ya. Iya, karena 11 tahun itu, jadi step by step udah kelihatan perkembangannya gitu. Kalau untuk di rumah sendiri itu berapa yang di stok itu sekarang?
1: Gak banyak sih, soalnya motif spray ini berkembang tiap hari.
0: Iya, kalau di stok banyak nanti gak ada yang minat ya.
1: Iya. Jadi kita memang gak mau stok di rumah. Cuma setiap hari status kita itu harus naik terus. Apa yang motif terbaru? Nah, harus kita ini. Jadi orang yang bilang Uni yang kemarin tuh dari Pekanbaru. Tan, ini minta model terbaru lah katanya kan. Langsung kirim. Nah, dia pilih itu Tan yang ini ya. Nanti jangan lama-lama ya, nanti habis. Emang nggak lama juga itu model yang terbaru itu, orang itu juga nggak stok banyak-banyak.
0: Oh gitu. Berarti yang di share itu adalah yang foto yang udah di tempat tidur itu ya?
1: Bukan, ya itu kan
0: motif-motifnya.
1: Bahan yang ada di toko, iya, yang baru datang.
0: Okay. Oh berarti Bu Eva kerjasama juga dengan pihak tokonya untuk dapat updatean terbaru gitu?
1: Oh iya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setiap hari itu ada motif baru dia datang kan? Jadi kita juga share.
0: Oh gitu, ya. Jadi emang update langsung dari tokonya,
1: ya, kalau
0: bahan baru-baru.
1: Di stok kadang-kadang orang nggak suka dia kan. Nah, udah lama kan. Tapi kalau ini itulah, kita langsung telepon yang order itulah, order yang itu motifnya, yang itu motifnya, nanti sore kan bisa dijemput, nah langsung jahit, besoknya udah bisa dikirim lagi.
0: Wah, cepet ya. Orang pun puas karena update terus jenis motifnya gitu. Termasuk kita bisa pesan juga seperti apa keinginan untuk modelnya, rimpelnya dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi enaknya apa sih, suka dukanya lah bisa dibilang gitu, kalau jualan spray dan bed cover ini Bu Eva?
1: Ya, kalau enaknya kerjaan kita bersih ya. Kita nggak ada
0: Gak
1: bersih
0: panas,
1: lah istilahnya, nggak panas, nggak hujan, nggak pasarnya nggak rame-rame.
0: Iya.
1: Jadi tujuannya cuma satu, ke toko ini, ke toko ini, ke toko ini udah jadi.
0: Jelas. Okay.
1: Mungkin kalau dibilang jenuh, kalau orang memang ada hobinya dalam pekerjaan itu, dia hobi itu, gak ada lelahnya, gak ada bosannya. Saya itu udah kadang-kadang siang malah masih menjahit. Kalau gak inget tetangga, gak inget anak-anak mau istirahat, mungkin masih juga menjahit.
0: Iya. Saking ininya ya, bosannya. Udah hobinya ya. Karena bunyi mesinnya ya yang kadang
1: gitu.
0: Yang bikin orang terganggu itu bunyi mesinnya maksudnya. Sehingga harus istirahat
1: kan,
0: itu.
1: Sehalus-halusnya bunyi mesin pasti
0: tetap terdengar.
1: Perasaan mengganggu ya gitu.
0: Iya, kita pun jadi kurang nyaman ya. Walaupun gatel masih pengen jahit. Jadi sampai jam berapa maksimal ngejahit Bu Eva?
1: Ya, tergantung orderan, kalau keburu ya sampai malam.
0: Jam
1: 10.
0: 10. Ya. Udah, itu batasnya ya.
1: Itu udah enggak bisa lagi tuh karena udah. Kalau mungkin enggak ingat anak sama tetangga, mungkin sampai ngantuk.
0: Ngantuk bakal dijabani. Ya. Tapi sekarang Bu Eva masih kerja sendiri atau udah ada yang bantuin juga?
1: Dari awal memang kita tetap ada teman.
0: Oke.
1: Okay. Di atas 5 orderan, 5 pieces, kita enggak bisa ngerjain sendiri. Nggak keburu waktu. Jadi dari awal memang kita bagi-bagi. Kalau orderan udah masuk tuh, kita pun yang potong ya, potong di rumah dulu. Nanti kita bagi. Ada adik yang tukang timbulannya, ada yang jahit spraynya. Kalau nggak keburu, ada yang jahit bantalnya. Jadi memang kita nggak sendiri ngerjainnya.
0: Ada pos-pos tenaga bantuannya gitu ya. Oh tapi ngerjainnya di tempat masing-masing.
1: Iya.
0: Oh gitu, aku kirain di situ tuh ada beberapa mesin.
1: Enggak, kalau di rumah aja mesin jahitnya itu ada 6.
0: Ada 6?
1: Iya.
0: Lah yang kerja kan Ibu Betul, Eva sendiri.
1: Memang, tapi satu-satu mesin itu beda fungsinya.
0: Oke, jadi enam itu apa aja?
1: Ada yang ini
0: yang jahit yang itu yang apa peninggalan masih ada ya? Tetap dipakai.
1: Ah, dipakai sama adik sekarang.
0: Oh, udah pindah rumah.
1: Soalnya penggantinya udah ada.
0: Oh, udah ada.
1: Ya, baik. Yang agak larinya agak cepet.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada yang untuk obrasnya.
0: Oh iya,
1: untuk obrasnya. Serikayanya.
0: Beda lagi.
1: Ya. Ada okay. Untuk yang zigzag ini, mm-hmm. Yang ini.
0: Oh, itu beda mesinnya.
1: Beda mesinnya, enggak satu.
0: Oke, okay. Makanya jadi banyak ya, mesinnya di rumah jadi, ya.
1: Iya.
0: Terus mesin apa lagi?
1: Mesin untuk bed cover yang agak besar.
0: Oh, bed cover beda lagi mesinnya.
1: Ya, besar itu kan memang ada zigzagnya itu. Kolnya kan tebal itu.
0: Nah. Oh gitu. Jadi alhamdulillah ya, jadi semua kebutuhan untuk membuat bed cover ini sudah ada di rumah semua.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Satu persatu itu waktu itu ya.
1: Iya, iya.
0: Dari hasil menjual spray ini juga. Jadi
1: ya, dibantu anak-anak juga.
0: Oh, disupport sama anak-anak
1: iya,
0: juga.
1: Iya.
0: Tapi terwujudlah waktu-waktu berisi jadinya iya. Menghasilkan juga gitu ya.
1: Kadang-kadang kan kita udah kerja gini. Tetap aja mah butuh mesin jahitnya yang mana mah katanya.
0: Oh,
1: nambah inilah.
0: Oh, nah, gitu. Berarti emang disupport penama keluarga itu jadi apa sih penyemangat tersendiri gitu ya, makin semangat gitu.
1: Ya mungkin kalau enggak disupport mungkin enggak bisa seberkembang kayak gini.
0: Oke. Okay. Iya. Karena sejauh ini masih mandiri, belum ada support dari dinas atau dari apa gitu, belum ada ya. Masih belum.
1: Masih
0: ya.
1: Belum.
0: Masih belum. Mudah-mudahan iya. Kedepannya
1: ya,
0: nanti
1: kita
0: ada.
1: Kita butuh pembinaan ya.
0: Nah, iya. Dibina sampai jadi, sampai berkembang malah ya. Gitu ya Bu harapannya ya.
1: Iya.
0: Bahkan ada support mesin barangkali nanti tambahan iya. Gitu ya. Atau support berupa bahan-bahan gitu. Iya. Tapi yang paling dibutuhkan apa kalau seandainya ada bantuan untuk Bu Eva itu lebih butuhnya yang mana bantuannya?
1: Ya dibeliin bahan juga. Mm-mm. Syukur alhamdulillah kan kita butuh kan itu busa, benang,
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Kan banyak
0: itu jelas
1: juga
0: kepake
1: itu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya yang kayak tasnya juga kita beli online.
0: Tapi kalau mesin udah lengkap semua berarti ya?
1: Udah
0: ya. Oke. Ya. Oke, okay. Okay, Bu Eva harapannya nih ke depan seperti apa untuk usahanya?
1: Ya sebenarnya kalau panggilan ya ini buat teman-teman yang jangan menjahit ini nggak bisa juga dipandang sebelah mata. Yang penting ada kemauan, bisa kok. Hidup anak bisa anak kuliah, malah bisa ada orang yang bisa membangun rumah dengan menjahit.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Kalau benar-benar serius dan tekun ya
1: iya.
0: Untuk menjalaninya, jangan menyerah kayaknya gitu. Kalau ada yang minta ini, iyain aja dulu.
1: Iya.
0: Kata Bu Eva gitu tuh dari sana pandangan.
1: Yang semangat orang
0: yang
1: juga
0: semangat.
1: Nengok kita semangat, oh semangat. Iya.
0: Walaupun pernah sesekali ulang lagi Bu ya.
1: Oh iya, itu udah
0: kejadiannya
1: pasti.
0: Berapa kali udah pernah terjadi kayak gitu?
1: Tapi kan kepake juga sih untuk kita kan.
0: Iyalah, yang kepake. Rusak kan bukan bahannya yang besar ya Bu ya.
1: Jahitannya aja.
0: Okay. Iya. Jadi enggak ada yang kebuang
1: istilahnya
0: gitu.
1: Istilahnya udah reject katanya kalau untuk dijual.
0: Kan. Apa-apa nambah stok di rumah jadinya Bu ya.
1: Untuk contoh sendak-endaknya kan.
0: Oke, okay, betul-betul. Tapi yang mau pesan emang gimana caranya?
1: Yang mau pesan?
0: Uh-huh.
1: Ya, kalau mau pesan boleh di Instagram kan udah ada tuh. Neva Bedset.
0: Apa namanya?
1: Neva.
0: Oh, Neva Bedset.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di dengan melalui WA 0852-63-00-4148.
0: Baik. Ya. Itu bisa dipesan di sana juga.
1: Ya.
0: Tapi aslinya ibu usahanya di daerah mana?
1: Oh, di Ulu Gadut di Komplek Pondok Permai.
0: Oh, jauh di Ulu Gadut ya, ya. Bu ya. Ya. Baik. Jadi untuk dan sana pandangan yang ingin dan berminat juga penasaran seperti apa jahitannya Bu Eva, pilih aja modelnya nanti kasih ke Bu Eva ya.
1: Ya siap.
0: Nanti tinggal pilih bahan mana yang dimau. Mau sutra, ayo kata Bu Eva silakan. Ya. Dikirim aja bahannya, tentukan modelnya nanti bisa langsung dibikin ya.
1: Ya.
0: Oke kalau gitu Bu Eva terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Sukses usahanya Bu Eva.
1: Amin.
0: Makin ya, lancar, Rupa. Makin banyak orderannya Bu
1: Amin,
0: Eva ya. Nanti mudah-mudahan dengan pendampingan di bawah dinas hal-hal yang berkaitan dengan perizinan gitu ya. Terus juga paten nama dan sebagainya nanti bisa didapatkan di kantong yang mau Bu Eva dengan lancar. Baik, dan sana padanya terima kasih untuk kebersamaannya. Saya dan juga Bu Eva pamit dari pojok UMKM untuk hari ini. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
5: RRI Padang. Suara

Sakabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat. Pesona Padangga Kapalo Kantua Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, pagi tadi mengatakan hotline tasabuy.

0: Sumatera Padangah, hotline Nandi katakan menjadi langkah taktis pemerintah dalam memberantas praktek kecurangan dan berpotensi merugikan calon jemaah. Masyarakat diharapkan aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pelanggaran di lapangan. Satu, bantu pelanggaran atau satu bantu layanan penyelenggaraan harus dijalankan dengan prinsip integritas, transparansi, syarat tanggung jawab. Menurutnya keberadaan kanal pengaduan tasabuh sekaligus mampakwe pengawasan publik terhadap penyelenggaraan haji jo umroh. Dengan kanal yang mudah diakses, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan ditemukan tanpa harus membiakannya. Amrifki mengingatkan masyarakat supaya indak diam ketika menemukan indikasi penipuan maupun pelayanan dari travel dan indak sesuai ketentuan. Laporan yang disampaikan masyarakat akan menjadi upaya Kemenhaj mengidentifikasi berbagai modus pelanggaran. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia dan mendapatkan kucuran dana alokasi khusus DAK lebih dari 5 miliar rupiah untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan kualitas produk hewan dari pemerintah pusat. Sekda Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan, anggaran tersebut merupakan program strategis daerah dan meningkatkan pengawasan produk hewani dan kadikonsumsi dari masyarakat. Hendra menjelaskan potensi populasi taranak di Padang Pariaman tidak hanya mencakup sapi potong, unggas ataupun kambing. Daerahnya juga melestarikan budidaya peternakan kerbau sebagai ciri khas kearifan lokal dan taruh dikambangkan dan perlu mendapat perhatian dari petugas kesehatan hewan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sabuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, sarato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jomau tako, kental jogurau sarato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah ketek sabalum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragui pabedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu
3: Ning Dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau, lahir dan berkembang sebuah seni pertunjukan, yakni menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencak silat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung. Walaupun mereka tetap melakukan jurus-jurus menyerang dan menangkis atau mengelak seperti pencak silat pada umumnya. Namun, tidak satu pun gerakan mereka yang menyentuh lawan masing-masing. Sehingga, sepintas kedua pesilat itu seakan-akan sedang menari, padahal mereka sedang bersilat. Gerakan kedua pesilat itu diiringi oleh alunan vokal dampiang yang ikut menuntun langkah dan gerakan pesilat di atas laga-laga. Arena tempat kedua pesilat bertarung yang terbuat dari anyaman dan rajutan bilah bambu. Inilah yang dinamakan Sile Ulu Ambek. Lu Ambek berasal dari kata lalu atau lewat dan juga ambek atau hambat, bermakna serangan dan tangkisan. Tarian dari gerakan saling serang dan tangkis serta mengelak yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat itu karena mereka bergerak seperti menari. Gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang atau silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis atau batin, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung. Pertunjukan silat Ulu Ambek yang secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan juga tarian, penyerangan, dan penangkisan. Namun, secara simbolis, serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau syekh kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran budi dan pengetahuan spiritual. Dengan kata lain, Ulu Ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik. Tentang hal ini terungkap dalam sebuah perbincangan dengan seorang pemerhati Sile Minangkabau, Mu Asri.
1: Ulu Ambek ini seni budaya yang berbasis bela diri ya, yang tumbuh dan berkembang di daerah Padang Pariaman. Beda dengan silat yang lain, kalau silat misalnya itu banyak sentuhan atau bersentuhan antara satu pesilat dengan pesilat yang lain. Tapi Ulu Ambek itu jarang sekali terjadi sentuhan. Kalau dulu-dulu orang-orang pemain Ulu Ambek ini kan punya ilmu kebatinan. Maka serangan itu tidak harus bersentuhan, tapi mereka sudah tahu kalau satu orang menyerang lalu tidak ada yang menghindar atau menangkis, itu sudah tahu bahwa ada yang kalah, ada yang kena gitu. Kemudian sekarang ini karena memang tidak banyak lagi yang punya ilmu-ilmu seperti itu, Ulu Ambek masih ada, tapi tidak lagi banyak digunakan sebagai pembela diri, tapi jadi sebuah seni pertunjukan dengan gerak-gerak yang menarik ya, tanpa menghilangkan identitas aslinya Ulu Ambek itu.
0: Sile Ulu Ambek sudah sangat lama dikenal dan diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Bahkan juga sudah menjadi sile khas daerah itu. Dari salah seorang pewaris Sile Ulu Ambek, Bagindo Rajali, diketahui bahwa munculnya Sile Ulu Ambek diduga tidak terlepas dari keberadaan Syekh Burhanuddin, pengembang Islam di pesisir barat Minangkabau kala itu dan berpusat di Pariaman. Dikisahkan bahwa Sile Ulu Ambek adalah penggabungan Ulu Ambek dengan Sile oleh Syekh Burhanuddin dari dua pendekar yang berselisih kemudian didamaikan dan bela diri pegangan mereka Ulu Ambek dan Sile digabungkan oleh Syekh Burhanuddin. Seperti dituturkan oleh Bagindo Rajali.
2: Darah Ulu Ambek itu berdasarkan kepada Syekh Burhanuddin ang sikali jantan yang kaki sangko beparang. Pantaraan waktu peparangan itu diambil lah. Tidak boleh. Itu berdasarkan Cikali Dantan untuk baparang dia kati sangko itu mangkuk diambe. Ah gendong. Jadi tak jadi baparang. Cikali Dantan itu di dalam sejarah Luambe itu siah Luambe. Hubungan Josi Burhanuddin itu jatuh badamai bagi satukanlah Luambe ini Josi Le. Baapa pemahaman sile, baapa pemahaman Luambe samo. Luambe itu mangkoinyo itu si dajaraan inyo punya raso. Kalau masuk inyo raso ko ko kananya. Mangko ta jadi Luambe, wah gaman itu wah katua bae ampe balik na salam.
0: Ulu Ambe dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alek atau tamu. Pertunjukan Ulu Ambe adalah pertunjukan beradat, pertunjukan kesenian yang diklaim sebagai suntiang atau mahkota Ninyak Mama atau Panghulu atau pemimpin adat masyarakat suatu nagari. Karenanya, pesilat yang ikut serta dalam suatu pertunjukan Ulu Ambe itu bukan datang sendiri, tetapi diminta dan diutus oleh nagarinya, sehingga ketika dia berdiri di atas laga-laga, membawa dan mempertaruhkan nama baik serta harga diri nagari dan penghulunya. Karena itu, bagi pesilat yang bului atau kalah dalam Ulu Ambe, maka malunya itu bukan malu pribadinya saja, melainkan juga malu Ninyak Mama dan juga nagarinya. Oleh karena itu, pertandingan Ulu Ambe itu diawasi oleh para penghulu masing-masing nagari yang ambil bagian serta dipimpin oleh dua orang janang atau wasit yang ditunjuk oleh Ninyak Mama. Karena pertunjukan Ulu Ambe membawa nama baik dan juga harga diri nagari serta penghulu, maka Ulu Ambe merupakan seni yang mempresentasikan manajemen konflik secara komprehensif. Kekomprehensifan manajemen konflik yang dimaksud meliputi penentuan secara tepat ruang lingkup wilayah yang dilibatkan dalam pertunjukan. Tata cara memanggia atau mengundang agar undangan dituruti orang. Tuntutan pemenuhan undangan bertarung karena merupakan aib apabila tidak mampu memenuhi undangan atau tantangan bertarung yang dalam ungkapan Minang berbunyi malu indak taturi ale urang, indak tatampuah galanggang rami. Bila tidak diundang, juga mesti dipertanyakan, mengapa tidak diundang? Selain itu, kemampuan mendudukan ale atau tamu secara pantas dan patut, penunjukan janang atau wasit secara tepat, pengawasan kepemimpinan janang, pengawasan pertunjukan secara utuh oleh Ninyak Mama, tata tertib dan etik permainan, dan juga tata tertib lingkungan dalam konteks pertunjukan Ulu Ambe tersebut. Karena begitu terhormatnya ale atau perhelatan Ulu Ambe, maka selama pertunjukan berlangsung, tidak boleh ada pertunjukan lain pada saat yang sama, dan juga tidak dibolehkan menimbulkan kebisingan. Di samping itu, selama beberapa hari yang telah ditetapkan oleh pertunjukan Ulu Ambe, semua pedagang yang berjualan di sekitar area pertunjukan harus tunduk kepada Ninyak Mama atau panghulu tersebut.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Jakarta Pusat, Sony Sontana menegaskan bahwa forum ini bertujuan memperkokoh kehidupan keharmonian yang kondusif berlandasan Pancasila.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menilai penggunaan kimpul atau talas belitung sebagai bahan pengganti pangan yang viral di media sosial turut mengangkat kekayaan gastronomi Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menyampaikan hal itu dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomi di Jakarta kemarin. Menurut Made, tren pariwisata yang semakin mengarah pada pangan lokal ini dapat mendorong masyarakat mengeksplorasi cita rasa kimpul dan mengembangkannya menjadi hidangan yang menarik. Ditambahkan kemajuan teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan kuliner antraksi serta kekayaan alam dan budaya Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gastronomi 2026. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI Digital hadir buat abang Mpo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang Mpo sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik Abang Po, Ayem mau langsung menuju ke Denpasar ya Abang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra, benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayah denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayah balik lagi ke Ayah nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mbok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayah mendengarkan suara Ayah kembali kepada Ayah nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayah juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah. Kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa SSM HUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar.
3: Oke.
2: Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
3: Oke.
2: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perempat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Dede. Guna ya. Beli Guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
3: Makan bergizi gratis ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa.
3: Oke.
4: Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
3: Okay.
4: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Okay. Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini.
3: Okay.
4: Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, rekan rai sahabat budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan nih tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kange. Dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk rekan rai di line telepon 223361. Beli guna mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan,
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung arerawo alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan, dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu jatuh di agraning kuse atau di ujung ilalang.
3: Ujung lalang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi, oh ya,
4: ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan nggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
4: apalagi sendok itu disebut dengan blok-blok begitu ya.
3: Nyaplok
4: gitu ya. Iya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi, sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan
3: gitu. Ikan.
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita.
3: Betul,
4: nah, Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare gitu.
3: Kacang kare.
4: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya. Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
4: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketak nih.
3: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, gak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubli Guno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan. Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu. Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutamakan diotak-atik di sananya suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
3: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI Digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
3: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, Beli Dede.
2: Pak Nova.
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat siang, Beli Dede, sama Mpok Mariana
1: yang Mpok Nova.
2: Mpok Nova.
1: Mpok Nova.
3: Mpok Nova ya. Mpok Mariana. Baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
3: Iya, pesawatnya masih sih, enggak cek kemana-mana gitu loh Mpok.
1: Iya gitulah.
3: Mau nanya Beli Dedenya
1: dari siapa dulu? Masuk-masuk rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh gitu.
3: Iya gitulah Mpok.
1: Oh, baik. Ya,
3: salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti orang Jerman ya? Orang Bali yang tinggal di Jerman?
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
3: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
3: Iya Mpok, mau nanyain Beli Dedenya, tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
3: Ya topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
3: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore Niki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber dan nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan dan nggih. Nah, di era saat mangke niki kita kan sulit.
3: Apakah Mpoknya ngerti dengan bahasanya Beli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
3: Oh, iya. Iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Beli Guna.
3: Beli Guna
2: saking Universitas Udayana.
3: Beli Guna. Mungkin ya biar dak ngerti Mpoknya dulu. Beli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: Beli Guna. Patut.
3: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angen iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
3: Nak wau separuh piragi niko meterek gen kaden gen iko meterek niko. Tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70.
3: 70 itniko mimbo bendek Beli Dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an nggih.
3: Aha. Ya, okay. Berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Beli ya.
3: Ah. Jangan di Dede di Perempat.
1: Oke.
3: Iya. Iya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping materi. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki beli guna?
4: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
4: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
4: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
4: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kekawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh, ya.
4: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa unteke miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
2: pegagan
4: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Oke, luar biasa sekali. Ya,
1: keren. Beli dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
4: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
4: beliau juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
1: kita buka kamus dulu ya. Silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
4: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
4: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
4: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Enggak boleh.
4: Tidak boleh, itu disebut dengan anundung amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
4: Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pansaya aja batu.
4: Itu ungkapan lisannya.
2: Okay.
4: Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
4: Iya, itu ada di dalam Lontar Supta Prana itu disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa? Harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Yang pertama itu ada tanah atau pertiwi. Kedua ada apa? Air. Ketiga ada sinar atau teja. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
4: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih.
4: Ya,
2: hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat Pang saya.
1: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Cuci tangannya biasa di
1: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pok.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
1: Oh.
2: Baik. Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua, mungkin seperti itu.
1: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
2: Ada filosofinya.
1: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
1: Iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
1: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
1: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
5: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
5: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
5: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
5: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
4: Selamat siang.
5: Assalamualaikum Po Nopa.
1: Waalaikumsalam.
5: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung sudah menonton di RRI Net. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
1: Oke, terima kasih.
5: Begini, Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
5: Makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk nasib sini. Jadi saya ini mau nanya, ini nanya apa ini ya? Saya nanya salam aja lah untuk semuanya.
1: Oke, baik.
5: Salam sehat selalu gitu.
1: Baik, jadi Bang Leman.
5: Baru membuka digital nih, Bu Penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini. Yang mengikuti sejak awal pun apa gitu.
1: Baik, Kak.
5: Beli Putu, itu aja. Makasih.
1: Oke, deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup. Conclusionnya seperti apa?
2: Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
4: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
4: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
1: Baik, terima kasih Beli Guna ya.
4: Sama-sama, Po.
1: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
4: Betul, Po.
1: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama
1: oh ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pak ya.
1: Iya, akhirnya tuh pengganti hand body dah bener. Oke deh, bukan ya biar nggak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama ya.
1: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik, kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, Pak. Pak Nova, sehat selalu.
1: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi

hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan, serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat. Dan kita membicarakan tentang kolagen. Jadi kolagen ko acok muncul dalam pembahasan tentang kulit, terutama produk perawatan dan suplemen kecantikan. Tapi protein ko sebenarnya memiliki peranan dan jangka label W untuk tubuh kita. Dilansir dari The Nutrition Source, kolagen merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Keberadaannya dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan, hingga jaringan ike. Dan pada kulit, kolagen membantu menjaga kekuatan jo struktur sehingga kulit tetap memiliki elastisitas. Ikolah yang membuat kolagen acok dikaitkan jo tampilan kulit yang sehat dan jo awet muda. Selain kulit, protein tasabu juga berperan dalam menjaga struktur berbagai bagian tubuh. Pada tulang, misalnya kolagen menjadi salah satu komponen yang penting yang bagi kerangka untuk mineral pembentukan tulang. Tubuh kita sebenarnya mampu membuat kolagen surang dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Dan proses pembentukannya cukup membutuhkan vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menghasilkan kolagen secara alami dapat mengalami penurunan. Kondisi tasabuh turut berkaitan jo perubahan kulit, serupa berkurangnya elastisitas dan munculnya kerutan. Paparan sinar ultraviolet jo dapat mempengaruhi kolagen pada kulit, dan kebiasaan merokok menjadi faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan mempengaruhi kondisi kulit kita. Nah, karena perannya sangat penting untuk tubuh kita, kebutuhan kolagen tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus, makanan serupa ikan, ayam, talua, kacang-kacangan, jeruk, jambu biji, itu dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu pemenuhan zat gizi untuk pembentukan kolagen. Baik, kita ke informasi lainnya, Rusana Pandangan, tetap bersama Prompe, RRI Padang.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Di Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigoselo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigoselo melakukan laku batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari, mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing, yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Pusat Pendidikan Tim Pengabdian kepada Masyarakat LPPPM Universitas Negeri Padang, Basamu Universitas IA Kuala, dan juga Universitas Brawijaya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk penguatan ketangguhan masyarakat berbasis IoT dan geospasial untuk mendukung pemulihan berkelanjutan pasca bencana di Nagari Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui

0: Satpol PP Kota Padang. Apel tasabih juga dirangkai dengan seratarimu jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Padang. Sampai pejabat baru dan dikenalkan yakni Malizar Esos sebagai Kapalo Bidang Sumberdaya Aparatur. Kemudian Wahyu Isandi Ramatullah SSTP MAP Kapalo Bidang Perlindungan Masyarakat. Kemudian CL Indra SE Kapalo Subbagian Umum. Senator Nol Isan SSTP Kapalo Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur. Kapalo Satpol PP Kota Padang Chandra Eka Putra SCPMSI mengatakan apel gabungan yang dirangkai dengan serah terima dan perkenalan pejabat menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi saratok solidaritas internal.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Rin, tiap hari sepedaan kayak gini seru juga ya?
2: Iya nih, mana udaranya seger. Kan kita bisa sekalian olahraga.
3: Aduh, bakalan telat nih. Sepeda yang di depan kagak minggir-minggir.
4: Woi, macet nih. Mbaknya bisa gak sih sepeda yang tertib?
5: Sepedaan sih emang sehat, tapi harus taat aturan juga dong.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka, kan?
3: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki dua tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler, yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Istana Padang, Polda Sumatera Barat mengajak masyarakat Jo komunitas lari untuk memeriahkan ajang bergengsi Polis Women Run Ampe 2026. Maksud kami, Polis Women Run Ampe 2026 yang akan digelar di Kota Bukittinggi pada 27 September mendatang. Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Polisi Susmelawati Rosha mengatakan, ajang olahraga rekreasiko diselenggarakan untuk mempromosikan gaya hidup sehat sekaligus mempercepat hubungan antara Polwan, Polri, dan masyarakat. Selain itu juga meningkatkan kebugaran dan event lari dan balatar keindahan panorama Bukit Tinggi Ko juga diharapkan dapat mendongkrak sektor pariwisata jo perekonomian lokal. Informasi selanjutnya, Bank Indonesia Basomo Perumbulok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saroto Pemerintah Kabupaten dan Kota mengintensifkan gerakan pangan murah GPM sepanjang September 2026. Kegiatan tasabi digelar untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan keterjangkauan harga pangan untuk masyarakat. Deputi Kapalo Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Andi Setio Biwado mengatakan, GPM merupakan bagian dari penguatan koordinasi pengendalian inflasi pangan di daerah. Pelaksanaan GPM mempertimbangkan perkembangan harga pangan di Sumatera Barat pada Agustus 2026. Seluruh kabupaten dan kota dan menjadi wilayah perhitungan indeks harga konsumen IHK mengalami inflasi bulanan. Jo inflasi tertinggi tercatat di Pasaman Barat sebesar 0,46%. Andi menyebutkan guna mendapat hasil optimal dalam meredam inflasi, GPM indah hanya digelar di Kota Padang. Namun juga dilaksanakan ke daerah penghitungan indeks harga konsumen, serupa Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, dan Darmasraya.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

0: Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Usana Pandanga kini ko pukul 6 balik labia sampai mini waktu Indonesia Barat dan kita adu di dendang dangdut bagoyang kita 812-1-1-1 atau di 08-66-0-9-2-0. Halo, assalamualaikum, dendang dangdut.
1: Waalaikumsalam. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Halo Pak Nur.
1: Halo, halo nih.
0: Ayo, baik apa Pak Nur, sehat?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak.
0: Oke, Pak. Oke, sehat. Mbak, Mbak kok big-big tuh Pak Nur?
1: Jawa
0: standar radio Pak Nur. Ndak jale suara Pak Nur dong.
1: Jadi. Aleh ne.
0: Ah, lumayan lah. One bacaan lagu Pak Nur di.
1: Jadi.
0: Ado Talia Bermono, Via Valen memandangmu, Bajol Idanu haruskah aku mati, Cici Paramida Wulan merindu, Epi Asmara kelupas dengan ikhlas, Sam dan ATT sakit gigi, Dewi Persik dilema, cita-cita tak bahagia itu sederhana, dan Caca Andika gantungan baju. Yang mana Pak Nur?
1: Pak, pilihan selanjutnya.
0: Jadi, salam untuk siapa Nur?
1: Assalam tu doh ne dulu kan sekeluarga.
0: Iya.
1: Apa ne pilihan ne?
0: Yang manja yo. Wulan merindu senyo.
1: Jadi, soalnya nyonya gu baru nyonya kedirian nanya kan.
0: Iyo betul. Oke. Okay.
1: Nah, salam untuk doh ne sekeluarga kan. Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Di tujuan anak-anak yang menjadi anak yang saleha.
0: Amin.
1: Sudah tu Bunda Queen, Yulmi, orang rancak tunggu hitam, sudah tu Ulan, sudah tu Bu Zur, Nana, sudah tu sebentar aku main sempurna dan penembuh kan. Kecilnya nak bisa masuk aja kan.
0: Ah, betul.
1: Ya, orang dah ramai benarnya. Kan?
0: Oh, gitu. Ya, jadi.
1: Kok malam nak bisa. Malamnya orang berjaya selawat hulang di rumahnya.
0: Kan? Oh, bantu itu.
1: Ya, ya. Jadi, kadang-kadang sampai saja jam 2 balik aja ya, kan. Bicara.
0: Iyo.
1: Sebab sebentar aku pernah nyaman pun sudah sarwa. Sudah tu aku dah juga cek. Sudah tu Aldi Tanjung, Oyun Tanjung, Sultan Mudo.

0: sudah tu putra kilok 9 je emaknya kan. Roni Cenego je Puteri Sekumbang, Roni Jambak, Ajo Piala beradik kakak Jojo Tommy ya. Sudah tu Bujang Paibo, sudah tu Ajo Sidi di Periaman kan. Sudah tu Uni Juhita di Periaman, Uni Juhita di Pasar Pagi Ulang Karang. Sudah tu Bujang Terusan. Asal dua selan ni.
1: Okey, jadi
0: ya nak tak sabui nak tak bungkui sedoi mah. Terima kasih ne.
1: Sama-sama Pak Nur.
0: Ya mudah-mudahan onian sehat selalu kan.
1: Amin Pak Nur bentar itu juga ya.
0: Ya kok patang lah mengudara aku mengudara. Berarti lah sehat mah kan.
1: Insyaallah.
0: Ya kadang-kadang kadang-kadang mendarahnya dah ada suara tular gumul mah.
1: Ayo, de apa patang tu? Dek pulang melayat.
0: Ayo, itu lagu apa sehat pun tak kok. Lagu yang pisau tak tu kan.
1: Okey lah. Terima kasih itu banyak ya Pak Nur.
0: Tukum telefon kan. Tukum telefon ni tu. Terima kasih ne.
1: Yup, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rupa Nur Tanjung, selamat sore, Barikun Indonesia Pandangan. Halo, assalamualaikum. Halo,
2: selamat sore, Ente.
1: Selamat sore, Om.
2: Iya, bagoyang gitu, Ente.
1: Bagoyang. Le pandai, Om, bagoyang.
2: Oh, jempol, Ente. Ente.
1: Goyang jempol.
2: Iya.
1: Iyalah.
2: Ayo, kalau pandai, nonton, Ente. Bangkit lalu enggak sih.
1: Tapi memandang si Siti kan lah.
2: Oh, kok Siti ya supi. Tapi dia pakai cian mah. Di sini mas tu aja mampu mau dua ya.
1: Iya. Aku ada lagu yang pas nah. Via Valen. Via Valen memandangmu.
2: Nah, deh. Aja deh.
1: Nah itu bapilan. Bapilan mana untuk Om tu mah.
2: Iya, cocok mana deh.
1: Cocok mana.
2: Nanti pandai mana Indian mah.
1: Iya. Salam Pak Nur.
2: Salam Pak Pandan dan sampan di atas sampan gua.
1: Iya, mantap.
2: Itu paling itu kerjanya nih. Kalau di pulau kok.
1: Iyalah, boleh tak sakit-sakit di pandang ubek itu tarik kan.
2: Ini saya cerai dan saya.
1: Wah.
2: Ini saya cerai ni lah.
1: Tambah happy. Tambah happy bana.
2: Iyo deh. Nggak salah pun anu bang kan sempan lah. Sampai di bumbu dengan.
1: Mantap mantul wana sumpah aja ya.
2: Iyo. Mari dengan yang kelima tak jantung ngomong-ngomong betawai.
1: Iyalah salam untuk siapa Om.
2: Oh, tak pertama tentu ganti lo.
1: Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Saya sekeluarga anda ya.
1: Amin.
2: Nah, satu apa nur tadi? Ah, tu Mbak Yul, Diana, Bulan, Sinana, Aju Buyung Tapai, Ramudo. Ah, itu jangan tulisan. Tulisan. Nah, itu kakak Om nana cium jumpan tu.
1: Kela.
2: Berkah sumpah tu deh.
1: Berkah bana to Om.
2: Iya. Membawa rahmat lah.
1: Iyo berkah bana.
2: Iyo ingin menjadi ni deh apa lah. Banyak lah sana.
1: Iyo.
2: Karena tentang kuliah lah, mana kau jana siap.
1: Dekane betah ya. Dekane sumpah le kayu jadi ya.
2: Hai, kan sumpah jadi.
1: Menunggu sumpah kira Pak Om.
2: Iya.
1: Oke. Okay, ya, makasih banyak.
2: Makasih banyak, Pak.
1: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Om Tommy. Selamat sore. Mereka ya udah sana pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, tiba goyang itu nih.
1: Iya, goyang kita lah lamu aja nak masuk.
3: Iya, enggak.
1: Iya.
3: Uang itu, bakalah-kalah itu panjang-panjang benar.
1: Iya, lama aja.
3: Itu panjang. Itu lah malah, iya nih. Jadu lah malah itu, ma. Roni, Roni, kini aku. Panjang-panjang mana, wanya-wanya.
1: Ini banyak salamannya. Sekali-sekali mako panjang gitu.
3: Ya.
1: Oke, halo gua. Apa
3: pi goyang itu nih?
1: Iya, iya Jo. Lai sehat-sehat Jo.
3: Jangan lu dipakai ya nah.
1: Itulah dek kane sumpah Jo makonyo pun kasih Siti
3: Jo sumpah kan ado nama iya ado sumpah si balik undang
1: iyo iyo iyo
3: iyo na
1: macam macam kalau
3: Jo dan nana
1: lo kan iyo Jo tu iyo
3: lo
1: iyo sakit gigi Jo.
3: Jadi,
1: yuk, salam untuk saya, Jo.
3: Salam, warna itu juga, nah.
1: Yuk.
3: Banyak panjang mana, banyak lah, mana. Aduh, yuk, dia tahu saja lah. Sampai saya pilih, senang.
1: Iya.
3: Salam, salam, warna itu juga.
1: Iya.
3: Ah, si Jen. Apa yang dapat? Ujang peribu. Ujang pabinan. Ujang peribu. Mama Mediwa. Bulan. Diana. Apa Nur. Ibu Eli. Ibu Nur. Tuna cekir kan?
1: Jadi.
3: Tuna cekir tapi lengkap.
1: Iya betul. Okey Jo. Kadang. Kasih banyak,
3: Jo. Honi, cikgu, ini pernah masuk lah. Malah, Jo.
1: Iya.
3: Ini masuk ke
1: tiara
3: lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo Piaman Lawe, selamat sore. Oke, itu salam pandangan. Kita putarkan tiga lagu pertama, Wulan Merindu, Memandangmu, dan Sakit Gigi. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Yep.
0: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 55.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nah, aduh baliknya di Ibu, doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuruh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lompong sagu, dikenal sebagai salah satu kue tradisional khas Minangkabau yang unik dan menggugah selera. Kue ini berbentuk memanjang dan dibungkus dengan daun pisang, sehingga menghadirkan aroma khas yang semakin menggoda saat dibuka. Cita rasanya manis sekaligus gurih, menjadikannya cemilan tradisional yang disukai berbagai kalangan. Kue ini terbuat dari tepung sagu yang dicampur dengan pisang yang telah dihaluskan. Adonan kemudian dipadukan dengan kelapa parut, gula, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa yang seimbang. Keunikan lainnya, sebelum kue dibungkus daun pisang, di bagian tengah adonan ditambahkan gula aren sebagai isian yang meleleh saat dipanggang, memberikan sensasi manis yang khas di setiap gigitan. Setelah dibungkus, kue ini kemudian dibakar menggunakan sabut kelapa yang memberikan aroma bakaran alami dan rasa yang semakin autentik. Kue tradisional ini bukan hanya lezat, tetapi juga mencerminkan kekayaan kuliner warisan budaya Minangkabau yang patut kita lestarikan.
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ruang PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padang ya. Oke, masih di Dendang Dangdut 812-1 atau di 08 9 6 0. Kita terima yang cekko dulu. Sana Padang, halo, assalamualaikum. Dendang Dangdut.
1: Dendang Dangdut, assalamualaikum anak-anak saya.
0: Waalaikumsalam. Halo Mama, gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah, nemenin Ana dari tadi. Alhamdulillah dapat.
0: Alhamdulillah. Mama sehat kan?
1: Alhamdulillah Ana. Pelan-pelan Ana.
0: Iya.
1: Sehat itu kan enggak cepat ya.
0: Betul.
1: Iya. Iya, dengan suasana begini memang kadang-kadang kita suka kurang sehat ya. Tapi tetap berdoa Ana.
0: Iya, tetap juga harus jaga pola makannya juga, ya Mama.
1: Betul, betul anak, betul anak tuh. Hmm. Nah, Mama enggak minta terserah anak aja yang lembut lagunya.
0: Boleh.
1: Cuman Mama ini bermohon kepada semua kita yang sering bermain di RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4. Semoga kita semua mendoakan Ananda Ari. Semoga dia diterima sisi Allah, dilapangkan kuburnya, dijauhkan di sisi kubur, diterima semua amal ibadahnya, iman Islamnya, dan di tempat-tempat yang terbaik di sisi Allah SWT. Itu aja dari Mama. Iya, ya. Lagunya juga Ana aja ya Nak.
0: Oke,
1: Ana juga yang sehat selalu ya sayang ya.
0: Oke Mama, makasih Mama. Iya.
1: Terima kasih banyak Ana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur, selamat sore. Tetap harus jaga kesehatan, kesehatan itu nomor satu ya. Oke, itu Sana Pandanga. Masih di 812-1 atau di 08 9 6 0 9 2 0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Bagoyang kita, Neng.
0: Bagoyang kita. Halo, Angku.
2: Iya, Neng.
0: Mbak Aka, Mbak Angku, sehat?
2: Ya.
0: Lai sehat, saya, Angku.
2: Sehat, Angku, begitu ya.
0: Oke, Lai.
2: Lagu tinggal, Neng.
0: Lagu, aduh, dari.
2: Hati jadi, siapa, Neng?
0: Ah, jadi. Beko, ambo pilih.
2: Salam untuk One yang pertama ya.
0: Terima kasih. Keluarga
2: ya.
0: Iya.
2: Salam untuk grupu perompet sadonyo. Terima kasih dari salam dari Pak Nur Tanjung tadi ya. Salam yo untuk Mbak Yul. Salam untuk Ulan di Lewangkaran. Ujang Tarusan. Nenek Bagus di Pelapa. Mama Jibal di Sabun. Salam juga untuk Uci di Gor ya. Salam untuk saudara-saudaranya ya.
0: Oke, Angku.
2: Makasih ya, Nek.
0: Sama-sama, Angku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Angku Rajo Kaci, salam sore. Oke, Cia, penelpon lain, Nusana Pandanga. Kita tarimo Cia, penelpon lain di Denang Dangdut. Halo, assalamualaikum, Denang Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo, oke. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum, Nek.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya,
0: baik apa Pak Munir? Sehat?
3: Alhamdulillah, lu kondang hari ini.
0: Mbak Acu aja di Pariaman Pak Munir kini.
3: Apa galak-galak mendung?
0: Iya, sama sih kok galak-galak mendung, tapi ndak jo hujan, doa waru hujan. Jadi
3: iya, udah lama ndak hujan.
0: Iya, kabui konyo capek pai kan.
3: Iya.
0: Iyalah Pak Munir, apa lagu Pak Munir kok?
3: Pilihnya laki-laki ya.
0: Jadi. Oke Pak Munir, salam untuk siapa Pak Munir?
3: Sama-sama untuk ini, salam tegak, semoga tegak, semoga tegak, semoga tegak, semoga tegak, semoga tegak.
0: Amin.
3: Untuk ini, dari ini, semoga tegak, semoga tegak, semoga tegak, semoga tegak. Ada Udira Ramar Palam, ada Bu Eli di Tabi yang ada sangat ada Perlu Kaci, ada Nur Tanjung, Sampah Menan, Rayul di Lebo Linta, Uci Begor, Bujang Paigo, Bujang Melanti, ada Bujang Pak Wisang Yandarung, ada Pulung Hitam Dua di Nasaria, ada Pulut, Bujang Tapai, Rata-rata Sembilan sama Emanyo, ada Mana juga di Seba, ada Bung Sami Hela, ada
0: jadi.
3: Namanya tak sabun nama Timur kalau ada pesanan gempa dari Minus Kemang Seraman di Pari Yaman Utara.
0: Oke, siap. Sama-sama,
3: Pak Munif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Munir di Batek Kota, Pariaman. Dan Pak Munir penelpon terakhir kita di Dendang Dangdut sore hari ini kok suara pandangan. Terima kasih yang laiku. Kita putarkan tiga lagu terakhir di Dendang Dangdut. Tetap bersama Pram PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Mas, ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau.
7: Ular. Buaya.
5: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Pesona Panangan Universitas Andalas memasuki usia ke-70 dengan meningkatkan peran riset, inovasi dan hilirisasi supaya semakin mengedampak untuk pembangunan Sumatera Barat dan Indonesia. Komitmen Tasawi ditegaskan dalam Disnatalis ke-70 sekaligus lustrum ke-Ampe Balai melalui sidang tabuka dan juga orasi ilmiah di Auditorium Kampus Limomani. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menilai kontribusi UNAN terhadap pembangunan daerah Paralu Taru di Palue melalui Karajo Samo dan lebih konkret. Kolaborasi Tasabuk mencakup pengembangan sumber daya manusia, beasiswa, riset unggulan daerah, pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat hingga pengembangan inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi selanjutnya, Kapalo Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Dr. Arif Satria mengatakan, perguruan tinggi harus mampu menjadikan hasil penelitian sebagai solusi nan dapat digunakan masyarakat dan dunia usaha. Melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan juga kewirausahaan menjadi kunci mendoi perubahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Arif juga mendorong UNAN untuk mengoptimalkan posisinya sebagai Innovation University dengan menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan juga kebutuhan industri atau Valley of Death. Untuk itu, hasil penelitian tidak cukup berhenti pada publikasi dan paten, namun harus dikembangkan menjadi teknologi, produk, lisensi, hingga komersialisasi melalui penguatan inovasi unggulan, peta jalan penelitian, kawasan sains dan teknologi Sarato Laboratorium Maju.

0: setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pu pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau pu stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depu cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
4: Manga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
4: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, mak nan bangga jurupiah kok gak sial.
3: Iyo pulu tuh mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Ada apaan sih mbak? Rame amat.
7: Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
6: Loh kok bisa kemalingan? Yang rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
7: Duh mbak, CCTV gituan mak. Cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah.
6: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
7: Ada dong. Murah lagi. Cuma modal martabak doang.
6: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku. Di mana itu belinya?
7: Ada. Cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
6: Hah? Maksudnya mbak?
7: Iya. Jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
6: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
7: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
6: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
8: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan diantaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah manca dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah manca berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, "Jiko manca di kalanggang, basile di mungko musuh."

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang

0: orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kamu turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisidq wa ja'ala sidqa min sifatil muttaqin wa nahana 'anil kadzib wa ja'ala al-kadzibi min ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatu rabbi wa salamata 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Padang, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, taufik, hidayahnya kita semua sampai saat ini masih bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setiap langkah kaki kita bernilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam kejujuran yang dijuluki oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para pendengar yang berbahagia, tema yang akan disampaikan saat ini adalah tentang keutamaan orang jujur. Jujur adalah akhlak yang sangat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Kejujuran adalah pondasi, akar, dan tiang penyangga seluruh amal ibadah. Tanpa kejujuran, ibadah kehilangan makna. Tanpa kejujuran, hubungan antar manusia akan rusak. Tanpa kejujuran, bangsa dan negara akan hancur. Bayangkan, jika seorang pedagang tidak jujur, ia akan merugikan orang banyak. Jika seorang pemimpin tidak jujur, ia akan menzalimi rakyatnya. Jika seorang pelajar tidak jujur, ia akan gagal membangun ilmunya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sifat jujur dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang jujur. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa orang beriman diperintahkan bukan hanya sekedar berkata jujur, tetapi juga bergabung dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau siddiq. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga mengingatkan bahwa jujur adalah tanda keimanan, sementara dusta adalah tanda kemunafikan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Hadis ini memberikan peringatan keras bahwa dusta bukan hanya perbuatan kecil, tetapi ciri kemunafikan yang berbahaya. Para pendengar radio yang saya muliakan, orang senantiasa jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiq. Derajat ini adalah derajat yang sangat mulia setelah derajat kenabian. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang bunyinya, wa may yuti'allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasy-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Orang yang jujur hatinya akan lapang. Ia tidak perlu menutup-nutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Sebaliknya, orang yang berdusta selalu hidup dalam kegelisahan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Lihatlah betapa mulianya kedudukan orang yang jujur, bahkan hanya dalam urusan berdagang sekalipun. Kejujuran membuat seseorang mudah dipercaya, disukai, dan dihormati. Orang jujur selalu meninggalkan kesan baik di hati orang lain. Jika kita mencari teladan kejujuran, maka lihatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul, beliau sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy dengan julukan Al-Amin, orang yang terpercaya. Kisah yang masyhur adalah saat membangun kembali Ka'bah, ketika orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad, akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kaum Quraisy berkata dengan lega, "Hadza al-amin. Radina bihi hakam." Ini adalah orang yang terpercaya. Kami ridho beliau sebagai hakim di antara kami. Ini penerapan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar, kejujuran bukan hanya sekedar konsep, tapi harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam keluarga, jujur kepada orang tua, pasangan, dan anak. Dalam pendidikan, tidak mencontek, tidak berbohong tentang nilai ataupun tugas. Dalam pekerjaan, jujur dalam laporan, tidak korupsi, tidak manipulasi. Dalam bermasyarakat, menjadi orang yang bisa dipercaya, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain. Setiap individu dalam masyarakat berlaku jujur, tan di dunia dan akhirat. Kejujuran adalah kunci menuju surga, sedangkan kebohongan adalah jalan menuju neraka. Mari kita semua berusaha meneladani kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk senantiasa jujur dalam perkataan maupun perbuatan sekecil apapun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang jujur, mencatat kita sebagai siddiqin, serta mengumpulkan kita bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh di surganya kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah materi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar baru saja kita simak pembacaan isi Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya untuk Anda, pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita perdengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

0: boleh menyia-nyiakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sarapadanga Desa Wisata Simaroso Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat resmi lolos ke babak 5 balai gadang 5 balai besar Wonderful Indonesia Awards atau WIA 2026. Jom menjadi satu-satunya desa wisata asal Sumatera Barat dan melaju ke tahap visitasi. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Lila Yanwar mengatakan, capaian tersebut menunjukkan potensi wisata berbasis negari di Sumatera Barat, indahnya Batumpu, pada destinasi nan ala dikenal luas. Menurutnya masih banyak potensi wisata yang menjadi kekuatan daerah, jadi kembangkan masyarakat melalui konsep berbasis kanagarian. Lila Yanwar juga menjelaskan, kekuatan Simaroso terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata nan ado di nagari, juga dukungan pemerintah juga berbagai unsur masyarakat. Informasi selanjutnya dun sanapadanga, komitmen dalam mendorong kemandirian jo peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi zakat tarudipakue kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Salah satunya melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat berbasis kantor urusan agama atau KUA. Penyelenggaran zakat jo wakaf Kemenag Kota Bukittinggi Husnul Bazir menegaskan, bahwasanya zakat indah semestinya hanya dipandang sebagai bantuan nambah sifat konsumtif. Lebih dari itu, zakat memiliki potensi dan kadang untuk menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong penerima manfaat agar secara bertahap menjadi lebih mandiri.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sanapadanga, selamat malam untuk dun sanapadanga di mana saja berado. Basa bobalia, basa moriri antara tentunya di ranah minang malam untuk hari kodun sanapadanga yo. Beko kita akan berbagi informasi sarato jo program-program akan kita suguhkan untuk dun sanapadanga. Dun sanapadanga di program Pesona Etnis Nusantara pada malam hari ini kok, kita akan membahas mengenai tarian tradisional Indonesia yang paling populer dun sanapadanga. Karena kita tahu Indonesia kok memiliki beragam tarian tradisional dan mencerminkan warisan budaya nan unik. Jadi tarian-tarian niko, jo gerakan-gerakannya nan rumi, jo kostumnya nan meriah, itu menceritakan kisah-kisah masa lalu, merayakan masa kini, jo melestarikan identitas budaya Indonesia. Jadi ada beberapa tarian tradisional Indonesia yang paling populer di masing-masing daerah dan sanapadanga. Yang pertama ada tari Saman yang berasal dari Aceh Sumatera. Terkenal jo gerakan ritmisnya nan capek yo jo tangan nan rumi. Tarian itu ditampilkan secara bakalompo atau dikenal jo sebutan Saman atau seribu tangan. Jo secara tradisional yo di sanapadanga itu diiringi jo lantunan atau nyanyian Islami. Tarian itu di sanapadanga itu mencerminkan persatuan, harmoni, jo pengabdian, dan acobana ditampiakan untuk merayakan peristiwa penting atau upacara keagamaan. Kemudian ada tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Iko di sanapadanga tarian masyarakat Bata yang ditampilkan salamo ritual atau upacara, terutama pemakaman. Dan tarian niko dipercaya itu dapat memanggil roh leluhur, jo menjaga keharmonisan antara dunia spiritual jo duniawi. Gerakannya ditandui jo langkah nan lambai, kemudian berhati-hati diringi gong jo gendang tradisional dan sanapadanga. Kemudian ada celai tari serimpi namanya dun sanapadanga. Iko berasal dari istana Jawa di Jawa Tengah. Tari sarimpi adalah tarian istana nan elegan nan dibawakan oleh para penari wanita nan menggunakan kostum Jawa nan indah. Tarian iko pun menggambarkan ya dun sanapadanga keanggunan, keindahan jo kalusan dan mencerminkan keanggunan budaya istana kerajaan Jawa. Dan tarian ko coba nam menceritakan kisah-kisah Jawa kuno atau mengekspresikan tema cinta jo kebangsawan di sanapadanga. Seperti ya tarian tradisional nan adu di Indonesia, beko kita akan berbagi informasi yang tua dan sanapadanga. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu wakatu sholat isya atau azan isya keto hariko masuk pada jam 9:28 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kaca lagu Nusantara jo informasi bareng kok.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padanya kita lanjut balik mendengarkan beberapa lagu Nusantara Sarato berbagi informasi balik seputaran tari tradisional Indonesia yang paling populer dun sana padanya. Yang selanjutnya ada tari kecak yang berasal dari Bali, jo terkenal yo jo penggambaran dramatis dari epos Ramayana. Tidak seperti tarian tradisional lainnya, tari kecak melibatkan sekelompok besar penari beriam nama meneriaki yo cak dalam pola bairamo menciptakan suasana nan hip menghipnotis gitu dan sana pandangnya. Dan tarian itu juga melambangkan pertarungan antara kebaikan yaitu Pangeran Rama juga kejahatan yaitu Raja Rahwana. Nah, menampilkan tradisi artistik juga kepercayaan spiritual Bali nan kue dan sana pandangnya. Dan yang terakhir ada tari caci itu adalah tarian tradisional Kabupaten Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian itu merupakan tarian adu cambu. Nah, dibawakan ya oleh duo orang penari pria dan dihiasi jo ala pelindung jo cambuk dari kulit kerbau. Dan tarian itu jo melambangkan keberanian, keterampilan jo kejantanan. Dan aja di saat aja ditampilkan yo saat penti kemudian sebuah festival panen untuk merayakan akhir musim pertanian dan sana pandangnya. Baiklah dan sana pandangnya, itulah beberapa informasi seputaran tari tradisional Indonesia yang paling populer. Dan sebenarnya banyak dan sana pandangnya ya, tapi untuk malamku hanya segitu dulu kita bahas ya. Dan tentunya dan sana pandangnya berikut di jam 20 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan drama legenda serato ada program minang kreatif untuk malam kedun sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan drama legenda nambah judul Penjaga Gunung Merapi. Dan tentunya di Sana Padanga setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serata informasi begitu sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat mendengar.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curu Mertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang Johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang Johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Juru Mertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Juru Mertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Juru Mertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Juru Mertani sedang tidak repot. Ki Juru Mertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: 什么的。
1: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar. Kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Jogja.
0: Wah, aduh, gimana aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu?
2: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya Kali Urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
1: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki bercingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya daerah istimewa Yogyakarta bagian utara dan

raksasa itu ya? Kok mengerang-ngerang? Coba ku tengok dengan kuda terbangku ini. Tapi sekejap rasa penasaran ibu ratu terhadap raksasa sirna, karena si raksasa nampaknya kelelahan setelah kemarin-kemarin bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga ibu ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisana, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanam Pandanga. Kita ketemu kembali ya Dun Sanam Pandanga dalam program Minang Kreatif untuk edisi hari Rabu 16 September 2026 dan tentu

0: Ya, dan Sarang Panaga di malam hari ini ada dua orang narasumber kita di malam hari ini sudah hadir di studio Perempat RRI Padang Dusana Pandangnya. Ini jauh nih, jauh dari Padang Pariaman ya. Oke, sebentar kita naik dulu mikrofonnya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Bagaimana? Sudah oke?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Dan tentunya Dun Sarang Padaga, kita akan perkenalkan diri dulu. Dun Sarang Padaga, ini yang sebelah kanan baju hitam ada Adek Alius Firmansyah. Ini ketua OSIP Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas, dan ini menjabat pada tahun 2026 sampai 2027. Nah, sebelahnya ini seniornya banget. Ada Tuanku Bagas Mulia Perdana. Ini guru tuo di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas Dun Sana Padanga. Dan ini pondok pesantrennya berada di Padang Pariaman ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Dan tentunya Dun Sana Padanga juga bisa menyaksikan kita di kanal YouTube-nya Perempat RRI Padang dan juga di RRI Digital Dun Sana Padanga ya. Nah, ini sangat penasaran sekali ya. Mengenai OSIP. OSIP sendiri ini apa sih, singkatan dari apa? Boleh tahu siapa dulu yang menjelaskan ini? Ya, mungkin siapa? Ketuanya ya. Boleh, Adik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Adik Alius Firmansyah. Saya adalah ketua OSIP PP Mini. Jadi OSIP ini adalah organisasi santri intra pesantren.
0: Oke, siap. Oke, berarti organisasi santri di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ya?
2: Iya.
0: Oke. Ini gimana nih perasaan Adek nih terpilih menjadi ketua OSIP-nya nih?
2: Ya, perasaannya ada senangnya gitu. Ada juga cemasnya gitu.
0: Cemas kenapa? Yeah. Mungkin perdana ya.
2: Yeah. Mulai belajar gitu kan. Jadi ada cemasnya gitu.
0: Belajar menjadi seorang pemimpin ya.
2: Yeah.
0: Ini enaknya panggil Bagas atau ini Tuanku.
1: Bagas saja nggak apa-apa.
0: Bagas saja ya. Oke, baiklah. Berarti memang harus menjadi apa ya? Memberikan pembelajaran untuk bagaimana jadi seorang pemimpin ya. Yeah.
2: Yeah.
0: Salah satunya mungkin yang sederhana dulu nih, jadi ketua OSIP di pesantren ya.
2: Yeah.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih apa saja nih peranan kemudian tanggung jawab untuk OSIP sendiri di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas ini, boleh? Yeah. Adek?
2: Jadi singkat perkenalan dari OSIP PP Mini.
0: Oke.
2: Okay. Yaitunya OSIP sendiri ada di tahun ini.
0: Yeah. Oke, baru tahun
2: 2026.
0: Oke, berarti baru Adek menjabat ya?
2: Iya. Yeah.
0: Baru mulai adanya OSIP ini. Wah, yeah. Luar biasa. Berarti ini Adek ini salah satu contoh untuk teman-teman ya.
2: Iya. Yeah.
0: Supaya bisa pengen yang tahun berikutnya ada yang pengen menjabat juga nih sebagai ketua OSIP atau ingin bergabung ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, baik. Dan ini kalau boleh tahu ya, ini proses untuk pemilihan sebagai OSIP. Ya. Ini bagaimana di Pondok Pesantren? Apakah ada kita masuk nih seperti biasa ya untuk mencalon-calon. Kita pasti ada visi dan misinya tersendiri nih.
2: Ya.
0: Adek sendiri gimana?
2: Jadi OSIP ini saya sebagai ketua OSIP ya, Adek. Jadi saya dipilih oleh seluruh santri PP Mini dan beserta guru tuo.
0: Oke.
2: Jadi pemilihan itu melalui suara voting ya.
0: Okay,
2: dari beberapa dari seluruh santri ya. Dan guru-guru tuo gitu.
0: Oke, berarti memang seperti biasa ya prosesnya ya. Ada voting, kemudian siapa yang terbanyak suaranya itu yang terpilih ya. Pasti dong ya, Adek ini punya visi misinya nih untuk mengurus OSIP selama 1 tahun di Pondok Pesantren. Itu visi misinya apa ini untuk teman-teman ya? Dan ini kalau boleh tahu ini Pondok Pesantrennya khusus untuk putra atau putri ini? Campur atau bagaimana?
2: Khususnya untuk putra.
0: Oke, untuk putra. Nah, berarti punya visi dan misinya. Itu boleh dong dibisik-bisikkan ke kita nih. Ya, apa nih visi-misinya adik untuk menjadi seorang ketua OSIP di pesantren?
2: Jadi dulunya visi dan misinya yang pertama sekali buat pesantren gitu.
0: Oke.
2: Ya. Jadi dulu yang pertama itu ada yang namanya gotong royong selama satu kali sebulan.
0: Oke.
2: Ya. Jadi siap itu dan ingin memberikan sesuatu yang baik buat pesantren gitu.
0: Ya. Baik.
2: Jadi ada visi yang ketiga yaitunya saya akan mengadakan yaitunya lomba futsal gitu.
0: Oke, ya, lomba futsal olahraga ya.
2: Iya, olahraga. Jadi buat apa namanya? Buat kita apa gitu. Dari segi-segi kepemimpinan gitu kan ngasih olahraga lah istilahnya gitu.
0: Oke, ini juga untuk kesehatan juga ya.
2: Iya.
0: Setidaknya tuh ada ekskulnya ya di pondok pesantrennya. Nah, kita beralih dulu nih ke guru tuanya dan sana padanya. Ini gimana nih? Udah Bagas aja ya. Nah, oke. Okay. Udah Bagas gimana tanggapannya melihat tahun ini baru perdana ada OSIP di pondok pesantren? Itu gimana menurut Udah Bagas ini?
1: Jadi pertama-tama first impression ya, okay. Atau pandangan pertamanya tentang inovasi adanya OSIP ini ya jadi sesuatu yang bagus karena dengan adanya OSIP ini perantara dari santri menuju ke guru tuo jadi lebih dekat.
0: Okay.
1: Karena adanya penyambung dan adanya organisasi yang untuk mendekatkan dari santri ke guru tuo.
0: Oke, baik. Jadi komunikasinya lancar tidak ada hambatan gitu ya. Ya kalau biasanya kan kalau ada senior junior kan ada keterbatasannya ya. Takutnya ini gimana nih sikapnya, cara berbicara dengan para junior atau guru tuo. Nah, dengan ada organisasi ini jadi lebih fleksibel ya
1: komunikasinya. Lebih dekat. Jadi lebih dekat. Sekiranya ada sesuatu yang harus disampaikan tidak tersampaikan karena pertama-tama kalau santrinya kita terlalu kecil atau kita terlalu takut sama guru tuo ini atau bentukannya guru tuonya ini. Jadi sekarang karena adanya OSIP penyampaian pendapat dari santri ke guru tuo pun jadi lebih mudah.
0: Jadi,
1: salah satunya dengan inovasi rapat, ada rapat sekali sebulan yang dibuat oleh ketua. Dan dengan adanya rapat tersebut kami guru tuo pun selaku guru tuo dari pesantren pun bisa mengerti apa keluhan dari santri.
0: Oke, siap. Jadi memahami nih setiap setiap santri itu tahu ini nih keluhannya apa. Jadi ditindaklanjuti ya seperti apa prosesnya ke depannya ya. Oke. Nah, kalau belum kan tadi kan Udah Bagas bilang rapat kita laksanakan rapatnya sebulan. Oke, nah itu biasanya rapatnya tuh membahas tentang apa aja nih selain dari perbincangan dari para santri yang takut nih gimana cara berkomunikasinya, selain itu apa aja tuh yang dibahas tuh? Udah.
1: Jadi sebenarnya sebelum adanya OSIP pun kita sudah ada rapat satu kali sebulan dengan almarhum Abuya. Jadi sedikit informasi, pesantren ini didirikan oleh Abuya saya atau kami, Haji Sulkani Tungku Sutan, dan sekarang perjuangannya pun dilanjutkan oleh sang anak, Tungku Abdul Jamil. Jadi Tungku Abdul Jamil pun sekarang dengan melanjutkan yang apa Buya buat, dia membuat inovasi baru. Dulu kalau rapat yang rapat hanya guru tuo yang lebih dewasa. Jadi bahasanya gimana pesantren ini selanjutnya mau ngapain, atau ada nggak yang kurang dari metode pembelajaran kita, atau ada nggak kita buat kesalahan-kesalahan kecil saat mengajar. Jadi dengan inovasi yang dibuat oleh Tuanku Abdul Jamil sekarang, rapat yang di pembahasan yang ada di rapat pun jadi lebih luas cakupannya, bukan sekedar hanya mengajar atau belajar. Jadi sekarang juga ada keluhan dari santri atau keluhan dari tiap-tiap asrama. Jadi kami di pesantren itu kalau yang asrama besarnya ada dua, Kak. Jadi ada namanya kalau di bahasa Minang asrama gadang.
0: Asrama gadang.
1: Ya, kami kasih nama karena asramanya itu identik sama dia besar. Jadi lemari-lemari santri pun lebih banyak di sana, lebih dominan di sana.
0: Fasilitasnya banyak ya di sana.
1: Terus ada juga namanya asrama kuniang.
0: Asrama kuniang. Apalagi nih, artinya nih.
1: Karena gampang aja namanya laki-laki kalau mau nandain yang mau nandain apapun, jadi spesifikasinya yang lebih sering dilihat lah kayak asrama kuniang karena catnya warna kuning.
0: Baik, mentereng banget ya. Cerah banget ya.
1: Terus ada juga tempat mengaji untuk guru tua, Kak. Jadi tempat mengaji untuk guru tua itu asrama juga, cuman lebih khusus atau spesifik untuk mengaji guru tua yang sudah mengaji dengan Buya.
0: Yang lebih tingkatannya ada lebih bagus, tinggi ya.
1: Atau kalau lebih spesifiknya bahasanya lebih ke orang-orang yang udah kelas 3.
0: Ini kelasnya beda nih ya.
1: Jadi itu namanya asrama Anjuang.
0: Berarti banyak di kelas-kelasnya nih. Ada berarti ada berapa? Ini udah 3 nih. Kelas Gadang,
1: asrama
0: kelas
1: Gadang,
0: asrama Gadang,
1: asrama Kuniang,
0: sama
1: asrama Anjuang.
0: Ada lagi nih kelasnya lagi enggak?
1: Terus ada namanya asrama-asrama kecil. Kalau dulu sama Buya namanya kamar guru tua namanya. Jadi kalau yang guru tua ini Buya biasanya kasih kamar, Kak. Gunanya supaya para guru tua ini atau si santri yang sudah lebih dewasa ini lebih fokus belajar untuk menamatkan pengajiannya atau pelajaran yang dipelajari dengan Buya. Jadi sebelum kita jadi guru tua ini, Kak, kita diharuskan ya gimana pesantren pada biasanya, tidur bersama, makan bersama.
0: Ada aturannya ya.
1: Terus semakin beriring berjalannya waktu, jadi kita guru tua atau santri yang telah berubah menjadi santri yang lebih dewasa setelah bertahun-tahun menjalani pembelajarannya, lalu diberi kamar. Diberi kamar itu gunanya untuk lebih fokus. Jadi dia nggak main-main lagi sama temennya.
0: Karena
1: dia
0: udah ada tingkat nih ya. Udah ada kelas. Baik. Berarti kan ini nggak ada prosesnya ya. Dari yang yang junior, istilah junior tuh gimana kelasnya di senior. Itu berapa berapa lama prosesnya?
1: Jadi sebelumnya, Kak, kalau namanya Salafiyah, Kak.
0: Salafiyah, baik.
1: Pesantren Salafiyah ini kuno lah namanya, kuno. Jadi kalau dibandingkan dengan pesantren yang sekarang atau yang seperti yang kita lihat, berbeda dari metode pembelajaran dan tahun-tahun yang dihabiskan. Jadi kalau contohnya seperti adik saya, adik saya kebetulan pesantren juga. Jadi dia ada cakupan waktu yang harus ditamatin kayak 7 tahun tamat. Kalau di kami di Salafiyah enggak ada, Kak. Tergantung kecepatan kita belajar, pemahaman kita tentang agama. Jadi kalau kita cepat tamatnya,
0: naik kelasnya cepat juga.
1: Naik kelasnya cepat juga. Dan metodenya pun juga berbeda, Kak.
0: Itu gimana metodenya? Kenapa dibilang berbeda?
1: Kalau di kalau di SMA kan ngajinya belajarnya pakai meja. Sama dengan pesantren sekarang pun belajarnya pakai meja, ada guru yang masuk, ada materi-materi yang dimasukkan. Kalau di Salafiyah ini namanya mengaji duduk namanya.
0: Mengaji duduk. Baik.
1: Mengaji duduk ini lebih seperti kita ngaji di Lebih sederhananya kita seperti kita ngaji di
0: TPA Beza, ya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Gurunya itu tetap itu. Cuman materi yang seluruh materi yang wajib disampaikan tetap guru itu aja.
0: Oh, baik. Jadi fokus satu guru itu memberikan materi dari A sampai Z.
1: Ya.
0: Oh, supaya fokus ya.
1: Ya, dan bahasanya pun pakai bahasa Minang tentu. Terus ada campuran sedikit dari Melayu.
0: Oke.
1: Dan
0: variasi ya. Ya,
1: saya pun sebenarnya kayak terkejut, kok gini ya.
0: Kenapa kaget?
1: Ya, karena kebetulan saya pun tidak besar di sini.
0: Oh, baik. Ya.
1: Kecilnya saya di Bandung, jadi penglihatan kita tentang pesantren itu tuh yang kayak di Bandung, ada santriwati, terus ada ini itulah, ada eskul.
0: Oke, di sini beda rupanya. Ya,
1: pulang ke Padang Pariaman, kok gini?
0: Agak sedikit kaget ya.
1: Iya, jadi jadi kalau kata orang tua saya, tiap-tiap daerah itu ada kearifan lokal namanya.
0: Benar sekali.
1: Itu yang dijaga, oleh guru-guru kami dari dulu sampai sekarang.
0: Baik, itu memang harus dipegang teguh ya sampai akhir hayat gitu.
1: Iya.
0: Karena lokal ini siapa dong kalau yang bukan kita yang mempertahankan kan ya, masak orang lain mungkin.
1: Okay. Dan sekarang pun saya semakin mendalami, jadi semakin suka. Oh, ini alasannya kenapa gini, oh gini.
0: Oh, baik. Berarti bahasa Minangnya ada medok banget nih ya. Oke deh, ini kita beralih ke adek nih. Kok diam aja adek. Oke deh, adek ini kan adek baru menjabat sebagai ketua OSIP ya di pesantren pondok pesantren. Nah, ini gimana ini untuk mengajak teman-teman untuk bergabung di OSIP ini?
2: Jadi sewaktu itu sesudah pemilihan saya sebagai ketua OSIP, jadi nanti kita akan ada itunya. Bagi santri penghimbauan namanya. Bagi santri yang mau masuk di bidang sesuatu bidang gitu. Ya, seperti koordinator salat gitu kan, dan banyak lainnya.
0: Oh, baik. Jadi banyak tuh yang tertarik ikut bergabung. Oke. Kalau di OSIP ini itu selain ketua, bisa ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris, seperti itu ya. Oke. Dan itu semuanya putra.
1: Putra.
0: Ini gimana tuh menyatukan teman-teman? Biasa kan satu kepala beda suara. Itulah sebagai ketua nih gimana merangkul teman-temannya tuh adek?
2: Ya, tergantung pembawaannya. Kalau kita mau apa gitu kan, contohnya seperti mau goro gitu, atau gotong royong lah gitu. Jadi kita mengadakan itunya rapat dulu.
0: Rapat
2: atau evaluasi dalam sekali sebulan gitu. Ya, selain evaluasi sekali sebulan itu, saya juga mengadakan yaitunya rapat dalam 2 kali seminggu.
0: Oh, baik. Itu untuk OSIP-nya ya, untuk apa yang anggota-anggotanya.
2: Jadi rapat internal namanya.
0: Internal, kan? Baik. Nah, itu kegiatan yang mungkin kan setiap OSIP ini kan pasti ada, atau OSIS kalau di SMA OSIS ya. Nah, ini di OSIP itu pasti ada kegiatan setiap tahunnya atau bulannya. Nah, ini kan baru menjabat, bulan berapa sih menjabatnya, adek?
2: Kemarin tuh menjabatnya pada bulan Mei.
0: Oh, Mei. Nah, pasti ada rencana ya, pasti ada nih untuk menarik atau memberi kayak suasana atau warna di pondok pesantren. Pasti punya rencana kegiatan. Ini adek ada nggak?
2: Rencananya nanti di akhir tahun mengadakan itunya
0: event
2: lomba. Jadi insyaallah kalau ada rezeki nanti saya sendiri yang menyiapkannya.
0: Itu event berbentuk apa nih, lomba apa? Mungkin dalam masih konteks mengaji mungkin perubahan nih atau keluar dari konteks itu?
2: Ya, masih dalam konteks pesantren.
0: Oh, pesantren, baik. Wah, itu mah banyak ya, lomba-lomba ya. baik. Ya, memang harus ya, harus ada warna-warninya nih. Kalau seandainya, karena kan selain untuk belajar utama, setidaknya tuh ada ekskulnya untuk supaya tidak jenuh nih, karena kita tahu di pondok pesantren ada yang jauh dari orang tua mungkin, karena tinggal kan di pondok, pasti punya harus kayak ada acara hiburan ya, supaya enggak stres, enggak galau gitu ya,
1: meringankan kepala lah.
0: Bener. Jadi ini tugasnya adik nih sebagai ketua OSIS sama teman-teman untuk memberikan event atau perlombaan yang sangat menarik, apalagi akhir tahun itu biasanya mau menjelang-jelang libur ya.
1: Libur panjang.
0: Libur panjang tuh. Nah, itu harus tuh harus dirancang-rancang nih mau kerja, mau buatin event apa nih. Jadi mungkin semoga berjalan lancar ya. Semangat ya. Oke. Nah, ini sebagai ketua OSIP adik nih, dari bulan Mei sampai sekarang masih berlangsung. Ada enggak sih tantangan tersendiri yang dirasakan pribadi adik?
2: Ya, tantangannya enggak juga sih kak, ya namanya belajar kan, apalagi perdana baru mencoba gitu kan. Ya tuh kalau ada beratnya ya berat juga gitu.
0: Iya dong, pasti ada beban yang dipikul ya.
2: Apalagi kalau kita belum terbiasa gitu, jadi berat gitu kan.
0: Apalagi ini perdana ya, perdana semasa adanya pondok pesantren ya.
1: Sejarah baru.
0: Wah, kamu harus ada sejarah yang dikenang-kenang nih sama adik-adik ya.
1: Harus ada yang ditinggalkan.
0: Benar sekali. Ini kalau boleh tahu nih, udah Bagas di pondok pesantren ini, apakah ada misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3 udah tamat, itu lanjut lagi, apakah adik para santri itu tetap di sana lanjut untuk ke tingkat yang lain atau bagaimana?
1: Biasanya kalau yang udah tamat ada namanya ngabdi namanya kak. Tapi kalau ngabdi ini kayak ngambil S2.
0: S2-nya kenapa itu?
1: Tergantung mau nggak mau nambah ilmu nggak, atau mau nambah wawasan nggak.
0: Jadi ditanya lagi ke dirinya lagi ya.
1: Ada namanya ngabdi 2 tahun di pesantren namanya. Jadi kebanyakan kalau di pesantren Salafiyah itu orang-orang itu ngabdi namanya, mengabdi namanya untuk pesantren. Jadi dia ngajar atau nolong-nolong. Sembari dia ngajar itu ada juga pelajaran yang dipelajari. Ada ilmu-ilmu tambahan baru.
0: Baik. Jadi bisa kayak mengasah ya.
1: Mempertajam.
0: Iya, biasa kan menerima aja. Nah, ini praktek nih.
1: Praktek sekarang nih ya.
0: Kalau udah lulus tuh 2 tahun, itu pengabdian itu apalagi tingkatannya? Apakah bisa menjadi pengajar atau guru tuh di sana atau bagaimana nih?
1: Kalau untuk pengajar ya atau tendik, tenaga pendidik, sebiasanya kalau dia udah masuk ngaji pagi. Jadi sebelum itu pas dia masuk ngaji pagi biasanya gue yang nyuruh ngajar. Ngajar yang ini orangnya. Jadi kalau udah mengabdi namanya kita udah pasti ngajar, cuman porsi atau kebutuhan masyarakat pada kita lah lebih besar ya.
0: Lebih besar
1: ya. Kebutuhan masyarakat pesantren lebih besar. Tuo ini udah tamat nih. Jadi lebih kayak lebih cenderung kayak tempat bertanya lah. Porsinya juga lebih besar. Ini tuo ini udah tamat nih. Pasti dia tahu ini. Lebih ke gitu-gitu kak.
0: Baik. Berarti kalau saya udah tamat, orang bertanya minta pendapat, ada solusinya ya, karena dia
1: insyaallah
0: ya, kalau aman ya. Baiklah, kita jeda dulu ya. Udah Bagas sama adek ya, kita akan jeda. Jadi bagi Dunsana Pandanga dan Nio Batanyo, silakan saja Dunsana Pandanga di line telepon kita di 0751 812414 atau di 0811660924 atau bisa ke chat via WA perempat dengan nomor yang sama dan sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu dan sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami terus di 92,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebuah jembatan dapat mengabadikan kenangan. Jembatan Siti Nurbaya yang dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002 misalnya. Jembatan yang berada di atas Sungai Batang Arau dan memiliki panjang 156 meter ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga jejak cerita tentang perjuangan cinta, tentang hidup Siti Nurbaya. Menghubungkan kawasan Kota Tua Padang dengan Taman Siti Nurbaya, atau yang kita kenal dengan nama Gunung Padang, Jembatan Siti Nurbaya mengingatkan kembali bahwa dalam cerita, hubungannya boleh saja tidak direstui. Namun jembatannya kini menghubungkan masa lalu dan masa kini, sehingga ia tetap hidup dalam ingatan masyarakatnya. Cerita tentang hidup Siti Nurbaya masih hidup sampai sekarang, bersama lampu-lampu di sepanjang jembatan, jagung bakar yang dijajakan, juga banyak kegiatan yang dijadikan penghidupan.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padangnya gitu. Balik Dun Sarang Padangnya masih di program Minang Kreatif untuk malam hari ini, dan tentunya masih bersama dua narasumber kita, ada Adek Alius Firman Syah ya, ini ketua OSIP Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nur Ikhlas. Kemudian ada juga Tuanku Bagas Mulya Perdana, ini guru tuo di Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas Dun Sarang Padangnya, dan ini dari Padang Pariaman. Yeah. Nah, gitu Dun Sarang Padangnya. Baik, itu akan coba terima penelpon nih, karena ada Dun Sarang Padangnya kita yang mau bergabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Mbak Rini.
0: Iya, selamat malam Bali. Aduh, Pak Sutang Pamenan di Lubumin Turun. Oke. Ayo, Pak, ikut kita dalam program Minang Kreatif kok, Pak. Iku ada narasumber kita, dari Pondok Pesantren Madinatul Ilmi Nur Ikhlas. Nah, mungkin apa nih bertanya? Adik namanya sama udah Bagas. Silakan
1: Pak yang bertanya.
0: Boleh ya, apa tuh Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Do narasumber nganadir pada malam ini. Pak Do Riri membuahkan acara ini tuh.
0: Iya Pak.
1: Jadi Pak bertanya lagi. Andai kata sekolahnya cara pendidikannya kan sampai tamat nanti ya. Jadi sampai sama itu ko bisanya mengaji secara Al-Qur'an ko kan di bersamu apa tanya bisa sampai tafsir atau mukrit tajwid kan begitu. Sudah itu tu nanti ujung-ujungnya bisa bakti bakto di masjid-masjid lah, cara di kampung. Atau menjadi ustaz. Tanpa kuliah ni keluar negeri misalkan. Nak dapat tanya kan lain bisa tu nak kan itu enggak dapat tanya. Sekian dulu. Jadi jawapan Pak, mohon terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah ini paham ya?
2: Paham.
0: Boleh. Ini mungkin dari udah Bagas nih.
2: Jadi
0: silakan udah.
2: Siap. Bismillah ya, mau menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Jadi sebelum menjawab sedikit pemberitahuan aja. Jadi pesantren di kita ini atau Madinatul Ilmi Nurul Ikhlas lebih arah belajarnya itu ke ilmu tafsir ya Kak ya. Jadi yang Bapak tanyakan tadi bisa nggak dia jadi imam sholat atau ke luar negeri ya? Kalau dalam jawaban saya bisa-bisa saja. Sebab dalam pembelajaran pun di zaman sekarang pun Buya mengharuskan kita sekolah formal. Jadi almarhum Buya itu yang pertama yang pasti dia sudah sangat kental sekali dengan ilmu agama. Namun juga dia tidak mau ketinggalan dengan ilmu formal seperti sekolah. Jadi kami anak-anaknya, jadi kalau di pesantren kami biasa dipanggil anak-anak Buya lah, atau anak-anak didik Buya lah. Di nggak diharuskan sih, tapi lebih ke sekolah lah. Jadi gunanya sekolah itu kata Buya, jadi kita bukan sekedar hanya untuk bukan sekedar hanya paham agama atau jadi tuangku saja. Sekolah formal itu gunanya agar kita juga bisa bertahan di era yang terus maju. Dan juga seperti yang Bapak tadi tanyakan, bisa nggak ke luar negeri? Jadi jawabannya bisa.
0: Bisa. Ya. Kalau sananya kita ada niat untuk belajar, nah untuk niat dulu nih. Niat yang harus punya untuk belajar itu pasti ada jalannya ya.
2: Dan saya pun juga sebenarnya punya cita-cita ke luar negeri.
0: Aminin aja ya. Adek juga amin ya, Adek ya. Semoga tercapai, apalagi kalau yang mau arah ke Mekah Arab Saudi, kemudian ke Mesir, luar biasa ya. Semoga dikabulkan ya.
2: Amin.
0: Nah, ini sudah dijawab ya Pak Sutama Menan di Lebok Minturun. Dan silakan untuk Adun Sana Padanga yang mau bertanya ke narasumber kita, ada Adik sama Uda Bagas Niani, Ketua Alsip dan juga Guru Tuo di Pondok Pesantren Mahdinatul Ilmi Nurul Ikhlas di Padang Pariaman ya. Oke, baik. Dan ini nih, sebelum ada yang bertanya ya, aku banyak pertanyaan. Baiklah, ini masih ke Adik nih, karena ini OSIP ini perdana ada di Pondok Pesantren dan ini perdana juga menjadi seorang ketua, pasti banyak ada beban ya. Karena ini sebagai seorang pimpinan ya di OSIP pasti harus merangkul semuanya, memberikan warna, memberikan hiburan supaya para santri yang lainnya tuh enggak merasa terkekang ya. Biasanya kan ada orang berpikir, pondok pesantren pasti kaku nih. Padahal enggak ya, di sana pandangnya ya. Itu hanya beberapa oknum saja membuat pemikiran seperti itu. Gitu di sana pandangnya. Jadi gimana nih menurut Adek melatih teman-temannya atau para santri lainnya untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab? Apalagi nih Adek nih, hal kecil nih, baru langkah kecil nih, Adek sudah menjadi ketua OSIP, itu gimana?
3: Jadi kalau saya ya mengajak gitu kan. Jadi kalau ya sama seperti saya dulunya, kalau misalnya saya nggak tahu ya diajarin gitu sama Tuo gitu. Kalau di tempat kaminya Guru Tuo namanya.
0: Guru Tuo ya. Baik. Berarti ini motivasinya apa sih? Kita tanya dulu nih. Ya biasa kan kalau orang mau sudah jadi ketua OSIP atau ketua OSIS di sekolah, biasanya tuh pasti ada motivasinya. Nah, kalau untuk Adik apa nih motivasinya?
3: Motivasinya sih ya terus giat belajar gitu.
0: Oke, merangkul ya.
3: Merangkul
0: ke teman-teman yang lain supaya menjadi seorang ketua nih sama dengan kayak menjadi leader untuk segala kegiatan. Karena kalau kita nggak coba, nggak akan tahu nih gimana merasakan menjadi seorang leader atau pemimpin di suatu kelompok lah istilah ya. Apalagi kalau sananya di pesantren, mungkin di pondok pesantren ada dibuat kelompok-kelompok. Nah, pasti ada leadernya, ketuanya. Nah, itu pasti gimana harus bisa menghandle untuk beberapa orang di dalam satu kelompok itu ya. Oke deh. Nah, biasanya ini di organisasi OSIP ini itu nilai-nilai apa saja yang paling ditekankan menurut Adek apa?
3: Kalau menurut Adek yang pertama itu nilai kedisiplinan.
0: Oh, kedisiplinan.
3: Iya. Jadi seperti di OSIP itu ada beberapa bidang. Yang pertama yaitunya bidang sholat berjamaah. Jadi seperti koordinator, korpit dan definisinya. Bertugas nanti kayak azan. Terus ada juga yang bertugas untuk mencatat absen gitu bagi santri gitu yang ada.
0: Baik. Ada, berarti udah ada tugasnya masing-masing Jadi tidak harus ada tanggung jawabnya masing-masing nih. Karena apapun ya, kita aja sebagai diri sendiri membawa diri ya, harus tanggung jawab juga nih ke diri sendiri ya. Apalagi kalau sudah dikasih tugas, ini harus dijalankan dengan sesuai dengan amanahnya gitu ya. Sudah pada enggak ya. Bukan sekedar untuk di pesantren saja, tapi mungkin di luar. Nah, itu harus ada jiwa leadernya, pemimpin ya gitu di suara pandangnya. Boleh untuk di suara pandangnya yang mau bertanya, silakan di line telepon atau di chat WA kita pada malam hari ini di suara pandangnya. Baik, untuk Uda Bagas nih. Ini bisa dibilang senior ya, di atas Adek nih ya.
2: Tahunnya aja.
0: Itu gimana pertama kali gabung di pondok pesantren sampai sekarang sudah jadi Guru Tuo? Itu gimana motivasi dan pengalamannya gitu?
2: Kalau motivasi sih dulu waktu kecil motivasinya ya, namanya kita anak-anak pengen keluar dari rumah.
0: Pengen bebas ya, pengen tapi bebasnya bebas. Bagus gitu.
2: Terus motivasi yang kedua lebih kayak kepo. Beragamanya apa ya?
0: Bukan hanya di Islam di KTP saja, tapi itu apa gitu.
2: Beragamanya apa ya? atau sholat nih kok harus 5 waktu. Nah, jadi sebelum tamat SD itu pertanyaannya udah muncul kayak kok harus beragama sih. Jadi kebetulan yang pertama motivasinya ingin keluar dari rumah, terus ingin juga belajar agama. Jadi pas nih ada pesantren dekat rumah. Jadi kebetulan rumah saya dekat sama pesantren. Masuklah saya ke situ. Terus alhamdulillahnya udah 11 tahun.
0: 11 tahun. Berarti dari 2000 berapa ini bergabung?
2: Spesifiknya 2015 September tanggal 29.
0: Wah, sama aku ya. Gabung ke RR ini. Luar biasa, 11 tahun ya. Nah, itu apa sih yang paling dikenang pengalamannya? Yang paling menarik gitu selama udah Bagas.
2: Yang paling menarik sih kalau bagi saya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, hal-hal baru. Jadi kayak kalau di Tandikat itu ada namanya mengaji dudu, ada namanya pai mampek puluh, atau pai menuju hari. Jadi siapa tuh yang harus pergi? Oh, ternyata ada ungkunya, ada labainya. Jadi kalau saya nggak belajar di pesantren, mungkin nggak akan paham kenapa dan apa kultur yang ada di Tandikat.
0: Jadi setidaknya tuh tahu ya budaya, ya budaya lokal di sana bagaimana. Karena kan udah Bagas bilang aku dari Bandung. Terus mungkin agak sedikit drastis sih ya, karena ada perubahan dari bahasa,
2: sangat dari drastis
0: lingkungan ya. baik. Nah, untuk orang tua bagaimana tuh udah Bagas dukungannya?
2: Orang tua alhamdulillah ya, dukungan secara mental pun beliau juga ingin anaknya jadi tuangku gitu ya. Kayak ibu, ibu karena ibu putus sekolah jadi katanya pengen anaknya berpendidikan. Namanya orang tua ya, apalagi kelas 80-an lah, tahun 80-an pengen biasanya anaknya jadi guru atau jadi tuangku.
0: Bener.
2: Jadi berkat motivasi tersebut, alhamdulillah perjuangan enggak, rasanya walaupun berat tapi enggak terlalu berat karena ada doa ibu.
0: Baik,
2: doa
0: mendukung
2: ayah.
0: Ya,
2: doa ayah pun. Dan motivasi dari almarhum nenek juga sebenarnya kak.
0: Motivasi itu apa tuh? Mungkin ada pesannya, ada pesan ya.
2: Nenek ini bisa dibilang nggak berpendidikan sama sekali atau nggak pernah menjamah namanya pendidikan ya kak ya. SD nggak tamat. Belajar Al-Quran pun terbata-bata. Jadi pas dengar cucunya masuk pesantren nih ya, cucunya lanjut sekolah nih, ada cucunya yang kuliah atau ada cucunya yang masuk pesantren kayak saya. Jadi nenek itu lebih bahasanya kalau sekarang sangat excited.
0: Sangat
2: excited ya. Kasih duit lah atau suruh ke rumahnya ambilin bikinin makanan lah atau bikinin roti. Jadi katanya nenek itu pengen cucu-cucunya tuh lebih sukses. Cucu-cucunya tuh jadi orang besar ya, namanya nenek-nenek.
0: Punya harapan besar ya. Baiklah, ini kita sampai di ujung waktu nih, nggak terasa kan ya. Apa sih harapan kedepannya mungkin untuk pondok pesantren, kalau kita dari udah Bagas nih apa udah?
2: Jadi harapan saya untuk pesantren, wah agak melo jadinya.
0: Jangan melo.
2: Uh, Semoga pesantren ini terus bangkit, terus mendidik dan membangun anak-anak yang enggak paham agama atau anak-anak yang belum tahu agama menjadi paham agama. Juga semoga pesantren ini menjadi salah satu ajang untuk kita anak-anak, baik itu anak-anak kandung Buya atau anak-anak pesantren Buya, untuk menjalankan apa yang Buya mimpikan. Seperti Buya ingin sekali orang-orang di setiap kampung itu punya tuangku, katanya supaya orang-orang itu paham agama. Semoga Pondok Pesantren Madinatul Ilmi ini di kedepannya bisa menjadi seperti yang Buya harapkan.
0: Amin, amin ya, semoga terkabulkan ya. Nah, kalau untuk adik nih, apa harapan kedepannya terutama bagi OSIP-nya nih, organisasinya?
3: Harapannya kedepannya semoga lebih lancar bagi yang teman-teman yang sedang belajar gitu. Semoga kedepannya apa yang belum bisa ya, semoga
0: terlaksanakan
3: bisa,
0: ya.
3: Gitu.
0: Ya, oke, baik. Oke deh, kita doakan amin semuanya ya.
2: Terima kasih.
0: Semoga di segala kegiatan atau harapannya atau ada rencana di Pondok Pesantren Mahdinatul Ilmi Nurul Ikhlas nih tercapai, terlaksana dengan bagus dan baik ya. Dan terima kasih nih untuk udah Bagas sama Adek sudah hadir di Perempuan RRI Padang. Dan terima kasih juga untuk Dun Sarang Padang yang sudah mendengarkan kita di kanal YouTube-nya Perempuan dan juga RRI Digital. Dan terima kasih yang sudah bergabung bertanya tadi Dun Sarang Padangnya. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Jadi tetap selalu bersama kami terus. Dan kita pamit Dun Sarang Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadaga. Kita masuk ke program Salam Bajawe pada malam kini Kodun Sarapadaga. Jadi silakan untuk Dun Sarapadaga bergabung di line telepon kita di 0751 812 atau di 08 Sabale Anda menang 0924 atau bisa puluh ke chat via WA Prampe pada malam kini Godun Sana Padang ya. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini Godun Sana Padang ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Godun Sana Padang ya.
1: Malam, malam Li.
0: Selamat malam Bali. Aduh Bang Tommy di Mentawai Baka Banyu Bang Tommy.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang yo.
1: Segi bana.
0: Baiklah. Bang Tommy, ini lagu minang apa malam kini ke Bang Tommy?
1: Nan
0: di mana rumah Ajo?
1: Enggak.
0: Di mana tuh? Ombak Piaman.
1: Ombak Piaman.

0: Ulan, Sinana, Panor, Bambu yang tapai, Ramadira,
1: baik,
0: Duer,
1: Duer,
0: iya,
1: si Duer tu.
0: Runi di mana? Runi jambat ya, Runi jago sih.
1: Oh, baiklah, beda-beda saya dujang anak.
0: Iya, kan oh, Duer lah, sama Runi lah.
1: Iya sih, sama-sama Roni ya.
0: Ah iya.
1: Baik, tentu siapa bang? Salam-salam
0: yuk. Satu untuk Nani Malaysia atau si Jess?
1: Udah Jess, baik. Iya, tentu siapa bang?
0: Cecilia aja deh, untuk kakak Bali.
1: Ah, untuk Ajob ya. Baiklah, oke lah bang Tommy ya.
0: Iya, jadi share kan?
1: Alhamdulillah, saya gimana kok bang
0: Amin.
1: Tommy.
0: Amin.
1: Baiklah. Ya. Oke lah.
0: Terima kasih nih.
1: Sama-sama bang Tommy.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang Tommy di Mentawai. Kita lanjut penelpon selanjutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan sana pandangnya.
2: Selamat malam Uni Riri.
1: Selamat malam Bali. Ada Uni Nana di Balimbiang. Bakal banyak Uni sehat.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ini sih
1: bakal banyak. Oh, segi banako nih ya. Baiklah. Alhamdulillah. Uni, ini lagu Minang apa malam kini kok Uni Nana?
2: Apa yang enak didengar ya Uni Riri.
1: Apa tuh Uni Nio?
2: Pilihan saya dari Elsa Pitaloka.
1: Elsa Pitaloka. Judul lagunya pilihkan saja lagunya Uni.
2: Badai yang surang lah.
1: Apa nih?
2: Badai yang surang dari Elsa Pitaloka.
1: Badai yang surang. Sampai kita mencari lagunya, boleh Uni salam-salamnya dulu pada malam kini kok.
2: Salam pertama tentu untuk Uni Riri yang lagi bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semoga selalu semangat, tetap sehat, jaga kesehatan.
1: Jadi
2: terus siap. Buat keluarga di rumah, buat dedek gemes, siapa namanya? Intan Payong.
1: Ah, Intan Payong. Ya, siapa ngicit itu Intan Payong?
2: Iya, ada dengar-dengar waktu itu Uni Riri. Namanya dipanggil Intan Payong.
1: Ya, panggilan kesayangan Intan Payong. Baiklah.
2: Payong hidup sehat.
1: Amin. Amin.
2: Salam buat Om Tommy tadi sama TVP-nya. Buat Jubila. Okay, terus buat Pak Rian Tapai, Mbak Ibu Manohara.
1: Udi?
2: Ibu Zur, Ibu Nur, okay, Ibu Yul. Uni Diana, Uni Wulan, Uni Desi Okta, Uni Desi di Seba, okay, Mama Isya, Mama Naswa, Uni Emma, Putra Sembilan,
1: okay, baik.
2: Roni Jamba, Pak Sutan Pemenan, Uni Indah yang di Lubu Alung, salam kenal dari baik, Nana, Uni Sita Parsel, terus siapa lagi ya? Udah Jomblo Kepo, Jomblo Lebay, udah Jess yang di Kuala Lumpur, terus semua
1: Sadolanya.
2: Uni Riri yang mau masuk nanti juga disalami semua dari Nana.
1: Baik.
2: Salam pompa, salam sehat semua.
1: Oke, Uni Nana sabanta dulu, iko lagunya kalau Badai Yang Surang Diri, iko kita nak ada versi Elsa Pitaloka yang adonya dari Anggrek, Iqbal Mahesa, sama Adin. Yang mau Uni Nioko?
2: Oh, enggak ada ya Uni.
1: Enggak ada
2: apa
1: dong.
2: Yang ada dari
1: Elsa?
2: Oh ya, Anggrek sih. Versi Anggrek tuh aja Uni.
1: Versi Anggrek, oke baiklah. Oke lah, terima kasih Uni Nana yo.
2: Iya, sama-sama Uni Riri. Selamat malam ya Uni.
1: Selamat malam Bali. Ya, baiklah, ada Uni Nana di Balimbiang dan sana padanya. Sapa dulu yang kemasuk telepon, kita ke chat WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika, waalaikumsalam. Iko jomblo lebay. Datang Bali ya, tahu kok. Ika selagu Sri Fayola di Bali Karudua. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bunda Queen, Pak Bujang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Sutan Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutang Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Henry Caniago, Mama Ica, Maitam, Buzur, Uni Nana, dan terima kasih banyak. Riko, salam kompa dari Jomblo Lebay di Lubuk Minturun. Nah, masuk ke WA kita pada malam koden sanak pandangnya. Baiklah, kita jeda dulu ya dan sana pandangnya. Jadi nangka masuk silakan di sesi berikutnya dan sana pandangnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita coba terima penelpon bariknya dulu dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia dan Sana Padanga.
1: Selamat malam anakku sayang Riri.
0: Oke, selamat malam Bali. Ada Mama Zur di Gunung Pangilu. Mbak Kaba Mama sehat.
1: Alhamdulillah. Sekarang udah ada ini ya, ada cerah.
0: Alhamdulillah. Oke. Mama Zur, apa tuh Ma?
1: Sekarang Mama mau salam kompak aja di kita semua ya. Terus untuk mendoakan almarhum, dia kan orang baik ya. Kita doakan semua. Baik banget ya. Jadi kita doain ya. Semua. Amin. Semoga dia udah tenang di sisi Allah ya. Jadi Mama ngirimkan buat semua aja deh yang udah masuk, yang belum masuk. Ya, kita terutamanya buat diri keluarga.
0: Baik,
1: anak Mama yang cantik.
0: Masya Allah.
1: Ini anak Mama yang cantik.
0: Masya Allah, Mama juga cantik.
1: Semoga diri sehat walafiat semua.
0: Amin, Mama.
1: Sekeluarga.
0: Amin.
1: Juga semua penggemar Pro 2, perasa apa, ke Pro 4, Pro 1, Pro 2 ya.
0: Iya.
1: Mama nih belum begitu apa nih. Ya, kita semoga semuanya sehat walafiat juga ya.
0: Amin, ya Rabbi.
1: Kita harus sehat.
0: Baik, iya
1: kita
0: benar.
1: Kita tidak boleh bersedih terus ya, enggak boleh.
0: Iya, kita harus ya. Bangkit.
1: Bangkit, bukan bangkit, benar. Iya, Mama, ingat tuh, udah. Tekad banget tuh harus bangkit ya. Jadi Ari udah tenang di sana.
0: Bener.
1: Kita semua juga di sini bangkit dan kita berdoa semoga Ari sekeluarga, keluarga mamanya, keluarga Ari juga mudah-mudahan menerima semuanya dan ikhlas dan dengan tenang ya. Jadi enggak terlalu terbebani gitu ya, karena Ari udah tenang di sana. Kita tahu pasti Ari udah tenang di sana
0: ya,
1: dengan keadaan dia.
0: Amin. Semoga Bang Arinya apa di lapang kuburnya, di ring dijauhkan dari siksa kubur ya.
1: Diterima semua amal ibadahnya, diampuni kekhilafannya.
0: Iya.
1: Di tempat ke tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya. Amin. Baiklah.
1: Ya,
0: oke, Mama Zur mau rekas lagu Minang ini.
1: Ini apa sih? Tunggu ya.
0: Apa Ma?
1: Marawa.
0: Oh Marawa, itu dari Ratu Sikumbang Mama mau.
1: Oke,
0: ya lah. Oke, baik. Boleh Ma? Salam-salamnya dulu untuk malam hari ini Mama Zur.
1: Semua yang udah masuk sama yang belum. Soalnya nanti kalau Mama sebutin satu persatu, kasihan yang di belakang. Ya.
0: Baiklah Mama.
1: Dibungkus saja.
0: Siap. Baiklah. Iya Mama.
1: Makasih ini
0: sama Mama Zur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur di Gunung Pangilu dan Sana Padanga. Bule, untuk dun Sana Padanga nangkanya bagabuang di line telepon kita di 0751-812-41-ampe atau di 08 Sabale 6609-2-0 atau bisa pulau ke chat via WA Prampek Pado malam kini kodun Sana Padanga. Jadi silakan dan kanio bergabung padun pada malam kodun Sana Padanga. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun Sana Padanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali, Riri Antika.
0: Iyo, baik lah. Udah widira, baka banyo, sehai, udah.
2: Kok kaba segebana?
0: Kalau segebana kok yo sero mah.
2: Sero lah yo.
0: Iyo, jangan damam-damam nak, jangan lele
2: damam-damam. Orang penyakit itu ditahan.
0: Iyo,
2: kok dapet. Lati paliaru.
0: Iyo, kok dapet mah hinda-hinda bakal.
2: Iyo, lajali. Sebenarnya mari.
0: Apa tuh dah?
2: Sakit tuh ri. Ya, nanya di awak aja satu waktu.
0: Dari pemikiran, nah itu tuh.
2: Iya, pokoknya siangnya di awak.
0: Iya, Mbak Tua.
2: Saya mau dari gini, mana belangkang.
0: Iya,
2: minum lo es. Nah, ternyata minum batu es banyak. Atau buah.
0: Sero sangat itu.
2: Atau sero, rasanya itu malah mendingin
0: gitu ya. Mendemam kita kan.
2: Besok pagi mendemam deh.
0: Nah, ada lah gitu.
2: Sebenarnya kalau di jago kan. Itu gak akan jadi ya.
0: Iya batu abana.
2: Itu maksudnya siangnya Jawa terah.
0: Iya batu udah.
2: Dalam okay. Banyak pikir. Nah, stres lo.
0: Iya sudah.
2: Stres aku jadi dari.
0: Sakitnya jangan.
2: Jadi sakit kan. Itu lah pasti sakit.
0: Jadilah.
2: Maksudnya jangan banyak dipikirkan. Yang dipikirkan
0: itu. Enjoy gitu dong sama pandemi.
2: Yang dipikirkan itu yang berarti patuh.
0: Iya batu mana. Yang jale-jale selah.
2: Yang jale-jale.
0: Nah agak kabur-kabur.
2: Yang terlalu dewa itu dipikirkan.
0: Iya.
2: Yang indah itu jangan.
0: Jangan lah.
2: Terus itu gak sampai.
0: Saya terus lo kita beko kan.
2: Iya, nak sampai beko. Akhirnya sama gitu nak.
0: Iya betul sampai. Udah. Oke lah.
2: Alhamdulillah mau seorang aja gue.
0: Jadi lah udah nih lagu Minaka malam gini kau udah Widira.
2: Lagunya. Lagunya Elia Raja ya.
0: Yang udah niuku.
2: Dari apa lari?
0: Dari si udah.
2: Azaria lari.
0: Judul lagunya apa tuh udah?
2: Oh dari apa ya? Ah ya dari Suri.
0: Ah dari siapa tadi udah penyanyi yo?
2: Zahria.
0: Zahria agak kayak lagu lama yo.
2: Oh entah lah terlalu lama mana
0: lo. Oke Zahria Chania.
2: Ah yang ada Suri.
0: Yang aduh iko kandak dapet jaso talupo keuntuan rilakan dene bajalan. Rusuh dalam menanti udah. Tusenya?
2: Tusenya.
0: Iyo.
2: Keuntuang terlari.
0: Keuntuang, alhamdulillah. Kebuntuang, wassalam.
2: Jangan mau ngomel lo.
0: Iyo,
2: sama majawu harus kiri ko.
0: Batu apa nih?
2: Kebanyakan orang kan nggak pake ngomel kan?
0: Iyo.
2: Jangan-jangan ya majawu harus kiri ko.
0: Awak enjoy selah. Awak lah tahu, rezeki mau jodoh, itulah dado yang tua nak udah.
2: Iya, terima saja lah apa yang dapat itu.
0: Wah syukurilah, jen kufur nikmat. Kufur nikmat tuh, serat lah.
2: Iya, tapi lah banyak diulang-ulang dalam surat Ar-Rahmana.
0: Iya, betul mana udah Widira.
2: Jadi kalau lita kana itu aman.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Jadi kalau lita kana, atungku saja lah. Azabnya lebih parah loh lah.
0: Jadi silakan udah salam-salamnya dulu malam kini ke udah.
2: Salam untuk diri pertama.
0: Jadi terima kasih udah.
2: Untuk Buzur tadi.
0: Iya.
2: Untuk Pak Nur, untuk Pak Oyon, untuk Pak Buyuang, semua pemenara.
0: Jadi.
2: Untuk Pak Roni, semua Bu Putri, untuk Pak Bujang Pak Ibu, untuk Pak Malin.
0: Iya.
2: Untuk Pak Pemenan. Untuk Gindo Tomi, Pak Muni, Roda Ade, Daestra. Untuk Dunsana Kasadolnya.
0: Dunsana Kasadolnya.
2: Baiklah,
0: udah Widira.
2: Terima kasih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Widira di Marapalam Dunsana Padanga. Kita beralih ke chat WA dulu ya Dunsana Padanga. Kok ada beberapa yang masuk. Bersabar dulu di. Kita akan bergantian membacanya. Assalamualaikum Riri Ika Bu Eli Tanjung di Tabiang minta lagu Ri Manyongsong Galombang. Salam untuk Riri. Titik salam Ri untuk Pak Buyung Tapai, Adik Monik, Pak Bujang Paibo, Bu Nur di Simpanggia, Pak Nur Tanju, Pak Sultan Pamenan, Uda Widira, Jomblo Lebay, Bunda Queen, Ajo Piala, Emma Ajo Putra, Kelo Sambilan, salam sih untuk Sadonyo Riba, yalah Ibu Eli Tanju, di Tabiang yang masuk ke WA kita pada malam koden sana pandangnya. Baiklah, kita jeda balik yo. Jadi nangkanya bergabung, silakan di WA atau telepon beko di sesi-sesi barikunya dan sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Bubur Kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur Kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukittinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur Kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur Kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus. Setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan, seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Heh, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selai, yo.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarapadaga. Kita masuk di sesi ketiga pada malam kini kodun Sarapadaga di Salam Bajawe. Dan kita coba membaca ke WA dulu dun Sarapadaga. Assalamualaikum Riri, ikut dari Panur Tanjung untuk putarkan lagu Pasan Mande. Salam untuk Bodo Queen, Yulmi, Diana Ulan, Mama Najwa, Juita Parcel, Angku Rajo Kacia, Sutamudo, Marin Sampono, Ajo Piala, Bagida Tommy, Putra Kelo 9, Roni Caniago, oke, Roni Jamba, Jomlo Lebay, Bujang Tarusan, Ali Tanjung, Oyon Tanjung, Pak Zainal, Maitam Sikumbang, seluruh pendengar di mana saja berada. Istimewa untuk Kri sekeluarga. Amin ya, terima kasih doanya. Pak Nur dan Niko request lagu Pasan Mande akan kita putarkan versi Fanny Fabiola. Baik, kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali hari.
0: Baik, ada Pak Buyung tapai di Ayah Pacah. Bakal bonyo Pak Buyung sehat.
1: Alhamdulillah hari. Sehat-sehat
0: saja. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Apa nih lagu Minang apa malam kini kok Pak Buyung?
1: Oh, dari Roger Terjauh Sri.
0: Roger, lagu seperti biasa.
1: Buat tambah cabai.
0: Oke, boleh salam-salamnya Pak sambil kita mencari lagunya.
1: Ya, salam-salam taku yang lengkap bana mari.
0: Mm-hmm.
1: Dari Pak Nurir ya.
0: Iya, batu apa?
1: Spesial untuk Riri, semoga selalu mau panjang rezeki bertambah.
0: Terima kasih Pak Buyung.
1: Itu kita kopi je, salam Pak Nur dan salam taku Riri.
0: Jadi Pak.
1: Allah cukupi dengan selalu.
0: Jadi siap. Sama-sama Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai di Ayah Pacadun sana pandangnya. Tadi sebelum Pak Buyung ada Pak Nur Tanjuang di Lubek Dusara Pandangan dan masuk ke WA kita. Dan kita coba terima penelpon di 0751 dulu dun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana pandangnya. Iyo, Josia kok.
2: Juwita, kok Juwita Parcel.
0: Oke, baik, ada Uni Juwita. Langsung saja Uni Juwita.

0: Tanjuang.
1: Iyo.
0: Ada Butisar, Berandam, Tita di Berandam kan nama itu. Indah tuh Yuniarti. Dajah Senyago.
1: Baik.
0: Ada Roni sama Umi Putri Sekumbang.
1: Tuh untuk si Leoni.
0: Apa lagi ya? Ah, untuk seserahlah lah.
1: Kesaduanlahnya. Baik.
0: Semoga perompet selalu jaya di udara lah.
1: Terima kasih ya, ini cerita.
0: Sama-sama menjalin cinta.
1: Indah ado yang ado sama-sama cinta. Cinto Uni.
0: Dan cewek penyanyi ada orang sama-sama cinto tu, le cewek penyanyi itu.
1: Berduet David sama Ovi Fristi.
0: Ya, sama-sama menjalin cinto tu seorangnya. Ah, iya. Padi sepulit panjang tangkai.
1: Hah?
0: Padi sepulit panjang tangkai ada nggak?
1: Oke, padi sepulit.
0: Panjang tangkai yang cewek penyanyi.
1: Indah ada dunia Lunado kita doh.
0: Halo, ada apa soal dah?
1: Alun, kita akan melaporkan
0: dulu. Roja Sylvia, salah kaya.
1: Judul lagunya
0: lama,
1: apa?
0: Lama Maso Berayam telah.
1: Lama?
0: Nice, masuklah lagu Nice. Okay. Aku mau ngilin cinta, nak dengar cinta, sudah mantap lagu
1: itu. Baiklah, Lama Maso.
0: Oke,
1: okay, baik. Lama Maso pada ayam itu. Kan, Uni Juita? Oke.
0: Okay. Ayo, balang sebalah selalu ya.
1: Siap, Uni Juita.
0: Terima kasih banyak, Riri.
1: Samu-samu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup bunda kuen dari puasa.
1: Jadi siap, baiklah. Terima kasih Uni Juita yo. Nanado di Pariaman Selatan dun sarang pandangnya. Ala tiga lagu di sesi ketiga kita akan jeda dulu dun sarang pandangnya. Jadi silakan dun sarang pandangnya bergabung di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padaga. Kita masuk di sesi ke apa pada malam hari ini ko. Jadi silakan untuk dan sanak pandangnya dan ala nan kania bergabung silakan saja. Karena kita bekas sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat dan sanak pandangnya. Baik, kita coba dulu penelpon kita bernambar kunya dulu dan sanak pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia. Aku dan sana pandangnya.
1: Selamat malam.
0: Iyo, selamat malam balik. Josia, kok Uni?
1: Uni Monik.
0: Uni Monik di Tabi. Yang bakal banyak Uni Monik sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Riri, Wak sehat dulu.
0: Alhamdulillah, segibana kok Uni, ya. Oke, Uni Monik nih lagu Minang apa malam gini kok Uni Monik?
1: Boy Sandi lari.
0: Boy Sandi judul lagunya apa tuh Uni?
1: Bungo Cinta di Hati Putih.
0: Bungo Cinta di Hati Putih ya. Sambil kita mencari lagunya boleh ya. Salam-salamnya dulu silakan Uni.
1: Salam untuk Riri sekeluarga.
0: Jadi
1: dari untuk Uni Juwita di Parsel.
0: Yo.
1: Salam kenal untuk Udaroni Jambak di Tabiang.
0: Baik.
1: Di kopi ya salam Pak Nur tadi Riri.
0: Jadi siap Uni Monik.
1: Ya terima kasih banyak Riri.
0: Sama-sama Uni Monik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Monik di Tabiang dan sana pandangnya. Dan barusan bergabung. Jadi silakan untuk sana pandangnya nangkan yo bergabung di telepon atau di chat WA kita silahkan yo. Kita coba terima penelpon di 08 sabalih dulu di sana pandangnya. Halo, selamat malam Josia Kodun sana pandangnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josia Kodun sana pandangnya. Iyo, siya ko karena banyak.
2: Ya, sebutannya Roni Cenegos ya.
0: Ndak tahu doh. Kada banyak yang kebagabung. Josia ko.
2: Nanda Bukit Tinggi.
0: Okay, baik. Aduh, udah Nanda di Bukit Tinggi. Ini lagu Minang apa malam gini ko udah Nanda? Lagu apa?
2: Lagu dari Dekar, lagu ya.
0: Apa tuh lagunya?
2: Lantia, Kak.
0: Oke, baik. Sampai kita mencari lagunya, boleh. Salam-salamnya silakan udah Nanda di Bukit Tinggi.
2: Salamnya untuk Kak Riri.
0: Iya, baik.
2: Kak Riri itu One.
0: Jadi. Iya.
2: Abang Ari. Kak Ari sehat ya, Kak?
0: Abang Ari Allah indak basamu kita Bali ya. Indak samu kita.
2: Innalillahi wa inna ilaihi
0: rajiun. Iya, udah Nanda.
2: Ulur Kak.
0: Hari Selasa tanggal 8 September Selasa Patang.
2: Wah, kesana waktu terakhir ke masakinya nak masakan jamilah.
0: Betul mana?
2: Waktu terakhir ke mana Selasa Patang nak?
0: Iyo.
2: Waktu lagunya Roni Cenego lah, yang lagu nak jalan tu kena walu mah. Agak terakhir lagu mereka mah.
0: Okay.
2: Betul betul masih kini memori
0: mah.
2: Itu selesai tu saya ingat
0: leh. Iyo
2: kak, kamu gara deh. Iya gara kak.
0: Iyo. Dan sana pada lah tahu.
2: Siapa lagi kalah kak?
0: Iyo. Cari saja informasinya di media Instagramnya RRI Padang itu ada. Fotonya. Iyo, kirimkan. Iyo, kirimkan saja Al-Fatihah untuk Bang Ari yo.
2: Iya, Kak.
0: Oke.
2: Ada saya betul ada traktor subuhnya.
0: Iyo. Penting. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya. Jadi
2: mudah-mudahan yang ditinggalkan tabah kak menghadapi segala cobaan dan ujian diberikan Allah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah. Boleh?
2: Sumpah nak tahu ya kak. Sumpah lelah Allah baru tahu ya baru kak.
0: Iya. Yang penting kiriman saja Al-Fatihah. Doa yang terbaik untuk Bang Ari ya. Nanda di Bukit Tinggi.
2: Sumpah lelah
0: itulah. Pijat-pijat Allah terjadi. RRI Padang. Nah, itu ada informasinya di sini. Iya, di Instagramnya. Iya, doakan saja deh yang terbaik untuk Bapak.
2: Ada kan akan sampai enggak ada, akan sampai enggak.
0: Kita ala menginformasikan di on air ala pulo di status insta status WA saat itu udah nanda yo. Jadi kalau ndak tahu informasi jangan berang cok kami. Kami memang ala memberikan informasi berduka duka gitu ya di Instagram sadualah hanya. Iya, jadi kini kok perbanyak doa yang terbaik untuk Bang Ari gitu. Jangan berang ke kami.
2: Bang Ari untuk terus minta rendang ya Allah.
0: Iya.
2: Rendang ya Allah. Secara gua rendang dia ke pulau rendang ya, iya bang, cak madu bang cak.
0: Iya bang. Iya. Oke sih.
2: Kalau baru kita bakal kau kicia, kicia ya.
0: Oke.
2: Tidak agak lirik kalian ada nggak?
0: Iya, boleh. Itulah takdirnya.
2: Kau tuh minta ya sama rendang mah. Dan ada lebih juta ya pak doh.
0: Iya. Sekarang dia
2: ada yang minta berstatus maka ada yang cuma jadi pun ada minta buat dia boleh rendang di jadi bang dia aman bang dia tidak tahu harus ke mana kak wah
0: iyo sekarang
2: kak wah kak wah boleh apa yang katanya wah rumah ke mana ya kak
0: indah rumahnya arah ke perumahan RRI Padang di sini tinggal rumah duka
2: RRI kaya kaya pacaran
0: indah bukan di Flamboyan rumah dukanya situ.
2: Flamboyan ke pasar lagi ba.
0: Indah ya Pak. Ayo pokoknya perumahan RRI Padang. Nah, di sinan.
2: RRI Padang enggak ya. Di Yogyakarta yang di arah Yogyakarta.
0: Gunung Sari ada pulau di arah bawah kok ada pulau daerahnya. Oke,
2: baik.
0: Yang penting kiriman salam, kiriman doa saja yang terbaik Al-Fatihah, doakan yang terbaik untuk Bang Ari. Iya. Iya, karena kau dah malam-malam. Malam ke-9. Iya. Baiklah. Itu nak iya. Baik, kita nak boleh lo balarui sedih lo. Ya penting banyak kiriman Al-Fatihah dan doa terbaik untuk Bang Ari ya. Jangan lo sampai kita pun agak takajuy tapi kita harus tegar gitu. Baiklah, terima kasih ya. Baiklah.
2: Baroni Jenego. Mhm. Baroni Kumbang ke pagi sampai. Baroni kelas 9 Kak Emma. Tuh kira tuh kita parcel. Tuh yang tadi sama siapa?
0: Aduh, Uni Monik tadi. Ada Pak Nino.
2: Salam ya Kak ya. Tuh salam kenari sadalannya Kak ya Kak.
0: Siap.
2: Saya sungki ke Kak kalau ada Kak.
0: Oke, baiklah. Oke,
2: ada enggak enggak Kak? Sudah.
0: Iya, baiklah.
2: Oke, ada enggak enggak kagak boleh lama.
0: Baiklah. Buat yang doa kiriman doa terbaik aja untuk udah Arinyo yo.
2: Iya, Bang Ari ya Kak.
0: Baiklah.
2: Kak, kok waktu singkat Kak.
0: Heeh.
2: Waktu singkat aja untuk Kak Suki nanti ya Kak ya.
0: Iya baik kita putarkan di.
2: Baik. Eh Kak, maksudnya Kak, aku yang ngerti benar Kak. Baik. Baik. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sana padanya. Aduh nanda di Bukit Tinggi dan sana padanya. Baik itu ke chat WA perampe dulu dan sana padanya. Iko chat terakhir yang masuk saat iko dan sana padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri Iko Unidesi di Asratek. Request lagunya Pulang ke Badan dari Ratu Sikumbang. Salam buat Riri dan buat dun sana sadonya. Oke Ri, baiklah. Oke, aduh ini desi di Astratek di WA kita pada malam kini kau dun sana pandangnya. Dan kita akan mencoba-coba dulu apakah masih bisa kita terima cie penelpon lain gitu dun sana pandangnya. Atau kita akhiri gitu dun sana pandangnya. Baik, sabanta dulu deh. Sepertinya masih bisa kita terima penelpon terakhir dun sana padanya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia ke dun sana padanya.
3: Ajo, oke man.
0: Aduh, Ajo, baka bajo sehat.
3: Insyaallah lain.
0: Oke, baik. Ajo nyo lagu Minang apa malam gini ko Ajo?
3: Tangih di Rantau.
0: Tangih di Rantau, baik. Boleh salam-salamnya Ajo?
3: Salam sendiri petugas.
0: Jadi, terima kasih Ajo.
3: Ibu Yul, Cincin.
0: Jadi,
3: apa yang capai? Bujang Febo, Bujang Peminan, Amami Jua, Ulan.
0: Baik.
3: Diana,
0: Iyo.
3: Ibu apa Nur, Ibu Nur, Ibu Eli, atau Mi sebagai. Banyak nak kan boleh milih-milih petugas dan nyoma. Ini lah banyak masua. Jangan baca BA tu masih tahu lah wak BA.
0: Indah mungkin saat
3: asal
0: itu.
3: Asal ini kabar tak no, ya.
0: Indah mungkin saat itu lagi tidak fokus mungkin aja.
3: Si sedi sumur ya cuma.
0: Bayalah aja.
3: Awak tu kadang lamu tu malay lah. Ada yang tidak jadi tak nyawa dong.
0: Mungkin saat itu lagi indah tahu jauh, posisinya Jo. Iyo, sabar Ajo. Bayalah Ajo. Alah tuh salam-salamnya Ajo.
3: Sihirin doa aja lah aja. Aindaknya mengerti ya.
0: Iyo, dia tak kaji itu mah Ajo. Biasa Lain. Tuh. Iyo Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ajo Piala di Kampung Kalawi dan Sana Pandanga. Menjadi penampuan terakhir kita di kesempatan kini ko dan Sana Pandanga. Jadi bagi dan Sana Pandanga, terima kasih. Dan Allah baga buang ya pada malam kini ko. Dan tentunya mohon maaf nakan yang baga membalik. Ini bisa kita tarik membalik telepon atau chat WA nya karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi jangan lupa sedih-sedih hati. Jangan lupa sedih hati ya dan seorang pandangnya. Dan tidak bisa baga buang pada malam ko. Bisa satu malam besok bersama balik bersama Riri dan seorang pandangnya. Jadi silahkan ya kan yang bergabung besok malam. Karena itu besok malam bersama balik jo Riri. Dan tentunya beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan beralih ke program Bugih Lamo dan seorang pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Tarui dan Sarang Pandangnya di 92,4 MHz.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadiah namanya.
1: Hah? Masa? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat. Asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap. Ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sih sarategu.
5: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timak sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
2: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dun Sana Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026, dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Andika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat datang di mana-mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 17 September 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Padang dimanapun Dun Sana berada. Selamat bersua balik Dun Sana je kami perompak RRI Padang melalui frekuensi FM 92,4 MHz. Aplikasi RRI Digital serta di live streaming rri.co.id. Melalui Dun Sana Padang di kesempatan hari nanku hari Kamis tanggal 17 September 2026 dalam Depar Ranah Minang Pagi Ambo Hatu Armanka mengawani Dun Sana beragam program hiburan serta informasi-informasi menarik lainnya sampai beko kacam sa 2 baleh waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita hari nanku Dun Sana Padang, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan keribacakan Dek Khori Marsha Fadli membacakan surah Ali Imran ayat 102 sampai 105 dan mereka akan diterjemahkan Dek Lusianita Usman. Kemudian sesudah itu sebenarnya kita lanjutkan Jo ceramah subuh dan disampaikan Al-Ustaz Ustazah Syafrida Yeni mengangke topik atau judul pribadi akhlakul karimah ya. Dan selesai ceramah subuh Kudus Padangah Dusana akan kami kawani jo rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sampai beko kacam anamo kat Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan informasi pertama kita di harinanko dalam kabar sakile jam 6 waktu Indonesia Barat. Jadi mulai Dusana Padangah kita langsung saja simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai 105 dibacakan Dek Khori Marsha Fadli dan Sri Tilawah Dek Lusianita Usman. Kemudian ceramah subuh dari Ustazah Syafirdayani pribadi akhlakul karimah. Selamat mendoakan. Selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولا تكونوا كالذين تفرقوا.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Setiap muslim dan muslimat wajib memiliki akhlak karimah. Tuntunan akhlak karimah ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin memiliki akhlak karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita berakhlak karimah adalah yang pertama tentang tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua adalah berbuat ihsan pada orang tua, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun.

0: bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berbuat adil dan ihsan. Membantu kerabat dekat serta larangan berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bagi setiap muslim dan muslimat, akhlak karimah tidak hanya dalam teori saja, melainkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Akhlak karimah dalam kehidupan remaja sehari-hari dapat ditampilkan dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, yaitu menumbuhkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Tanggap dan peduli terhadap keadaan sesama teman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Yang kedua adalah ta'awun dan tasamu, yaitu gemar memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mampu dilakukan. Saling menghormati dan menghargai atas hak-hak orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil haknya. Yang ketiga adalah jujur dan adil, yaitu terus-menerus berusaha melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Walaupun agak merugikan diri sendiri, mencintai keadilan dan mendukung setiap upaya menegakkan keadilan, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Yang keempat adalah amanah dan menepati janji, yaitu berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanatkan kepada dirinya. Bersikap hati-hati agar tidak mudah berjanji, karena dengan berjanji berarti membuka peluang untuk ingkar janji. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji apabila suatu saat terpaksa berjanji, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, manfaat akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum dapat memperluas hubungan persahabatan dan persatuan, khususnya sesama remaja, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, ta'awun dan tasamu, yaitu terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan tercukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, terpenuhinya hak secara adil sesama remaja. Yang ketiga adalah jujur dan adil, membuahkan kepuasan batin karena masing-masing pihak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin dapat menimbulkan kecerahan wajah sehingga pergaulan menjadi akrab, saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya kehidupan yang tentram karena baiknya pergaulan, ketentraman dan ketenangan hidup adalah nikmat yang mahal harganya dan merupakan surga dunia. Yang keempat, dampak positif amanah dan menepati janji adalah kalau pada diri sendiri menumbuhkan kepuasan batin. Yang kedua, terjalinnya hubungan batin yang dekat antara pemberi amanah dan yang menerima amanah. Yang ketiga, mengangkat derajatnya karena dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang lain, yang pertama menimbulkan kepuasan pihak lain karena amanahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terjalinnya hubungan persahabatan yang baik. Adapun dampak negatif, khianat dan ingkar janji adalah kalau bagi diri sendiri, yang pertama menurunkan martabat dirinya dalam pandangan orang lain. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, mendapat dosa karena khianat dan ingkar janji. Bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan pemberi amanah atau yang menerima janji darinya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Dan yang ketiga, rusaknya hubungan persaudaraan antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Dari materi di atas dapat kita simpulkan, akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak baik. Dan sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Adapun bentuk akhlak karimah adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Yang kedua, ta'awun dan tasamu. Dan yang ketiga, amanah dan menepati janji. Mudah-mudahan dengan materi ini, mari wahai para remaja, jagalah akhlak karimahnya supaya nanti kelak akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sanak pendanga, sebanyak 87 nagari di Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan pemilihan wali nagari atau pilwana serentak 2026 jo sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting hariko. Penerapan sistem itu menjadi nan pertama dalam pelaksanaan pilwana di Kabupaten Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat Yulianto majak seluruh masyarakat di 87 nagari menggunakan hak pilihnya dalam pilwana serentak 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan pemimpin nagari untuk membawa kemajuan bagi masyarakat. Yulianto mengatakan penerapan e-voting merupakan salah satu terobosan dalam pelaksanaan pilwana serentak 2026. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bekerja sama Coba dan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam penerapan sistem pemungutan suara elektronik itu. Beliau berharap seluruh tahapan pilwana serentak 2026 dapat berlangsung secara lancar, aman, dan berintegritas.

Din Sanak Pandanga, hari ko kegiatan puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 Tingke Sumatera Barat dipusatkan di Kabupaten Solo. Kegiatan nan dimuka sui mangke tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan lebih maju. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solo, Muhammad Joni kepada RRI Padang mengatakan, peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 Tingke Sumatera Barat dipusatkan di Kabupaten Solo. Jolokasi penyelenggaraan di lapangan Tuanku Gor Batu Batupang, Kabupaten Solo. Muhammad Joni menyampaikan pelaksanaan Hari Perhubungan Tingke Sumatera Barat diawali jo pelaksanaan upacara peringatan Hari Perhubungan. Kemudian kegiatan dilanjutkan jo sejumlah agenda tambahan diantaranya marching band, parade para layang, dan donor darah. Agenda lain dilaksanakan pula serupa final sepak bola antara pemerintah Kabupaten Solo jo Dinas Perhubungan Sijunjuang. Selanjutnya pengujian kir dan anjang sana ke panti asuhan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Penumpang Radio Bandung Sore Budaya Sumatera Barat ya. Selamat pagi Dun, sana padangnya. Jam di studio menunjukkan jam 6:20 waktu Indonesia Barat kini kudu sana. Dan senang sekali rasanya bisa kembali ya, hadir menemani ruang dengan Dun sana ya di program Semangi Pagi kok enak. Nah, buat istirahat semalam Dun sana lagi menyenangkan ya. Nah, untuk Dun sana nan sedang nanlah rapi jo seragamnyo, nanlah sedang ada siap berangkat kerajo atau masih berjuang ya mengumpulkan semangatnya sambil mungkin memaci secangkir kopi ya atau teh. Nah, selamat datang di hari nan baru ya. Yalah Dun sana padangga, sesudah satu jam kita di seluruh negari jo konten-konten islami, mudah-mudahan bisa membuat damai gitu dan menyemangat kita di hari nanko. Kita masuk ke hiburan-hiburan pagi Dun sana.

0: musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat, terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan ango atau menyisikan nafas.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
6: Ih, apaan sih? Jangan.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumput dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan selamat pagi mulai pagi Joiner Ginan Tate itu cuma jadi penantu tamu kata jadi di siso hari nangka kita jalani ya. Nah, karena itu dosa menengah memiliki rutinitas pendorong energi atau booster pagi itu sangat perlu untuk membangkitkan fokus dan suasana hati nan positif. Nah, langkah paling sederhana untuk mengaktifkan tubuh kita adalah cuma minum segelas putih hangat ya sesaat ketika tajago. Nah, kebiasaan ko indah hanya menghidrasi balik organ dalam setelah tidur atau lalu semalaman. Tapi juga efektif memicu metabolisme tubuh supaya siap bergerak. Nah, setelah fisik tajago, sebenarnya cubalah untuk membatasi diri dari godaan mamareso ponsel atau membaca email pekerjaan terlalu capek ya. Berikan waktu jeda bagi pikiran untuk bernafas ya, dan mencegah lonjakan hormon stres sebelum kita batu-batu mulai aktivitas harian ya. Nah, sebagai gantinya sebenarnya kita bisa meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk menikmati hangatnya sinar matahari pagi sambil melakukan peregangan ringan ya. Paparan cahaya alami ko sangat krusial karena membantu tubuh mengatur ulang jam biologis dan menghentikan produksi hormon kantua. Ya, yalah dun sana padangnya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tentang pagi kita sana padangnya, ya menjelang jam 7 beko kami masih jo rangkaian lagu ke Peminang setelah berlalu Anikyu dalam Tanti Batanti. Berikut kita ke Merlin Claudia jola jugunya Chan Denai Dilupokan. Selamat pagi di sana dan selamat bersiap-siap menuju tempat aktivitas di sana. Semoga langkah-langkah dun sana akan diiringi jo kesuksesan nyam nyato beko ya. Konyo, Jan Denai Dilupokan dari Merlin Claudia.

Sebenarnya orang tuamu sudah tertipu. Aku adalah CEO dari grup Naga.

0: What?
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu mak awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak lalu nama lupu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi mak ka money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banget.
3: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ka mamang gak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ka mamang gak matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, mak nan bangga jurupiah kok nggak sial lah.
3: Iyo tulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
2: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi, sekalian Papa beton ya.
1: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
3: Wayoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Siano adalah sebuah lembah curam yang terletak di perbatasan Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lembah ini memanjang dan berkelok sebagai garis batas kota dari selatan Ngarai Koto Gadang sampai ke Negari Siano Anem Suku dan berakhir di Kecamatan Palupur. Ngarai Siano memiliki pemandangan yang sangat indah dan juga menjadi salah satu objek wisata andalan provinsi. Ngarai Siano yang dalam jurangnya sekitar 100 meter ini membentang sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 200 meter dan merupakan bagian dari patahan yang memisahkan Pulau Sumatera menjadi dua bagian memanjang. Patahan ini membentuk dinding yang curam, bahkan tegak lurus dan membentuk lembah yang hijau, hasil dari gerakan turun kulit bumi yang dialiri batang Siano yang airnya jernih.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Berempat dari Padang Sore Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sebenarnya jaman lewat Leo Plompe ini mungkin Indonesia Barat dan sana. Sebagai lagu terakhir sebelum kita ke Kabah Senegara Negari, sebuah lagu dari Menandaren, Barambang Patang. Spesial untuk rasa nasurnya.

Selamat pagi dan selamat mendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salingka Negari Pram PR di Padang. Untuk hari ini, Kamis 17 September 2026, bersama Ambo Hatwarman.